0: mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousapulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.
6: Oh.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Dirjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, ucapkan bahasa sungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. apa yang kemarin yang semua sama kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang terdokter bersama almarhum
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risci sebelum melaksanakan puncak haji atau al-musnah. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, bisa jadi dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
10: Terima kasih. Nah, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari, menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026 RRI.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Masyarakat olahraga dimanapun berada dalam Variety Show Piala Dunia edisi Minggu 10 Mei 2026 kali ini, kami hadirkan sejumlah informasi menarik ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Shakira,

rilis lagu resmi Piala Dunia 2026. FIFA resmi menerapkan aturan baru terkait penjualan ulang tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Toronto. Bersama saya Putu Nirawati, inilah informasi selengkapnya.

0: Dilansir dari kontan.co.id, penyanyi asal Kolombia Shakira resmi memperkenalkan lagu resmi Piala Dunia 2026 bertajuk Dai Dai pada Kamis 7 Mei 2026. Penyanyi berusia 49 tahun itu mengunggah video teaser lagu tersebut melalui Instagram dari Stadion Maracana Stadium. Lagu itu juga menghadirkan kolaborasi dengan penyanyi Nigeria Burna Boy dan dijadwalkan dirilis pada 14 Mei 2026. Dalam video tersebut, Shakira tampil bersama sekelompok penari yang mengenakan warna berbagai tim nasional peserta turnamen. Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Meksiko, United States, dan Kanada. Video tersebut juga menampilkan pola resmi Piala Dunia edisi 2006, 2010, dan 2014 sebagai simbol keterlibatan Shakira dalam sejumlah turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Sebelumnya, Shakira juga membawakan lagu resmi 2010 FIFA World Cup berjudul Waka Waka, This Time for Africa, yang menjadi salah satu anthem paling populer dalam sejarah Piala Dunia. Selain itu, ia pernah membawakan lagu hits Don't Lie pada seremoni 2006 FIFA World Cup di Jerman serta lagu La La La Brazil 2014 dalam ajang 2014 FIFA World Cup.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Perkembangan bola dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola Tiento, sementara Uruguay memilih T-Model. FIFA akhirnya memutuskan menggunakan dua bola berbeda, Tiento pada babak pertama dan T-Model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama. Namun, Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam diikuti tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Al-Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed shell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al-Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas, namun diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sepak bola, dari bola kulit sederhana tanpa standar hingga bola pintar berteknologi tinggi. Setiap generasi menghadirkan perubahan yang mempengaruhi gaya bermain dan kualitas pertandingan di level dunia.
0: FIFA resmi menerapkan aturan baru terkait penjualan ulang tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Toronto. Mulai sekarang, tiket hanya boleh dijual kembali sesuai harga pembelian awal melalui marketplace resmi milik FIFA. Dilansir dari Reuters, kebijakan tersebut diumumkan setelah pemerintah Provinsi Ontario memberlakukan larangan penjualan tiket acara dengan harga lebih mahal dari harga resmi. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Putting Fans First Act yang baru disahkan. Sebelumnya, FIFA sempat menarik tiket 6 pertandingan yang digelar di Toronto Stadium dari platform penjualan ulang resminya. Langkah itu diambil menyusul perubahan regulasi di wilayah Ontario yang mengatur pasar tiket sekunder. Dalam aturan terbaru FIFA, pemilik tiket pertandingan di Toronto tidak diperbolehkan menaikkan harga jual saat menawarkan kembali tiket mereka di marketplace resmi FIFA Ticketing. Ketentuan itu tetap berlaku meski tiket tersebut sebelumnya dibeli dari pihak lain dengan harga lebih tinggi dari aslinya. Berbeda dengan Toronto, tiket pertandingan yang berlangsung di 15 stadion tuan rumah masih dapat diperjualbelikan di atas harga normal melalui sistem resale resmi FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu menegaskan mekanisme tersebut tetap mengikuti aturan hukum di masing-masing wilayah penyelenggara. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli dan akan digelar di 3 negara, yakni Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. FIFA mencatat hingga 20 April, penjualan tiket turnamen tersebut sudah menembus angka lebih dari 5 juta lembar.
2: Bayangkan, kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, gol! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya, Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan gedip terlalu lama. Karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.
0: Pecinta bola di Bali sangat menantikan Piala Dunia 2026. Antusias masyarakat sangat tinggi. Bahkan di instansi-instansi sudah membentuk komunitas sendiri untuk memberikan dukungan bagi tim-tim yang berlaga di Piala Dunia. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan saya bersama Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar, Made Darmiase.
3: Bapak Sekretaris Umum Sekum KONI Kota Denpasar, Bapak Made Darmiase. RRI sebagai pemegang hak siar untuk Piala Dunia 2026 khususnya di media radio, dan tentunya sebagai pecinta bola sangat menantikan geliat dan juga euforia Piala Dunia 2026. Sejauh ini gimana mengamati semangat mungkin dari masyarakat menyambut Piala Dunia 2026?
4: Untuk Piala Dunia yang akan kita sambut ini, pada kenyataannya yang kita lihat di lapangan, semua masyarakat itu menyambut secara antusias. Yang saya tahu di lapangan itu beberapa di instansi dan yang lain-lain itu bahkan juga sudah membentuk satu komunitas tersendiri yang nantinya juga sudah membuat pemetaan siapa yang memegang siapa, dari negara yang mana, itu semuanya sudah. Dan itu memang menjadikan satu rutin dalam kegiatan pelaksanaan Piala Dunia. Dan ini memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, khususnya pecinta bola di lingkungan Kota Denpasar atau masyarakat lain yang saya tahu. Nah, dari itu untuk hak penyiarannya ada di RRI, kami akan menyambut baik dan kami akan sampaikan kepada khalayak melalui kesempatan ini. Juga mari kita bersama-sama mendengarkan semua kegiatan tentang Piala Dunia ini, sehingga nantinya apa yang kita inginkan, informasi yang lebih up to date atau yang lebih terkini dari perkembangan Piala Dunia itu bisa kita dapatkan. Dan untuk teman-teman yang lain, jangan lupa ajak semua saudara, kerabat maupun di mana berada untuk bisa ikut bersama-sama kita dengarkan semuanya di tayangan RRI yang mempunyai hak siar dalam Piala Dunia.
3: Kalau sekarang di 2026, dari awalnya kan Piala Dunia sebelumnya hanya 32 tim, sekarang kan 48 dan terselenggara di 3 wilayah ini. Nah, Amerika Serikat, Meksiko dan juga di ini ya lagi satu di Kanada gitu ya. Nah, seperti apa menyambut kemudian juga melihat persaingan di 48 tim?
4: Untuk semuanya ini kita pasti akan melihat semuanya, terutama kalau kita mendengarkan di yang sekarang sudah mempunyai hak siar untuk RRI, tentu akan kita tetap ingin mendapatkan satu informasi terkini jika tidak ditayangkan dalam siaran televisi yang lain. Nah, tentu kita pasti akan mengarah ke siaran RRI yang sangat membantu ini. Nah, dari itu semuanya dari teman-teman dari rekan-rekan kita yang saya tahu yang memang antusias karena dia mungkin memegang salah satu daripada negara yang dia jagokan, itu tentu akan ingin mendapatkan satu informasi yang terkini, sehingga nanti hal-hal yang kemungkinan dia akan dapat, informasi yang dia dapatkan atau hasil pertandingan dan yang lain-lain, itu nanti akan bisa lebih up to date dan meyakinkan diri kita atau diri yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi secara utuh dan akurat. Itu memang bisa dia dapatkan melalui penyiaran RRI.
3: Kemudian kalau Pak Sekum sendiri nih secara pribadi, siapa yang dijagokan nih untuk menjadi championnya Piala Dunia 2026 dan apa alasannya, Pak?
4: Dari yang saya lihat ke perkembangan sepak bola yang sekarang, karena ada beberapa pemain berhasil yang memang sudah terpencar di beberapa klub yang sudah mengikuti liga di sepanjang musim ini. Nah, tentu dari beberapa pemain berhasil itu jika disatukan, nanti saya menjagokan sih berhasil dengan pengumpulan semua pemain-pemain yang terpisah-pisah selama ini melalui klub-klub dan nanti akan disatukan untuk membela negara.
3: Pemain favoritnya siapa, Pak Sekum?
4: Kalau yang saya sih si ini siapa yang kemarin itu Lionel Messi.
3: Ya. Dan kemudian harapannya nih siapapun nanti championnya, kemudian masyarakat biasanya sih ada taruhan di bawah tangan gitu ya. Jadi euforianya menyambut ini gimana, Pak Sekum? Apakah itu sah-sah saja atau seperti apa ini ya?
4: Biasanya kalau masyarakat kita semuanya itu kalau tanpa ada yang dipegang itu biasanya tidak akan lari. Makanya untuk mengikat itu biasanya pasti ada yang dipertaruhkan seperti itu. Ya mau tidak mau, besar maupun kecil, yaitu tetap menjadikan satu risiko dalam ajang ini. Saya rasa dalam kesempatan ini kami pun berharap itu tetap bisa dilakukan karena ini asalkan tidak berlebihan, dan ini karena ini memang merupakan satu euforia atau satu gema yang sesaat yang selama menyambut Piala Dunia.
3: Dan kita semarakan dan juga sambut bersama Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa untuk dengarkan siarannya melalui RRI Denpasar dan juga RRI seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Sekretaris Umum Sekum KONI Kota Denpasar, Bapak Made Darmiyase.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia dikenal sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai negara. Di balik kemegahan turnamen ini, sejarah mencatat berbagai kontroversi yang kerap menyertainya. Mulai dari isu politik, boikot, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia tidak hanya menjadi panggung olahraga, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan di luar sepak bola. Berikut sejumlah kontroversi besar yang mewarnai perjalanan turnamen tersebut. Kontroversi sudah muncul pada edisi 1934 di Italia. Saat itu, Uruguay sebagai juara bertahan memilih untuk memboikot turnamen. Keputusan ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap minimnya partisipasi tim Eropa pada edisi sebelumnya di 1930. Hingga kini, Uruguay menjadi satu-satunya juara bertahan yang tidak mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1938 di Prancis dimanfaatkan oleh rezim Italia di bawah Benito Mussolini sebagai alat propaganda politik. Tim Italia tampil dengan simbol-simbol yang merepresentasikan ideologi fasis sehingga memicu gelombang protes di berbagai negara. Pada 1966, kontroversi datang dari Afrika. Sebanyak 31 negara Afrika memboikot turnamen karena merasa diperlakukan tidak adil oleh FIFA dalam sistem kualifikasi. Mereka menuntut jatah otomatis untuk wakil Afrika di putaran final, yang akhirnya baru terrealisasi pada edisi 1970. Isu politik kembali mencuat pada Piala Dunia 1978 di Argentina. Turnamen tersebut berlangsung di bawah pemerintahan junta militer yang dipimpin George Rafael Videla. Banyak pihak menilai ajang ini digunakan sebagai sarana sport washing untuk menutupi pelanggaran HAM. Meski tidak terjadi boikot resmi, gelombang kritik dari komunitas internasional tetap menguat. Kontroversi internal juga terjadi pada Piala Dunia 1986. Di Meksiko melalui peristiwa yang dikenal sebagai Saltillo Affair. Tim Portugal dilanda konflik antara pemain dan federasi terkait fasilitas serta masalah pembayaran yang berujung pada ancaman mogok kerja dan performa buruk di lapangan. Sedangkan pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia dengan tuan rumah bersama Jepang dan Korea Selatan. Namun, menjelang turnamen, kedua negara sempat terlibat ketegangan diplomatik terkait penyelenggaraan, termasuk persoalan simbol dan penamaan dalam distribusi tiket. Berbagai kontroversi tersebut menunjukkan bahwa Piala Dunia tidak hanya sepenuhnya lepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi global. Meski demikian, turnamen ini tetap menjadi magnet utama bagi miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia.
3: Dilansir dari bola.net, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik tajam terhadap mahalnya harga tiket Piala Dunia 2026. Pernyataan itu muncul setelah Presiden FIFA Gianni Infantino membela kebijakan harga yang dianggap sangat tinggi oleh banyak penggemar sepak bola. Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai bulan depan. Dalam beberapa bulan terakhir, FIFA disebut berupaya menjaga hubungan baik dengan Gedung Putih demi kelancaran turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Namun, situasi mulai memanas setelah muncul polemik terkait keikutsertaan Iran yang dijadwalkan bermain di Los Angeles dan Seattle di tengah ketegangan politik dan operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat serta Israel terhadap rezim Iran. Di tengah isu tersebut, Trump justru menyoroti persoalan lain yang tak kalah sensitif, yakni harga tiket pertandingan yang dinilai terlalu mahal bagi masyarakat biasa. Dalam wawancara telepon dengan New York Post, Trump mengaku terkejut ketika mengetahui nominal harga tiket yang harus dibayar supporter untuk menyaksikan langsung pertandingan Piala Dunia. Ia bahkan secara terbuka mengatakan dirinya pun enggan membayar tiket dengan harga fantastis tersebut.
5: Trivia Piala Dunia RRI.
2: apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting. Ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.
0: Demikian pendengar Variety Show Piala Dunia edisi Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
5: Demikian tadi Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Pendengar, akun Facebook Bailey Miles dan Murshid 2 membagikan foto dengan narasi berita terkini tekan Kapolri percepat kasus Jokowi Prabowo marah besar minta Jokowi diproses seberat-beratnya akhiri semua drama. Konten tersebut telah mendapat lebih dari 2.000-an tanda suka, menuai 1.900 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 93 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Benarkah informasi yang diunggah di media sosial mengklaim Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas ijazah palsu? Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax memasukkan kata kunci Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan Kompas TV terkait Presiden Prabowo heran ada pihak yang permasalahkan ijazah Jokowi. Tempo.co, Kapolri respons kritik Roy Suryo yang meragukan uji forensik ijazah Jokowi. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Presiden Prabowo minta Kapolri memberi hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, informasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kapolri memberi hukuman berat untuk Jokowi atas ijazah palsu merupakan konten palsu atau fabricated content. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim Presiden Prabowo minta Kapolri memberi hukuman berat untuk Jokowi atas ijazah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke, benar. Masih kami temani pastinya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar pagi hari ini di 10 Mei 2026. Fokus gak? Ya, kami akan hadirkan acara selanjutnya untuk Anda pagi hari ini, yaitu siaran langsung kebaktian Minggu dari Gereja Maranatha Denpasar.

jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini ditabiskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

0: firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8 sebagai nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Jemaat yang terkasih, terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu.
1: Dan menyertaimu juga.

0: jemaah dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaah Tuhan, mari kita

bersyukur dengan apa yang kami terima dari Engkau. Ya Allah Bapa kami, saat kami mendengar firman-Mu, kami renungkan, tetapi hidup kami sering tidak ada perubahan. Kami hidup dengan

menegur orang lain tanpa sekalipun kami membuka diri kami, apalagi merendahkan untuk belajar dari sesama kami. Kami mencari pujian dari orang lain, tetapi kami enggan mengapresiasi sesama kami. Bahkan tak jarang dalam mengerjakan panggilan dan pengutusan-Mu, kami melayani hanya dengan hanya karena tugas yang terjadwal, tanpa hati yang sungguh rindu melayani-Mu, sehingga pelayanan kami terasa hambar dan hampa. Ya Roh Kudus, Roh Penghibur, kuatkanlah iman kami supaya kami dapat mengubah hidup kami agar berguna bagi sesama. Pakailah kami, ya Tuhan, untuk menjadi bagian dari karya Tuhan yang menghapus setiap air mata yang menetes karena kesesakan dan penderitaan di tengah dunia. Pakailah kami, ya Tuhan, untuk menyatakan cinta kasih-Mu melalui karya pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk pemberitaan firman Tuhan dan di dalamnya ada pelayanan sakramen baptisan kudus, kesaksian pujian dari paduan suara pelkat PA akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu Lord the Light of Your Love.

yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Kami tahu bahwa kami adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan, bahkan kami tercipta segambar dan serupa dengan Allah. Namun jika kami mengandalkan hebat dan kuat kami, maka kami tidak akan pernah mengerti kebenaran firman-Mu. Mungkin kami pintar membacanya, mungkin kami pintar merenungkannya, namun belum tentu kami mampu melakukannya. Oleh sebab itu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu mendiami hati, pikiran, dan kehidupan kami, agar ketika firman itu kami baca, kami renungkan, kami dengar, itu tidak berlalu, melainkan dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga ketika kami kembali pulang dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pengabdian kami kepada masyarakat, itu boleh menjadi buah yang membanggakan dan mengharumkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kembali berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-19 yang menyatakan, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi."

0: bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini, dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, aku melihat tujuh kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia yang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming. Sepanjang saya dan Bapak Ibu menjalani kehidupan, saya yakin bahwa tidak selalu kita berhasil.

pilihan jika manusia itu mengalami kegagalan. Yang pertama, dia berhenti mencoba. Kemudian dia menjalani kehidupan seperti ikan yang mati, kemudian terbawa arus. Dan yang kedua, dia terus berjuang, dia melawan arus. Gagal sekali, coba lagi. Gagal sekali lagi, dia coba lagi, dan begitu seterusnya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu dan saya ada di posisi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yakin yang kedua? Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya ada di fase yang gagal, sedang gagal, dibikin gagal oleh orang, maka dengarlah firman Tuhan dari Wahyu yang berjudul Pengharapan yang Memulihkan. Kitab Wahyu menjadi kitab yang jarang Bapak Ibu untuk dibawakan, direnungkan. Begitu ya. Sama dengan minggu lalu yakni kitab Kidung Agung. Beberapa candaan kemarin menjelang hari ini, lucu ya, baru minggu lalu bacaannya Kidung Agung disuruh bermesra-mesraan, disuruh baku sayang. Hari ini sudah bahasnya tentang Wahyu akhir zaman. Baru juga mau bermesraan, sudah bicara akhir zaman. Tetapi Wahyu yang kita baca hari

pemulihan. Saya boleh dibantu untuk ditayangkan slide-nya? Ya. Bapak Ibu, saya mau mengawali dengan ini. Kenapa tidak bisa?

menanam padi? Bisa. Bisa enggak mengalami kekecewaan karena sudah menanam dengan hati, menyiapkan benih dengan baik, memberikan saluran air yang terbaik, bisa enggak gagal hanya karena hama-hama yang ada, baik itu tikus maupun burung-burung yang datang singgap di dedaunan atau di rantingnya. Tetapi apakah kegagalan itu ketika pohon yang ditanam, padi yang ditanam itu diambil sebagian, dan itu kategorinya sebenarnya kegagalan kecil-kecil begitu. Tapi apakah semua yang dialami seorang petani membuat seorang petani berhenti menanam padi? Tidak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saja semua itu dijadikan keluhan oleh seorang petani, kegagalan demi kegagalan itu dijadikan keluhan, apalagi kalau musim penghujan sudah datang, semua padi rebah gitu ya, itu membuat hati kacau, rasa-rasanya capek, hari malam hujan mungkin tidak bisa tidur karena memikirkan padinya akan rebah. Tetapi seorang petani dia tidak berhenti menanam karena dia tahu semua itu menjadi pembelajaran. Kalau dia berhenti, dia tidak makan. Kalau dia berhenti, kita pun juga tidak makan. Itu kita belajar, selalu berusaha, selalu berharap, dan selalu berdampak dari seorang petani. Ibu bapak, secara khusus ibu-ibu suka bikin kue. Suka ya? Nah, coba salah satu kue deh, kue apa saja, pernah enggak mengalami kegagalan? Pernah. Biasanya gagalnya karena apa? Ya, emang kalian bikin kue? Gagalnya kenapa? Gosong ya. Tapi besok berhenti lagi enggak buat kuenya? Mau coba terus sampai bisa. Mau dia gosong, kuenya bantet, begitu ya. Jangankan menyerah, bantet pun tetap dimakan. Benar gak? Gosong pun tetap diambil dan punya kata penghiburan. Yang gosong-gosong enak kok. Benar gak? Berhenti gak? Menyerah gak? Enggak, selalu berusaha untuk selalu berharap. Mungkin kemarin karena saya diajak ngobrol. Oh, mungkin karena saya nyambi nyuci baju. Oh, karena sambi ini sambi itu. Mungkin hari ini dia enggak gosong. Oh, mungkin hari ini dia enggak bantet. Oh, kesalahannya di sini gitu. Selalu berusaha. Seorang chef yang membuat roti, dia selalu punya pengharapan bahwa roti yang kali ini aku bikin, dia akan mengembang. Roti yang kali ini aku bikin, dia tampak cantik. Roti yang kali ini aku bikin, dia akan memberikan kekenyangan dan aku dipuji oleh orang. Begitu juga ibu-ibu di rumah, ketika membuat roti gagal, besok buat lagi, berharap dimakan oleh orang-orang di rumah. Gagal, ya terus berusaha, gagal terus berusaha. Ada pengharapan di balik setiap usaha yang dilakukan, dan ada hati yang dipulihkan karena dihibur. Mungkin besok lebih baik, mungkin besok menjadi lebih indah hasilnya, dan seterusnya. Hari ini Wahyu pasal pertama ayat 1-19 harusnya dibaca aja sampai 20 karena tanggung sekali disisakan satu ayat begitu ya Bapak Ibu. Kitab ini, perikop ini mau mendorong dari hati saya dan hati Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara untuk terus berharap, karena dari pengharapan itu akan hadir pemulihan dan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Mari bersama kita belajar dari seorang Rasul Yohanes. Kitab ini disebut Wahyu kepada Yohanes karena memang ya, karena memang kitab ini disampaikan, diwahyukan kepada seorang rasul yang bernama Yohanes ya. Pada saat kapan? Pada saat pengasingan di Pulau Patmos. Pewahyuan ya, atau dalam bahasa aslinya revelation begitu, lebih kepada kesadaran yang kemudian diwahyukan begitu. Jadi dalam keadaan sadar Tuhan memberikan penglihatan, beda dari

kisah-kisah tokoh Alkitab sebelumnya yang dikasih lihat pewahyuan melalui mimpi. Tetapi Yohanes, dia punya perjalanan iman, perjalanan spiritual yang berbeda dari tokoh Alkitab, karena kesadaran itu, revelation itu, dalam posisi sadar, dan kemudian Tuhan menyingkapkan semua apa yang layak untuk dilihat. Nah, itu Yohanes. Lalu secara khusus melalui Yohanes, melalui wahyu kepada Yohanes, apa sih yang disingkapkan? Pertama, Bapak Ibu dan saya harus tahu bahwa penglihatan bagi ketujuh jemaat. Itu tadi yang menjadi bagian bacaan kita di ayatnya yang ke-11 ya. Di situ saya sudah terangkan apa saja. Yang kedua, penglihatan tentang Allah dan anak domba. Yang ketiga, tujuh gulungan yang dimaterai dibuka. Yang keempat, tujuh sangkakala, gitu ya. Terus apalagi penglihatan itu, lawan-lawan Allah. Siapa saja lawan-lawan Allah? Penghakiman dan perlindungan Allah, kemenangan atas lawan-lawan Allah, Allah membarui segala sesuatu, janji berkat dan peringatan terakhir. Inilah isi dari penglihatan yang Allah berikan dalam bentuk pewahyuan kepada seorang yang bernama Rasul Yohanes. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus di Wahyu pasal pertama ayat pertama sampai 19, kita diajak merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan yang memulihkan. Namun, bacaan yang cukup banyak ini, 1 sampai ayatnya yang ke-19, mari kita bedah secara perlahan. Dia terbagi menjadi 3 perikop. Perikop pertama itu ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, menjelaskan pertama tentang tujuan Allah menganugerahkan wahyunya kepada seorang rasul yang bernama Yohanes. Mungkin pertanyaan kecil di benak Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa sih harus Yohanes? Pernah gak mikir kayak gitu? Kenapa gak yang lainnya? Berpikir enggak seperti itu? Sedangkan rasul kan banyak, tapi kenapa harus Yohanes ya? Begitu. Jawabannya yang pertama, hanya karena dialah rasul yang tersisa, Bapak Ibu. Sedangkan rasul-rasul yang lain mati karena dihukum A, B, dan C. Sedangkan Rasul Yohanes mengalami bentuk penghukuman yang berupa diasingkan saja di Pulau Patmos. Dan saat itulah wahyu Allah tercurah dalam diri seorang rasul yang bernama Yohanes. Nah, penafsir teologi di sisi lain menjadikan jawaban yang kedua, kenapa harus Rasul Yohanes? Karena didapati ketika tersisa hanya dirinya, dialah satu-satunya murid Yesus yang tersisa, dan di akhir masa hidupnya ketika Yesus sudah pergi secara badania, dialah yang merawat Maria, ibu Yesus. Sehingga pewahyuan itu dapat dikatakan sebagai privilege yang diberikan karena pengabdiannya untuk

diberikan kepada Rasul Yohanes. Itu perikop pertama. Perikop kedua menjadi alasan, begitu ya, mereka menerima anugerah keselamatan itu dan diteguhkan dalam kuasa dan otoritas Yesus Kristus, dialah Alfa dan Omega. Itu menjadi alasan. Kalau yang pertama tujuan, begitu ya. Kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-8 itu menjadi alasan dia mau memperjelas eksistensinya bahwa dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang memberikan keselamatan, yang memberikan keteguhan dalam kuasa dan otoritas melalui Yesus Kristus. Itu bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, di sini dalam peta, di gambar ini ada cabang-cabang tali begitu atau garis itu ya, itu merujuk pada 7 jemaat. 7 jemaat itu apa? Efesus, Smyrna, Pergamus begitu ya, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia di sana. Bagaimana keadaan jemaat ini, ketujuh jemaat ini? Dia tidak baik-baik saja. Satu di antaranya menjadi jemaat yang paling kecil, yang paling mudah mengalami goncangan, tetapi mereka tetap kuat untuk bertahan dalam karya keselamatan itu. Itulah menjadi materi nanti di hari Rabu Bapak Ibu mendengar di ibadah keluarga. Maka kalau Bapak Ibu merasa penasaran akan proses dari kitab ini, hadir dalam ibadah keluarga di sektor masing-masing. Itu bagian perikop yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, nah, pada bagian ini dia menguraikan penglihatan-penglihatan apa saja yang diterima oleh Yohanes ketika saat ada di Pulau Patmos. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak penglihatan yang dia lihat. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16 saja menjadi pokok bagaimana kita melihat bahwa Yesus Kristus menjadi bagian sentral yang dibahas dalam pewahyuan kepada Rasul Yohanes. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada penglihatan tentang anak manusia. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api. Ya, bahasa nyala api ini bukan sekali dua kali disebutkan di dalam Alkitab. Jika Bapak Ibu kemarin hari Jumat datang dalam ibadah pelkat, itu juga menjadi bahan bacaan kita di Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-6. Nah, apa korelasinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Jika di Wahyu begitu ya, api di sini menggambarkan kasih Allah, kemudian dikatakan matanya bagaikan nyala api, itu mau menyatakan bahwa api yang diceritakan, yang dituliskan dalam konteks Wahyu itu mau menembus setiap hati manusia untuk melihat kemurniannya. Pertama, dia hidup takut akan Tuhan atau tidak. Dia hidup berdasarkan karya penebusan atau tidak. Yang ketiga, dia mengakui tidak Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega dalam kehidupannya. Jadi api dalam konteks Wahyu, nyala api itu menembus hati manusia untuk melihat kemurnian hatinya. Lalu bagaimana dengan Kidung Agung gitu ya, saya kaitkan karena baru beberapa hari yang lalu. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa cinta itu kuat seperti nyala api Tuhan. Begitu kan bahasanya Bapak Ibu. Dan nyala api di sini memiliki makna ketika orang jatuh cinta, dia berusaha untuk memiliki intensitas api yang kuat untuk mengasihi mempelainya. Jadi baik nyala api yang di Kidung Agung maupun nyala api yang ada di Wahyu, itu sama-sama mau merujuk pada cara Allah menilik setiap hati untuk mempertahankan intensitas setiap cinta yang hadir di hati satu orang, dua dan semua orang. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau dikatakan? Bahwa Kristus ya hadir yang dinyatakan dalam proses penglihatan seorang Rasul Yohanes mau memurnikan setiap hati saya dan ibu bapak untuk tersadar di zaman saat ini. Benar gak saya hidup murni cinta Tuhan? Benar gak saya terpanggil melayani Tuhan karena murni mau melayani Tuhan? Saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya mengasihi anak saya. Murni enggak itu sesuai dengan arahan daripada Tuhan? Mata kita terbatas untuk melihat.

kasih orang kepada kita. Tapi dikatakan dalam Wahyu, mata Tuhan punya nyala seperti nyala api, itu dapat menembus untuk melihat setiap hati dia murni atau tidak dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian kalau lihat dari gambar ini Bapak Ibu, di sana menjelaskan ayatnya yang ke-16 sebenarnya. Dijelaskan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Bapak Ibu bisa lihat ya, anak-anak bisa lihat di gambar itu, dia begini kan tangannya, terus ada 7 bintang melingkari di jari kanannya, tangan kanannya. Nah, kemudian ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ini merujuk kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Nah, persoalannya adalah kita akan berpikir begini, kenapa dia hadir harus pakai pedang? Kan dia Maha Kasih, terus pedangnya dari mulut lagi. Ingat Bapak Ibu, kalau orang memegang pedang pakai tangan kanan, itu berarti menyuarakan apa? Apa? Kalau saya sekarang di hadapan Bapak Ibu bawa pedang, kayak ngelawan toh, mau perang. Tetapi gambar itu tidak tersampaikan dalam pewahyuan seorang Rasul Yohanes, melainkan pedang itu keluar dari mulutnya. Itu mau mengatakan apa? Pedang itu melambangkan otoritas dan kuasa daripada Kristus untuk menyampaikan kebenaran. Itu yang harus kita paham. Pedang itu keluar, Bapak Ibu, bukan mau menandakan peperangan yang akan terjadi, tetapi Yesus, ya, Anak Allah yang hadir dalam bentuk manusia itu mau mengatakan, mau menjelaskan kepada kita ada otoritas kuasa perkataan di dalam setiap mulut Yesus Kristus yang terlihat melalui penglihatan seorang Rasul Yohanes. Sehingga pedang itu mau mengatakan

seruan untuk berperang, bukan seruan untuk membasmi kita dari segala kesalahan kita, tetapi dia membawa pedang itu di bagian mulutnya dan itu keluar dari mulutnya mau mengatakan apa? Saya dan Bapak Ibu mungkin pernah salah, kita pernah jatuh, kita pernah berdosa, tapi dia tidak menghakimi dengan tangannya, tapi dia menghakimi kita dengan perkataan firman yang menegur. Apa makna firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Saya tahu setiap kita punya intensitas emosi yang berbeda-beda. Dikala kita punya mulut sudah berbicara, kita mau menyampaikan dan menegur orang, kadang orang itu sekali ditegur enggak dengar, dua kali enggak dengar, tiga kali enggak dengar. Rasa-rasanya mau kasih apa? Kasih apa, Bapak Ibu? Kasih tangan, kan? Tapi Tuhan Yesus Kristus, berapa kali pertanyaan saya dan Bapak, pertanyaannya ya, berapa kali saya dan Bapak Ibu tidak mendengar, tidak setia, tidak tunduk pada otoritas Tuhan? Seringkali, tapi dia tidak pernah mengeluarkan pedang di tangannya, melainkan selalu melalui perkataan firman Tuhan. Maka tegurlah orang lain itu dengan kebenaran firman Tuhan. Tegurlah istrimu, tegurlah suamimu, tegurlah keluargamu, tegurlah anakmu, tegurlah sesamamu itu dengan dasar firman Tuhan dan teladani Yesus Kristus. Jangan pakai tangan, pakai bahasa kasih. Jangan pakai bahasa tangan yang memukul. Selanjutnya, melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa yang mau tersampaikan untuk kita bawa pulang dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama, Kitab Wahyu bukan hanya tentang akhir zaman, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi tentang pengharapan akan kemenangan, akan Kristus yang hidup, akan Kristus yang tidak pernah mati, akan Kristus yang tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu dalam segala perkara kehidupan. Contohnya, menderita loh Bapak Ibu sebagai seorang Rasul Yohanes, menderita enggak? Menderita, biasanya berkelompok sama rasul-rasul yang lain, bersama dengan yang lainnya, punya misi yang sama, tetapi melihat, mendengar, menyaksikan bagaimana teman sepelayanan itu harus mati dengan cara-cara yang mengerikan, kemudian saya sendiri harus bertahan hidup, tapi saya harus dibuang di Pulau Patmos, kemudian saya mendapatkan pewahyuan, penglihatan yang secara manusia, secara badannya itu enggak mudah. Tetapi melalui Rasul Yohanes, karya pengharapan itu mau tersampaikan oleh ketujuh jemaat sampai pada saya dan Bapak Ibu saat ini. Benar, yang mengikut Kristus dengan rasul-rasul yang lain, akhirnya mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup. Benar, di dalam masa akhir kehidupan Rasul Yohanes, dia mengalami perjalanan dan tuntutan pelayanan yang tidak mudah. Tetapi seorang Rasul Yohanes dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kemenangan akan Kristus yang hidup. Sehingga di balik pewahyuan itu ada pengharapan. Lalu apa yang mau disampaikan Bapak Ibu? Benar, saya dan Bapak Ibu tidak bisa melihat masa depan. Jangankan hari esok, entar satu menit aja kita gak tahu apa-apa. Tetapi melalui seluruh eksistensi hidup saya dan Bapak Ibu harusnya menunjukkan kemenangan Kristus yang hidup. Hidup saya harus menjadi hal Alkitab yang terbuka untuk orang. Hidup saya dan keluarga saya harus menjadi frame yang indah, pemandangan yang indah akan kemenangan Kristus untuk dilihat semua orang. Hidup saya harus menjadi pengharapan yang memulihkan untuk orang lain, pengharapan akan orang lain. Bapak Ibu, saya tanya, bersyukur enggak untuk keluarganya? Bersyukur. Keluarganya sempurna.

menyempurnakan kehidupan Bapak Ibu, supaya ketika orang melihat keluarga Bapak Ibu dan keluarga saya, ketika hatinya sedang rapuh, hatinya sedang tersakiti oleh anggota keluarganya, tapi dia melihat keluarga orang lain, keluarga kita, dia tidak memandang dengan rasa iri, tetapi dia memandang dengan mata pengharapan bahwa jika keluarganya mampu diberkati, maka keluargaku pun juga bisa diberkati. Senang enggak Bapak Ibu kalau keluarganya jadi role model? Senang. Mereka senang. Jadi contoh yang diteladani itu senang sekali. Bagaimana keluarga saya sama keluarga Bapak Ibu menjadi pengharapan akan kemenangan Kristus yang hidup? Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Apa yang mau dikatakan dari Alfa dan Omega? Kristus berkuasa atas seluruh perjalanan sejarah kehidupan awal dan akhir. Yang mau dikatakan, jika benar dia adalah Alfa dan Omega, maka kalau dari awal Bapak Ibu mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai dengan Maranatha, kenallah dia sebagai Omega dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jika dia berkuasa dari seluruh perjalanan waktu dan perkembangan zaman, maka percayakan hidup saya dan Bapak Ibu ada di dalam kuasa tangan Tuhan. Alfa dan Omega itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti lingkaran yang tidak Bapak Ibu dan saya pernah lihat ujungnya. Begitulah kasih Kristus. Jika saat ini, hari ini, Bapak Ibu dan saya punya rasa yang tidak baik-baik di hati, disakiti oleh orang sekitar, disakiti oleh keluarga, keluarga tidak kunjung baik-baik relasinya satu dengan yang lain, relasi di dalam persekutuan juga tidak kurun datang baik-baik, maka percayalah, dia yang berkuasa di seluruh perjalanan waktu itu akan menyertai saya dan Bapak Ibu, asal tetap berpengharapan. Karena orang yang mau pulih, kalau dia tidak punya pengharapan, maka dia tidak akan pernah pulih. Bapak Ibu, di Amsal dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Setiap orang yang sakit, ketika dia sembuh, dia berharap terus untuk besok sembuh. Dan ketika dia pulih, pemulihannya itu terjadi karena ada bentuk pengharapan, baik dari dirinya maupun dari orang-orang di sekitarnya. Maka teruslah memiliki pengharapan untuk memulihkan. Catatannya, jika Bapak Ibu saudara-saudara dan saya sudah berharap punya pengharapan dan dipulihkan, jangan lupa pulihkan orang lain. Masa mau sakit orang lain aja? Kalau mau sembuh kan semua juga mau sembuh ya. Kalau mau sehat semua juga harus sehat. Maka ketika hati Bapak Ibu dipulihkan, pulihkan hati orang lain dan jadi sumber pengharapan akan karya kerja Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, jadilah hamba yang memiliki pengharapan untuk karya pemulihan. Tidak selesai sampai di ruang ibadah ini, tidak selesai melalui ibadah live streaming ini dengan kita mengangguk-angguk kebenaran firman Tuhan, tapi pulang, keluar dan lakukanlah yang baik. Jadilah pribadi yang terus berharap. Saya berharap hal baik akan terus mengikuti kehidupan saya, keluarga saya, pekerjaan saya, persekutuan saya, dan orang-orang yang saya kasihi. Saya mau menjadi pribadi yang memulihkan dengan perkataan. Boleh orang menyakiti saya, tapi perkataan saya tetap menjadi pedang yang menegur seperti Kristus. Di saat ini Bapak Ibu, satu keluarga akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Maka biarlah firman Tuhan ini juga meneguhkan keluarga yang akan membawa anaknya untuk dibaptis. Teruslah menumbuhkan pengharapan dalam hidupnya. Agar ketika dia terus bertumbuh, dia dipulihkan dengan hal-hal yang baik. Dan dia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah Tuhan pasti memulihkan asal Bapak Ibu dan saya terus berharap pada pribadi yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan,
kita masuk di dalam pelayanan sakramen baptisan, maka dengarlah penetapan baptisan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikalah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat Tuhan, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi materai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan secara percik atau selam, tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya baptisan kudus adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa apa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunianya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini keluarga Bapak Rian Kimball telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putramu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmatmu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar engkau menerima anak ini dalam perjanjianmu dan menjadikan dia ahli waris kerajaanmu oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasihmu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anaknya akan dibaptis berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu

teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Keluarga Bapak Rian Kimball beserta dengan istri serta saksi baptisan, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, silakan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini Lili kembali lagi nih untuk menemani ruang dengar Anda, tentunya di Denpasar siang ini. Lili nanti akan menemani Anda sampai nanti pukul 15.00 WITA ya, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga musik-musik pilihan untuk menemani akhir pekan Anda. Gimana nih pendengar kabarnya hari Minggu ini? Gak kerasa ya waktu ya, tiba-tiba udah hari Minggu lagi dan udah akhir pekan lagi. Kira-kira kalau ada pendengar sendiri gimana nih rencana akhir pekannya? Apakah berencana untuk diem di rumah aja, rebahan, atau mungkin bersih-bersih rumah ya, ini saat yang tepat gitu? Atau mungkin ada yang sudah merencanakan untuk pengen pergi jalan-jalan gitu ya, ke pantai mungkin, karena kalau dari cuaca sendiri sih sepertinya cukup cerah ya, walaupun ada sedikit awan-awan gelap gitu ya. Tapi semoga hari ini cerah ya, biar pendengar yang merencanakan untuk pergi jalan-jalan gak terhambat nih. Tapi apapun yang sedang kalian rencanakan ataupun memang pengen istirahat aja di rumah, gak apa-apa ya. Semoga para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar selalu sehat ya, selalu diberikan juga kebahagiaan. Nah pendengar, nanti Lili akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan untuk Anda. Seperti satu buah lagu ini yang akan Lili putarkan untuk Anda, ini lagu dari Dewi Lestari yang berjudul Malaikat Jika Tahu.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Pendengar, Pertamina Patraniaga mengapresiasi langkah cepat Satreskrim Polresta Denpasar dalam membongkar dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar di SPBU 5480147 Jalan Tengku Umar Barat Denpasar. Modus yang digunakan yakni pengisian berulang menggunakan hingga 50 barcode berbeda pada truk bertangki modifikasi untuk dijual kembali. Praktik ini melibatkan oknum pengawas dan operator SPBU yang kini telah diamankan sejak 26 April 2026. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahidi menyatakan hasil pemeriksaan sistem dan CCTV membuktikan adanya penyalahgunaan barcode yang tidak sesuai dengan plat kendaraan. Sebagai tindak lanjut, Pertamina memberikan sanksi penghentian sementara penyaluran biosolar di SPBU tersebut selama 30 hari mulai 8 Mei 2026. Selain itu, Pertamina juga melakukan riset sistem barcode dan tera metrologi SPBU menjadi nol, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini. Dengan satu buah lagu yang sedang mengudara untuk Anda, ini lagu dari Blink 182 yang berjudul Edging. Pendengar seperti biasa ya, kalau hari Minggu Lili pasti suka membagikan informasi atau rekomendasi seputar perfilman duniawi nih. Nah, ini ada salah satu film yang sebenarnya belum tayang sekarang sih, karena nanti tayangnya masih di tanggal 13 Mei ya, sebentar lagi sih. Nah, ini adalah film yang berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Dari judulnya aja udah cukup dramatis ya pendengar, tapi ternyata ini bukan tentang cinta-cintaan, tapi ini tentang menyoroti ketegaran orang tua dan anak. Jadi film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan ini menghadirkan drama keluarga tentang tekanan anak pertama. Ayo siapa nih yang jadi anak pertama? Nah, film ini juga menyoroti ketegaran orang tua yang menghadapi masalah rumah tangga. Pemeran utamanya sendiri adalah Yasmin Nepar yang mengungkap tantangan dalam memerankan Keisha. Nah, Keisha ini adalah sosok anak sulung yang penuh dengan tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, di sini Yasmin Nepar sendiri juga menyebutkan bahwa Keisha ini berusaha terlihat kuat meskipun menyimpan kesedihan mendalam di depan keluarganya. Yasmin Nepar sendiri sebagai pemeran utama ini melakukan proses pendalaman karakter dengan mengamati hubungan bersama saudara kandungnya sendiri, karena ia mengaku baru memahami sudut pandang anak pertama setelah mempelajari karakter tersebut. Satu kini yang kurasa... Selain ada Yasmin Nepar, ada juga aktor lain yaitu Ibnu Jamil yang dia memerankan sebagai sosok ayah, yaitu Aldo, yang dimana Aldo ini sebagai sosok ayah adalah sosok ayah yang berusaha tetap tegar dalam menghadapi masalah rumah tangga. Selain itu ada juga aktris senior yaitu Lulu Tobing, di mana dia juga mengungkapkan tantangan emosional saat memerankan ibu Yuke. Dia juga mengaku banyak sekali berdiskusi dengan sutradara untuk membangun karakter secara lebih mendalam. Sebenarnya film ini sangat menarik sekali ya untuk Anda ya yang memerankan sebagai anak sulung gitu, atau anak pertama dalam keluarga yang mungkin menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Sepertinya ini salah satu film yang relate untuk Anda. Membawa kisah kita. Dan jangan lupa pendengar, kalau film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 13 Mei 2026. Dan selain ada Yasmin Nepar, Lulu Tobing, dan Ibnu Jamil, juga ada pemeran lainnya seperti Sofia Siren dan juga Jordan Omar. Jadi menarik sekali ya pendengar untuk ditunggu film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Jadi jangan lupa untuk mantengin nih bioskop Indonesia pada 13 Mei 2026.

Pendengar, kalau ngomongin masalah keluarga, masalah anak dan orang tua, ini ada satu informasi ya mengenai BKKBN Bali yang mempertimbangkan keseimbangan dalam program KB4 anak. Lalu bagaimana pertimbangan dari BKKBN? Nanti akan Lili sampaikan lagi setelah lagu yang berikut ini ya untuk Anda. Ini lagu dari The Groove yang berjudul Forever You'll Be Mine.

0: Tahukah Anda, teknologi air conditioner yang setiap hari membuat ruangan kita terasa sejuk ternyata berawal dari sebuah masalah percetakan? Pada tahun 1902, saat itu sebuah perusahaan percetakan di New York mengalami kendala serius. Hasil cetaknya sering meluber dan tinta tidak menempel dengan baik. Penyebabnya adalah kelembapan udara yang terus berubah-ubah. Seorang insinyur muda bernama Willis Haviland Carrier kemudian diminta mencari solusi. Carrier merancang sebuah mesin yang mampu mengatur suhu sekaligus mengontrol kelembapan. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal air conditioner modern. Awalnya AC tidak dibuat untuk kenyamanan manusia, melainkan untuk menjaga kualitas kertas dan tinta. Namun seiring waktu teknologi ini berkembang pesat dan mulai digunakan di gedung teater, perkantoran hingga rumah-rumah. Dari sebuah kebutuhan industri, AC kini menjadi bagian penting yang membuat aktivitas kita lebih nyaman setiap hari.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma. 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 들어 그 길이 오빠. 아직도 아는 그룹은 오빠. 오빠 그룹은.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

akad dari Payung Teduh Pendengar Mengudara untuk Anda. Kalau ngomongin soal akad, pernikahan, dan memiliki seorang anak ya, ini adalah fase yang pastinya akan dijalani oleh semua orang. Dan salah satunya adalah mempertimbangkan jumlah anak gitu ya. Dari BKKBN sendiri meminta Bali mempertimbangkan keseimbangan dalam program KB4 anak. Seperti yang dilansir dari laman antaranewsbali.com, di mana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN meminta Gubernur Bali Wayan Koster untuk mempertimbangkan keseimbangan daerah sebelum mendorong program keluarga berencana KB4 anak. Budi dalam Simposium Nasional Kependudukan tahun 2026 di Kabupaten Badung menyarankan untuk Pemprov Bali lebih memastikan bagaimana kondisi fiskal daerah, kemudian mempertimbangkan resiko-resiko berikutnya apabila ada kelebihan atau kekurangan penduduk di suatu daerah. Dari Gubernur Bali sendiri menjadikan program KB4 anak ini sebagai salah satu prioritas untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk asli Bali, apalagi nama Nyoman dan Ketut atau anak ketiga dan keempat yang memang saat ini semakin berkurang. Berhenti menyaksikan polamu. Sementara penduduk asli ini merupakan tokoh yang selama ini menjalankan tradisi dan budaya sebagai akar dari pariwisata Bali. Dari Budi Setiono sendiri mengatakan boleh saja anak 4 atau 5 sepanjang puskesmasnya memang harus disediakan, dan kalau puskesmas rasionya melayani 10.000 penduduk, apakah anak-anak 4 itu akan tersedia puskesmas yang memadai begitu ya. Jadi kalau disampaikan jangan terlalu terburu-buru begitu. Nah, tidak hanya dari sisi layanan kesehatan bagi masyarakat, tapi BKKBN juga meminta Pemprov Bali memastikan layanan pendidikan dan potensi lapangan kerja. Kalau dari BKKBN sendiri mengakui saat ini mereka tidak lagi mematok KB sebagai pengertiannya keluarga berencana dengan jumlah anak tertentu, melainkan komunitas berencana. Karena pemerintah sendiri ingin menyeimbangkan suplai SDM dengan permintaan lapangan usaha, sehingga ke depan tidak ada suplai berlebih, namun mereka juga tidak bisa mendapat kebutuhan yang layak. Dan sebaliknya juga, agar jangan sampai suatu wilayah kekurangan penduduk sehingga ekonomi menjadi melambat. Jadi tugas dari pemerintah dengan Gubernur Bali adalah melakukan atau mewujudkan keseimbangan demokrasi bahwa demografi ya, jadi bahwa penduduk kita intinya tidak boleh terlalu banyak tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Jadi semuanya harus seimbang ya pendengar, bukan berarti tidak boleh memiliki 4-5 anak, tapi yang penting semua kondisinya harus seimbang, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan juga. Mendengar kalau ngomongin soal anak ya, apalagi sekarang ini adalah hari Minggu, mungkin ini harinya anak-anak gitu, karena anak-anak hari ini pasti libur sekolah. Nah, pendengar, nanti pada pukul 11.00 hingga 11.50 Wita, kita akan bergabung dalam program Idola Anak bersama Mutiara School Jimbaran Bali, tentunya dengan topik public speaking, speak go around bersama anak-anak hebat ya, anak-anak Indonesia kebanggaan kita semua. Jadi nantikan pendengar, terus dengarkan RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berbohong atau dibohongi? Kebanyakan orang pasti pernah melakukan dan mengalaminya. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association seperti yang dikutip dari Newsmax Health mengungkapkan bahwa mereka yang jarang berbohong memiliki kondisi fisik dan pikiran yang lebih baik daripada mereka yang suka berbohong. Dalam penelitian itu, setidaknya melibatkan 100 orang yang berusia 18 sampai 71 tahun. Mereka dibagi dalam dua kelompok berbeda. Kelompok pertama diminta agar selalu berkata jujur, sementara kelompok kedua tidak diberi instruksi apapun. Semua relawan menjalani tes kebohongan dengan mesin detektor, tes kesehatan, dan penilaian hubungan untuk mengukur seberapa banyak kebohongan yang dilakukan. Profesor Anita Kelly, salah seorang peneliti, mengungkapkan bahwa ketika jumlah kebohongan berkurang, kondisi kesehatan mereka meningkat, dan sebaliknya ketika jumlah yang berbohong naik, kondisi kesehatan turun dan cenderung memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Peneliti ini memberikan kita inspirasi agar selalu memelihara sikap jujur dan sebisa mungkin menghindari kebohongan karena suka berbohong membuat tubuh mudah sakit.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita yuk belanja.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di hari Minggu ini tanggal 10 bulan Mei 2026 kita kembali hadir dalam program Idola Anak. Yang mana pada siang hari ini kita akan mendengarkan program Idola Anak bersama dengan Mutiara School Jimbaran Bali yang pada siang ini akan membawakan keahlian public speaking ya, atau dengan tema Speak Go Around yang akan dibawakan oleh kelima adik-adik kebanggaan kita, adik-adik yang hebat luar biasa ya. Dan untuk adik-adik ini yang pertama ada Kaila Kansa Nazura Ravani, kemudian yang kedua ada Linggar Dharma Narar ya, kemudian yang ketiga ada Agus Alvan Mangales, dan yang keempat ada Raden Farhan Abrisam Nabihan, dan yang kelima ada Tirvara Fatka Yuswanto. Nah pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami tentunya di program Idola Anak ini sampai nanti pukul 11.50 Wita ya, tentunya live di Pro 1 RRI Denpasar Pasar FM 105,2 MHz, dan jangan lupa bisa Anda saksikan streaming melalui RRI Digital dan juga streaming melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar secara audio dan visual. Jadi don't miss it pendengar, ayo kita support kreativitas dan juga mengapresiasi anak-anak kebanggaan Indonesia.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa nggak
2: galau sih. Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau nggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff Spindle, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan seringkali stres ini tidak dikenali karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah, melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

0: Ya, selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Kembali hadir di program Idola Anak yang siang hari ini kita sudah bersama dengan Mutiara School Jimbaran Bali ya pendengar. Yang mana kita sekarang memasuki sesi pertama, tentunya kita akan membahas mengenai public speaking dengan tema Speak Go Around ya. Dan nanti Lili juga akan bertanya-tanya nih kepada anak-anak atau adik-adik dari Mutiara School ya, mengenai kenapa sih public speaking itu penting ya. Dan sudah hadir juga di studio bersama kami, yaitu yang pertama ada Kaila Kansa Nazura Ravani, kemudian yang kedua juga ada Linggar Dharma Narar ya, kemudian yang ketiga ada Agus Alvan Mangales, yang keempat ada Raden Farhan Abrisam Nabihan, kemudian yang kelima ada Tirvara Fatka Yuswanto. Ramai sekali nih hari ini di studio dari Pro 1 Denpasar, dan semuanya kelihatan sangat semangat dan sudah tidak sabar nih untuk menyapa juga para pendengar ya. Nah, mungkin langsung aja nih Lili mau bertanya ya kepada teman-teman adik-adik dari Mutiara School Jimbaran Bali ya. Kenapa sih sebenarnya kalian adik-adik hebat ini mau belajar untuk susah-susah ngomong di depan umum ya? Mungkin kita mulai dulu nih yang pertama dari Linggar.
1: Halo Linggar. Halo sahabat RRI semuanya. Selamat pagi dan salam ceria. Kenalin nih, saya Linggar dari Mutiara School. Kalau ditanya kenapa public speaking itu penting, jawabannya karena Linggar ingin menjadi pembawa kebahagiaan. Sahabat-sahabat RRI, tahu enggak? Linggar punya cerita lucu banget di rumah. Tetapi pas mau menceritakan ke teman-teman, malah ngeblank, tidak tahu mau mulai dari mana. Akhirnya ceritanya gampang garing deh. Tetapi pas belajar public speaking, sekarang Linggar tahu deh gimana caranya menyusun cerita supaya seru. Seperti main Lego pas kalian kecil, pasti ada kan yang tetap main Lego. Lanjutnya apa ya? Oh iya, penting banget loh bagi kita anak-anak untuk bisa bicara, supaya ide-ide kita yang unik ini bisa dipahami orang lain. Kalau kita cuma diam saja, orang tak bakal tahu betapa hebatnya pemikiran kita. Jadi, public speaking itu kayak jembatan pelangi yang membungkukan hati Linggar ke hati teman-teman semua.
2: Semangat pagi Indonesia. Halo Kak Lili dan semua pendengar Radio Republik Indonesia. Saya Farhan. Bagi saya, public speaking itu bukan sekedar ngomong, tapi ini adalah superpower. Bayangin deh, kalau kita punya ide buat bikin taman bermain yang lebih bagus di sekolah, tapi kita takut ngomong sama guru, idenya kan bakal terkubur selamanya. Jadi sayang banget kan. Nah, makanya Farhan ngerasa penting banget buat menguasai ini sejak kecil. Kita ini calon pemimpin loh. Pemimpin itu harus bisa menggerakkan orang, harus bisa membakar semangat teman-teman lewat kata-kata. Dengan belajar di ekskul ini, Farhan belajar gimana caranya mengatur suara supaya terdengar tegas, gimana cara berdiri yang gagah, dan gimana cara meyakinkan orang lain. Jadi, buat teman-teman di rumah, jangan mau jadi penonton aja. Yuk, belajar bicara supaya dunia tahu kalau kita itu hebat dan penuh semangat.
3: Selamat pagi sahabat RRI. Perkenalkan, nama saya Farah. Jujur saja, bagi anak yang tenang dan introvert seperti saya, kalau disuruh bicara di depan umum, rasanya kayak mimpi buruk. Tapi, sekarang saya sadar, public speaking justru sangat penting bagi orang-orang seperti saya. Mengapa? Karena seringkali orang pendiam dianggap tidak punya pendapat. Padahal sebenarnya kita punya banyak sekali pemikiran di kepala kita. Dengan belajar public speaking, saya menemukan cara untuk menyampaikan pendapat dengan tenang, namun tetap berkesan. Saya nggak perlu berteriak-teriak, saya cukup menggunakan kata-kata yang tepat dan intonasi yang pas. Ini penting supaya kita tidak diremehkan dan tetap bisa berkontribusi dalam diskusi di kelas. Jadi, untuk teman-teman yang introvert, jangan takut ya. Public speaking itu bukan mengubah diri kita untuk menjadi orang lain, tapi untuk memperkuat suara kita sendiri agar bisa didengar dunia.
4: Halo, selamat pagi sahabat RRI. Nama saya Nazura. Dulu saya sering merasa kecil kalau di kelas. Kalau guru tanya, saya sebenarnya tahu jawabannya. Tapi karena saya malu, saya lebih memilih diam sampai akhirnya teman lain yang menjawab. Tapi dari situ saya belajar. Wah, ternyata rugi ya kalau kita tidak berani bicara. Itulah alasan kenapa saya rajin belajar public speaking. Saya ingin sekali bisa menceritakan tugas sekolah saya dengan bangga. Saya jadi ingat saat saya berdiri di depan kelas. Teman-teman memperhatikan karena penjelasan saya jelas dan menarik. Pentingnya public speaking buat saya adalah untuk membangun rasa percaya diri langkah demi langkah. Sekarang setiap kali saya berhasil bicara, saya merasa maju satu tingkat lebih hebat dari diri saya yang kemarin. Belajar bicara itu seru loh, seperti belajar membuka pintu menuju keberanian yang baru.
5: Halo teman-teman pendengar semua, selamat pagi, Alvan di sini. Kalau menurut Alvan, public speaking itu penting banget buat koneksi. Alvan itu kan orangnya senang banget punya banyak teman. Nah, dengan belajar cara berbicara yang asik, Alvan jadi lebih mudah bergaul. Kita belajar cara menyapa orang dengan sopan, cara memuji teman tanpa terdengar berlebihan, dan cara mencairkan suasana kalau lagi kaku. Bayangin kalau kita ketemu orang baru, terus kita cuma diam-diaman, pasti membosankan banget kan? Dengan ilmu ini, kita bisa jadi orang yang menyenangkan untuk diajak ngobrol. Selain itu, kalau kita lagi di panggung, kita bisa berteman dengan banyak penonton sekaligus lewat kata-kata kita. Jadi, public speaking itu buat Alvan adalah kunci rahasia supaya kita disukai banyak orang dan punya banyak sahabat di mana-mana.
0: Oke, itu dia tadi penyampaian dari Linggar, terus juga Alvan, juga ada Farah, Nazura, dan juga Farhan ya, kenapa public speaking itu penting khususnya bagi anak-anak juga. Nah, pendengar setia RRI, nanti kita juga akan bertanya-tanya lagi ya mengenai pengalaman adik-adik ini di atas panggung ketika public speaking, tapi tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini.
6: USU Indonesia resmi ngumumin.
7: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet.
8: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
9: Suka membedakan anak.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test antibody maupun antigen.
5: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada, kami kembali hadir di program Idola Anak, tentunya masih bersama dengan adik-adik dari Mutiara School Jimbaran Bali yang pada siang hari ini membawakan public speaking ya, atau mengenai berbicara di depan umum gitu ya, dengan tema Speak Go Around. Tentunya masih bersama dengan kelima adik-adik hebat, yaitu tadi ada Nazura, terus ada Linggar, ada Alvan, ada Farhan, dan juga Farah. Kalau tadi sesi pertama sudah menarik sekali ya, mengenai kenapa public speaking itu penting bagi anak-anak. Nah, di sesi kedua ini kita juga akan bertanya nih mengenai pengalaman nyata gitu ya, atau cerita nyata dari adik-adik di atas panggung ketika public speaking. Nah, gimana sih sebenarnya rasanya waktu kalian adik-adik beneran tampil di panggung atau di dunia nyata ya? Ini Kak Lili dan pendengar pengen tahu banget nih gimana ceritanya. Mungkin boleh dari Farah dulu ya.
1: Waktu itu Farah ditunjuk jadi MC di acara besar sekolah. Satu jam sebelum tampil, rasanya perut Farah seperti dikocok-kocok. Farah keringat dingin, dan Farah terus-menerus mengecek teks di kertas sampai kertasnya agak lecek. Farah sempat berpikir, bisa gak ya? Tapi Farah ingat pesannya Pak Oman, tarik napas yang dalam. Saat di atas panggung, awalnya suaranya Farah agak bergetar di kalimat pertama. Tapi Farah melihat senyum orang tua Farah di kursi depan. Dan tiba-tiba rasa tenang itu datang. Farah mulai menikmati setiap kalimat selamat pagi dan terima kasih yang Farah ucapkan. Setelah turun panggung, rasanya beban berat di pundak Farah hilang. Farah merasa sangat lega dan bangga. Ternyata ketakutan yang Farah bayangkan sebelumnya tidak benar-benar terjadi. Farah justru ingin melakukannya lagi.
2: Nah, kalau pengalaman Farhan pas lomba dongeng itu luar biasa heboh banget sebelum tampil. Farhan gak bisa diem badannya. Jalan sana sini sambil latihan suara sama body language. Farhan sempat takut kalau lupa gerakan atau urutan ceritanya. Saat tampil, wah, Farhan langsung all out. Farhan tampilkan yang sudah Farhan pelajari. Sampai penonton memberikan tepuk tangan. Di tengah-tengah cerita itu, Farhan tiba-tiba sempat lupa satu kalimat. Tapi Farhan langsung improvisasi pakai gerakan tangan dan badan supaya gak kelihatan lupa. Rasanya energi banget di panggung itu, luar biasa. Setelah selesai, Farhan langsung berkeringat dingin. Tapi rasanya puas banget. Pas dapat tepuk tangan yang meriah, Farhan sadar kalau persiapan itu penting. Semangat itu yang bikin cerita kita jadi hidup. Benar-benar pengalaman yang gak akan Farhan terlupakan.
3: Halo sahabat RRI. Kalau pengalaman Linggar waktu itu mewakili kelas untuk presentasi di atas punggung, salah ngomong, harusnya bacanya panggung. Sebelum naik panggung, Linggar sebenarnya antusias banget, tapi tangan Linggar tetap aja kerasa dingin. Linggar terus senyum-senyum sendiri di depan cermin buat nyematin diri. Linggar bilang ke diri sendiri, "Linggar, kamu pasti bisa bagi-bagi kebahagiaan dan semangat hari ini." Nah, saat ada di atas punggung, panggung, Linggar langsung menatap penonton dan ngasih senyuman yang paling lebar. Karena Linggar senyum, penontonnya juga ikut senyum ke Linggar. Pas lagi jelasin materi, Linggar sempat salah sebut kata. Wah, lidah Linggar sampai keseleo saking semangatnya nih. Penonton langsung tertawa seru dan suasananya jadi santai banget. Setelah presentasi selesai, rasanya hati Linggar hangat dan bahagia banget. Linggar merasa energi positif. Linggar berhasil nyambung ke semua orang di ruangan itu.
4: Kalau Nazura itu asli pemalu sekali. Waktu pertama kali ditunjuk untuk tampil di panggung sekolah, rasanya Nazura mau nangis. Sebelum tampil, tangan Nazura gemeter hebat sambil memegang kertas. Nazura meremas tangan Nazura sendiri kuat-kuat. Rasanya pengen bilang ke ibu guru dan Pak Oman kalau Nazura mau mundur aja. Tapi karena Nazura ingin sekali belajar berani, Nazura paksa kaki ini melangkah. Saat berdiri di panggung, semua mata tertuju ke Nazura. Suara Nazura di awal pelan sekali, nyaris seperti bisik-bisik. Lalu Nazura melihat orang-orang di barisan depan menganggukkan kepalanya pelan-pelan, memberi semangat. Dari situ Nazura tarik nafas, mengingat lagi semua latihan di rumah. Dan pelan-pelan suara Nazura jadi lebih lantang dan jelas sampai selesai. Setelah turun panggung, Nazura langsung senang banget. Nazura sangat bangga pada diri Nazura sendiri. Mulai dari situ, Nazura sadar bahwa rasa malu itu bisa dilawan kalau kita mau terus belajar dan mencoba.
5: Kalau Alvan, sama, pernah ditunjuk untuk tampil di acara sekolah di depan banyak orang. Sebelum tampil, biar gak terlalu tegang, Alvan malah asyik ngobrol sama teman-teman di belakang panggung. Alvan ajak mereka high five satu-satu sambil bilang, "Doain Alvan ya guys." Jadinya, tegangnya hilang dan berubah menjadi seru. Saat Alvan naik ke panggung, Alvan anggap tamu-tamu yang duduk di bawah itu seperti teman baru Alvan. Alvan gak pakai suara kaku seperti robot, tapi pakai gaya santai seperti lagi cerita. Alvan nyapa mereka dulu, "Halo semuanya, selamat datang di sekolah Mutiara." Mata Alvan terus menatap mereka bergantian supaya mereka merasa diajak ngobrol langsung. Setelah acara selesai, semuanya tepuk tangan dan teman-teman ngasih high five lagi dan bilang, "Yes, you did it." Alvan seneng banget karena berkat berani tampil di depan panggung, Alvan pulangnya bawa semangat baru.
0: Oke, itu dia tadi pengalaman dari adik-adik Sekolah Mutiara. Keren sekali ya, walaupun pengalaman pertamanya tidak selalu mulus, tidak terlalu sempurna, tapi adik-adik hebat banget bisa menghadapi pengalaman pertama public speakingnya di atas panggung ya. Yang tadi mungkin ada yang malu-malu, ada yang introvert, ada yang deg-degan gitu ya, tapi semuanya bisa dihadapi dan berjalan lancar. Keren banget. Nah pendengar, kita masih akan mendengarkan lagi cerita-cerita dari adik-adik ini ya. Kalau tadi sudah membahas mengenai pengalamannya, tanya pengalaman pertama di atas panggung, nanti kita akan tanya-tanya lagi nih mengenai rahasia berani dan percaya diri dari adik-adik, tapi tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini.
6: Bunda,
7: gimana kak pesta ulang tahunnya?
6: Asik, dikasih ini bun.
7: Oh, makanan.
6: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
7: Makasih. Ini yang kakak, ada susu kotak.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Pro1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar. Siang ini sampai nanti pukul 15.00 WITA. Nah pendengar, saat ini kita sudah bergabung dengan rekan ATCS, yaitu rekan Made Setiawan, yang pada siang hari ini akan membagikan informasi seputar arus lalu lintas. Kepada rekan Made Setiawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Gusti Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah TCS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali dari pertama dari Simpang Waribang, terpantau siang hari ini dari arah Ide Bagus Pantro menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari Simpang Balibit terpantau dari

0: Di arah Parangkala menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Dari simpang Sindu siang hari ini terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Trenadi terpantau siang hari ini dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Siang ini terpantau di simpang Pemelisan dari arah Denpasar menuju ke arah Pesanggaran, arus lintas terpantau ramai lancar. Dari arah Sungai Kendal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Benua Pesanggaran terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Dewaruci terpantau arus lintas padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Dewaruci terpantau padat namun lancar. Dari arah tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Patung Raya terpantau dari arah Kuto menuju ke arah Bandara arus lintas terpantau lancar. Dari arah Nusa Dua menuju ke arah Bandara terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah Bandara menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Unut Jimbaran terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah kampus Unut menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua arus lalu lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Tanjung Benua terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Begitu juga dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari simpang terakhir ada simpang Bidadesi Nusa Dua terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau nampak lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan, dan kami selalu menyebut kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati dan mereka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Badis Tuhan melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan yang sudah melaporkan arus lalu lintas siang hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar laporan dari rekan ATCS mengenai arus lalu lintas pada siang hari ini ya pendengar, tentunya di hari Minggu tanggal 10 bulan Mei 2026. Dimanapun Anda berada pendengar, semoga selalu diberi keselamatan ya. Dan bagi Anda yang sedang berada di jalan, jangan ngebut-ngebut ya, yang penting selamat sampai tujuan karena pastinya ada orang-orang tersayang yang sudah menunggu Anda di rumah. Pendengar, Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 15.00 tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga musik-musik pilihan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu buah lagu yang akan mengudara untuk Anda, ini lagu dari Tulus yaitu Sepatu.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Banjir menerjang ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat.
4: Wah, banyak berita bencana alam belakangan ini ya, Kina.
5: Iya, cuaca ekstrim makin sering terjadi. Banjir di timur, kekeringan di barat, longsor di selatan.
4: Jadi khawatir juga, kita tinggal di daerah rawan banjir nih.
5: Makanya, kita harus selalu siap, Ki. Aku udah nyiapin tas siaga bencana di rumah.
4: Tas siaga bencana? Isinya apa aja tuh?
5: Ada dokumen penting dalam wadah kedap air, P3K, obat-obatan rutin, powerbank, senter, makanan tahan lama, air minum, dan uang secukupnya.
4: Wah, detail banget. Aku belum kepikiran sampai situ.
5: Aku juga selalu pantau info cuaca dan peringatan dini dari BMKG lewat aplikasi resmi mereka.
4: Kayaknya penting ya buat tahu jalur evakuasi dan nomor darurat di daerah kita.
5: Sangat penting, Ki. Aku udah simpan nomor telepon penting, pemadam kebakaran, ambulans, SAR, dan posko bencana terdekat. Semua keluargaku juga udah punya.
4: Ada saran lain nggak, Kina, buat antisipasi bencana di rumah?
5: Jangan lupa bersihkan saluran air secara berkala, perhatikan konstruksi rumah, dan sediakan cadangan air bersih. Oh iya, kita juga perlu sepakati titik kumpul keluarga kalau terpaksa berpisah saat bencana.
4: Benar juga. Lebih baik siap sebelum terjadi ya. Makasih infonya, Kina.
5: Sama-sama. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan kita semua.
4: Bencana bisa datang kapan saja. Siapkan diri, lindungi keluarga, dan bantu komunitas Anda. Mari tingkatkan kesiapsiagaan bencana demi Indonesia yang lebih tangguh.

Ini Cinta dari Blink, pendengar, sudah mengudara untuk Anda. Pendengar, memasuki pukul 12.53 ya, sudah hampir jam 1. Ini biasanya adalah jam-jam makan siang nih. Tapi pernah nggak sih Anda pendengar berpikir gitu ya, gimana sih caranya untuk menjaga tubuh tetap langsing walaupun sebenarnya ingin makan banyak gitu ya? Sebenarnya memiliki tubuh langsing itu tidak hanya bergantung pada aktivitas atau olahraga semata ya, karena memang juga sangat dipengaruhi oleh pola makan yang sehat dan teratur setiap hari. Dan harus ada keseimbangan antara asupan nutrisi dan juga kebutuhan tubuh. Nah, ini salah satu faktor utama dalam menjaga berat badan agar tetap ideal secara alami. Dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, ini juga sangat dianjurkan bagi setiap individu. Dan kalau Anda ingin menjaga tubuh agar tetap langsing, kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak berlebih ini perlu dibatasi ya pendengar, agar tidak memicu penumpukan kalori dalam tubuh. Selain itu juga ada pola makan. Nah, pola makannya harus teratur nih, karena ini berperan penting dalam menjaga sistem metabolisme tubuh agar tetap bekerja secara optimal sepanjang waktu. Karena jadwal makan yang konsisten ini dapat membantu tubuh dalam mengatur energi, serta bisa mencegah rasa lapar berlebihan yang sering berujung pada konsumsi makanan yang tidak sehat. Selain memperhatikan jenis makanan, porsi yang dikonsumsi ini juga menjadi hal penting ya dalam menjaga keseimbangan berat badan. Karena kita harus mengontrol nih jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh agar tidak kelebihan kalori, dan kita tidak harus melakukan pembatasan ekstrim ya. Karena banyak juga ahli kesehatan menyarankan untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah sebagai sumber serat alami yang baik untuk pencernaan. Karena serat tidak hanya membantu memperlancar sistem pencernaan, tapi juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi ini bisa mengurangi ini keinginan untuk makan yang berlebihan. Selain itu pendengar, jangan lupa minum air putih ya. Minum air putih yang cukup ini juga sangat mendukung keberhasilan dalam menjaga pola makan sehat dan berat badan yang ideal. Kenapa? Karena air putih ini membantu proses metabolisme sekaligus menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Jadi sebenarnya intinya adalah disiplin dan konsistensi untuk menjalankan pola makan yang sehat. Jadi tubuh langsing itu gak bisa dicapai hanya dengan olahraga aja ya, atau ingin menjalani diet ekstrim ya, yang ternyata ini sebenarnya bisa beresiko bagi kesehatan. Karena sebenarnya ada pendekatan yang lebih aman dan berkelanjutan juga, tidak hanya supaya tubuh tetap langsing, tapi juga menjaga kesehatan tubuh agar selalu fit dan sehat dan juga bugar. Pendengar, kami masih akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda, dan nanti di pukul 13.00 WITA kami akan menyajikan beragam informasi menarik dan informasi up to date untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: BMKG menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa mengelak dari gempa Megatrust dan pernah terjadi menyebabkan tsunami. Di Indonesia, ancaman gempa Megatrust tidak bisa diabaikan, mengingat Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik dengan aktivitas seismik yang tinggi. Oleh karena itu, memahami cara melindungi diri dari ancaman gempa Megatrust sangat penting untuk mengurangi risiko dan mengingatkan peluang keselamatan.
1: Hal yang harus diperhatikan saat terjadi gempa bumi adalah mengevakuasi diri ke ruang terbuka. Setelah penghuni keluar dari rumah untuk mengurangi risiko tertimpa reruntuhan rumah, selanjutnya mencari ruang terbuka. Hal ini sangat berguna untuk terhindar dari tertimpa puing-puing bangunan. Lapangan adalah salah satu tempat ruang terbuka yang bisa dijadikan pilihan terbaik mengevakuasi diri setelah keluar dari rumah.
2: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
3: Paket datanya habis, Bunda.
2: Oh, waduh. Bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
3: Tapi, Bunda.
2: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
4: Mendengar kata Jamefu?

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kita harus akui digitalisasi, digital literasi digital itu masih relatif ya rendah.
2: Yang rencana kami sama Pak Wakil mengundang tim Gubernur, kita akan menyerapkan CSE. Artinya dari segi ya kesehatan, dari segi kebersihannya.
3: Selamat siang. Pemanfaatan teknologi digital terus didorong guna memperkuat perkembangan UMKM di Indonesia. Pelaku usaha hotel, restoran, kafe atau catering, horeka, dan pengelola daerah tujuan wisata atau DTW di Kota Denpasar menyatakan komitmennya untuk mendukung pengolahan sampah berbasis sumber. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi pemanfaatan teknologi digital terus didorong guna memperkuat perkembangan UMKM di Indonesia. Selain mampu memperluas akses pasar, digitalisasi juga dinilai membantu efisiensi operasional pelaku usaha.
1: Kita harus akui digitalisasi, digital literasi digital itu masih relatif ya rendah.
5: Akselerasi digital dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat daya saing usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital disebut mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Pengamat ekonomi Dr. I. Gusti Wayan Murjanayasa mengatakan, digitalisasi memberikan banyak manfaat bagi UMKM, terutama dalam menekan biaya operasional. Selain itu, proses pemasaran dan produksi juga dinilai menjadi lebih efektif dengan dukungan teknologi digital.
1: Akselerasi digital bagi UMKM itu jadi berpotensi sangat penting. Itu manfaatnya adalah bisa meningkatkan efisiensi operasional mereka. Jadi mereka bisa menghemat ya biaya-biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan pemasaran dan juga bagian-bagian dari proses produksi dan sebagainya. Juga yang sangat penting adalah memperluas akses pasar, jangkauan pasar termasuk pasar-pasar global yang saat ini juga sangat terbuka dan juga sekaligus mendongkrak daya saing melalui inovasi.
5: Murjanayasa menambahkan, transformasi digital juga membuka peluang pasar yang lebih luas hingga ke tingkat global. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong inovasi sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.
1: Tantangan besar kita di dalam mengakselerasi digitalisasi khususnya di Indonesia itu yang pertama itu memang harus kita perbaiki adalah kita harus akui digitalisasi digital literasi digital itu masih relatif ya rendah, jadi literasi digital masih relatif rendah dan kemudian yang kedua infrastruktur kita memang relatif khususnya di Indonesia tidak belum rata ya secara baik, kemudian persaingan ya ketat sekali dan juga aspek-aspek keamanan itu mesti memang harus dipertimbangkan. Berkaitan dengan itu, yang terakhir penting nih ya adalah keterbatasan SDM.
5: Murjanayasa menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam percepatan digitalisasi di Indonesia. Tantangan tersebut diantaranya literasi digital masyarakat yang belum merata, infrastruktur digital yang masih terbatas, hingga kesiapan sumber daya manusia. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Ketidaktepatan dalam memilih platform media sosial dinilai menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Bali.
6: Banyak pelaku UMKM yang mulai mencoba merambah dunia digital namun seringkali merasa kesulitan untuk berkembang akibat tidak memahami karakteristik pengguna di setiap platform media sosial. Padahal setiap platform digital memiliki demografi pengguna yang berbeda sehingga konten dan strategi yang digunakan tidak dapat disamaratakan untuk semua target pasar. Praktisi teknologi dan pelaku UMKM I Gusti Made Surya Dwipayana kepada RRI menjelaskan, UMKM harus mulai berani memetakan pasar mereka secara spesifik. Menurutnya, penggunaan platform seperti Facebook, Instagram, hingga TikTok harus disesuaikan dengan rentang usia konsumen yang dibidik agar pesan promosi dapat tersampaikan dengan tepat.
7: Menggunakan sosial media bagi UMKM itu kita perlu tahu jenis produk atau layanannya dulu. Karena masing-masing sosial media itu punya karakteristik pengguna yang berbeda-beda. Contoh, kalau misalnya produk atau layanan itu ditujukan kepada para orang tua, biasanya platform yang paling mudah digunakan oleh UMKM itu adalah Facebook. Nah, seandainya dia linial atau ke arah Ragen Z, mereka bisa mulai media itu Jawa atau TikTok seperti itu.
6: Lebih lanjut, Surya Dwipayana mengingatkan bahwa sebelum masuk ke media sosial, UMKM sebaiknya memperkuat kehadiran mereka melalui platform pencarian lokal seperti Google Maps. Integrasi antara kemudahan ditemukan di peta digital serta verifikasi melalui media sosial diyakini mampu meningkatkan angka penjualan tanpa harus mengandalkan strategi banting harga.
7: Kalau misalnya marketnya anak muda, dia pasti akan mungkin lihat penggunaan Google Maps. Ketika di Google Maps itu ditemukan, dia akan verifikasi lewat apa Instagram sama TikTok dan sebagainya. Nah, kalau marketnya orang tua, biasanya dia setelah search Google Maps, antara dia akan WhatsApp langsung, nelpon langsung, atau dia cek dulu ke Facebook. Seperti itu alurnya. Jadi, digitalisasi akan membantu UMKM, khususnya bagi UMKM yang sudah sadar siapa market dari produk atau layanan mereka.
6: Melalui ketepatan dalam memilih platform dan pemahaman yang kuat terhadap perilaku konsumen, UMKM di Bali diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pasar digital secara maksimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Penggunaan kain songket di kalangan generasi muda Bali dinilai semakin meningkat. Perubahan tersebut dipengaruhi perkembangan media sosial serta kebijakan penggunaan kain tenun Bali pada hari tertentu.
8: Anak-anak muda itu semua sudah pakai songket, jadi tidak kayak dulu lagi gitu loh ya. Mereka sangat mencintai banget songket tenun Bali.
9: Kain songket Bali kini semakin sering digunakan generasi muda. Jika sebelumnya songket lebih banyak digunakan kalangan tua dalam kegiatan adat dan keagamaan, kini generasi muda juga mulai semakin terbiasa mengenakannya. Pengrajin songket Sideman Karangasem, IGD Pratikayasa kepada RRI mengatakan, minat generasi muda menggunakan songket mulai meningkat sejak adanya kebijakan penggunaan kain tenun Bali pada hari tertentu. Tentu, menurutnya anak muda yang sebelumnya ragu menggunakan songket, kini mulai lebih percaya diri mengenakannya.
8: Yang dulunya mungkin anak muda itu takut ya menggunakan songket tuh, takut gimana, takut gini. Ternyata songket itu bisa dipakai keperluan untuk sehari-hari, contoh kayak ke pura, kayak gitu. Ternyata sekarang sudah menjamur. Contoh kayak kemarin saya ke Besake, anak-anak muda itu semua sudah pakai songket, jadi nggak kayak dulu lagi gitu loh ya. Mereka sangat mencintai banget songket tenun Bali itu ya.
9: Pratikayasa menambahkan media sosial seperti Instagram dan TikTok juga membantu memperkenalkan songket kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Menurutnya, promosi melalui media sosial memudahkan masyarakat mengenal berbagai produk tenun Bali.
8: Kebetulan semenjak ada pameran Bali Bangkit ini, yaitu kebijakan dari Bapak Gubernur juga yang kini mewajibkan, jadi bukan sih mewajibkan, kan sudah ada perdanya itu, jadi setiap Kamis itu sama Selasa atau Kamis menggunakan kain tenun. Memang dari zaman sekarang ini semua berawal dari sosial media sih, terutama TikTok sama Instagram ya.
9: Pengrajin songket berharap minat generasi muda terhadap songket Bali terus meningkat sehingga penggunaan kain tenun tradisional tetap terjaga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pelaku usaha hotel, restoran, kafe atau catering, horeka, dan pengelola daerah tujuan wisata atau DTW di Kota Denpasar menyatakan komitmennya untuk mendukung pengolahan sampah berbasis sumber. Komitmen tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali.
10: Kalau dia hotel berbintang itu kan Gakum pusat.
11: Pelaku usaha hotel, restoran, kafe, catering, horeka, dan pengelola daerah tujuan wisata DTW di Kota Denpasar menyatakan komitmennya untuk mendukung pengolahan sampah berbasis sumber sebagai upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan optimalisasi pengolahan sampah berbasis sumber yang digelar pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengapresiasi dukungan pelaku usaha horeka dan DTW dalam penanganan sampah. Menurutnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah penting dalam menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia menekankan sektor horeka dan DTW saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kota Denpasar. Karena itu diperlukan penguatan komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber.
2: Rencana kami sama Pak Wakil mengundang tim owner, kita akan menyerapkan CSE. Artinya dari segi ya kesehatan, dari segi kebersihannya, dari segi pemberdayaannya kita harus siapkan nanti misalkan hotel horeca yang sudah benar-benar memenuhi standar pengelolaan sampahnya, kita pasang sertifikat, kita akan kasih. Ini juga untuk membantu.
11: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama. Ia menyebut sekitar 41% persoalan sampah berasal dari sektor pariwisata horeca. Menurut Koster, pengendalian sampah di Bali terus menunjukkan perkembangan positif, khususnya setelah dilakukan pengetatan pengelolaan pasca penutupan TPA Suwung.
12: Tidak dikelola sendiri, tapi ada yang ngangkut. Nanti harus sendiri.
11: Ia juga mengapresiasi capaian pemilahan sampah di Kota Denpasar yang disebut telah mencapai lebih dari 80%. Koster menekankan Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar sebagai ibu kota Provinsi Bali sekaligus pusat aktivitas pariwisata. Ia menilai pola lama pengelolaan sampah harus segera ditinggalkan karena kondisi TPA Suwung telah mengalami kelebihan kapasitas dan menimbulkan polusi lingkungan. Karena itu ia meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usaha masing-masing. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Hantavirus, ancaman infeksi langka yang belum terdeteksi di Indonesia namun tetap perlu diwaspadai.
13: Hantavirus menjadi salah satu penyakit infeksi zoonotik yang perlu diantisipasi dalam sistem kewaspadaan kesehatan. Virus yang ditularkan melalui paparan hewan pengerat ini dinilai memiliki potensi risiko tersembunyi, terutama di tengah dinamika perubahan lingkungan dan meningkatnya interaksi manusia dengan habitat satwa liar. Peneliti Kesehatan Masyarakat, Ngakan Putu Anom Harjana kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, hantavirus merupakan kelompok virus yang umumnya dibawa oleh tikus tanpa menimbulkan gejala pada hewan tersebut, namun dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius ketika menginfeksi manusia.
14: Hantavirus ini adalah kelompok virus zoonosis, artinya yang ditularkan dari hewan, terutama hewan pengerat seperti tikus, ke manusia melalui urin, air liur, atau kotoran tikus. Dan penularannya ini disebabkan karena manusia itu menginfeksi atau menghirup partikel virus di udara, kontak dengan kotoran tikus atau gigitan.
13: Ia menambahkan penularan biasanya terjadi melalui inhalasi partikel udara yang terkontaminasi urin, air liur, atau kotoran hewan pengerat, terutama di area tertutup yang jarang dibersihkan seperti gudang, loteng, maupun ruang penyimpanan.
14: Dan kalau dilihat dari dampaknya, jika terinfeksi hantavirus ini bisa menyebabkan masalah pada paru-paru, masalah serius pada jantung juga, dan juga bisa mengalami gangguan fungsi ginjal. Sehingga yang harus dicegah adalah bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, terutama menghindari dari tikus, termasuk menggunakan masker saat membersihkan sarang tikus dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir.
13: Dalam konteks kesehatan global, hantavirus menjadi contoh bagaimana penyakit langka tetap memiliki relevansi strategis dalam upaya mitigasi risiko kesehatan masyarakat. Kesiapan menghadapi ancaman yang belum pernah muncul justru menjadi bagian penting dari sistem kesehatan yang adaptif dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi menegaskan seluruh kegiatan pemanfaatan wisata alam yang berlangsung di kawasan Taman Nasional Bali Barat TNBB telah dilaksanakan sesuai prosedur perizinan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan Taman Nasional Bali Barat memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, sehingga setiap bentuk pemanfaatan di dalamnya harus melalui proses perizinan ketat, berbasis zonasi, serta berada dalam pengawasan penuh pemerintah dan kegiatan yang berlangsung saat ini telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut. Ristianto Pribadi menambahkan pemanfaatan wisata alam di Taman Nasional Bali Barat tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga tetap menjaga keutuhan ekosistem, termasuk perlindungan serta pelestarian keanekaragaman hayati dan pengawasan akan terus diperkuat secara konsisten. Pembangunan Bali sebagai pusat keuangan internasional diharapkan tidak mengabaikan identitas Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Pengembangan kawasan ekonomi baru juga dinilai harus tetap melibatkan masyarakat lokal.
15: Akan memberikan semacam efek kejut gitu ya, efek kejut terutama kepada masyarakat secara umum gitu ya.
16: Pengembangan Bali sebagai pusat keuangan internasional diingatkan agar tidak mengabaikan identitas utama Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspanegara, menilai pembangunan ekonomi baru harus tetap menjaga keseimbangan dengan pelestarian budaya dan ekologi Bali. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Bali memang ditopang sektor pariwisata, namun di sisi lain, sektor pertanian yang kontribusinya kecil terhadap ekonomi justru memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan alam dan lingkungan Bali.
15: Selama ini kita kan melulu melihat backbone pertumbuhan ekonomi Bali ini kan dari sektor pariwisata. Sedangkan sektor pertanian kontribusinya sangat kecil, tetapi sektor pertanian meskipun kontribusinya kecil tapi secara pertahanan alam atau pertahanan ekologi dia kontribusinya luar biasa gitu.
16: Puspanegara menegaskan pembangunan pusat keuangan internasional di kawasan ekonomi khusus KEK Sanur dan Serangan harus mampu memberdayakan masyarakat serta memperlihatkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Menurutnya, pengembangan kawasan jangan sampai bersifat eksklusif dan justru menjauhkan masyarakat lokal dari manfaat pembangunan.
15: Dengan demikian, dia tidak hadir lagi sebagai kegiatan yang eksklusif, yang menutup diri, tetapi bisa inklusif, memberikan dampak yang luas kepada kehidupan masyarakat yang endingnya adalah kesejahteraan masyarakat.
16: Selain itu, Puspanegara meminta pemerintah memperkuat pengawasan, monitoring, evaluasi, dan penegakan hukum agar pengembangan kawasan tetap berjalan sesuai aturan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.
3: Ketua Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau TRAP DPRD Bali, Imade Suparta, mendukung penuh terhadap langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang menghentikan sementara aktivitas proyek marina milik PT Bali Turtle Island Development di kawasan Kura-Kura Bali dan Pasar. Dijelaskan tindakan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tersebut menunjukkan berbagai kekhawatiran yang selama ini disuarakan Pansus TRAP terkait aktivitas di wilayah pesisir dan laut Kura-Kura Bali terbukti memiliki dasar kuat. Imade Suparta menegaskan hasil evaluasi KKP sejalan dengan temuan dan rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan Pansus TRAP DPRD Bali, khususnya terkait dugaan penyelenggaraan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut oleh PT BTID yang jika dibiarkan akan merusak benteng pesisir dan laut termasuk habitat biota lautnya. Dari dunia olahraga dilaporkan, pembinaan olahraga judo di Pulau Dewata penuh dengan lika-liku. Tidak mudah mencetak atlet berprestasi, diperlukan kerja keras termasuk pengorbanan dalam memberikan tempat latihan yang layak bagi para atlet. Akeno Sport Judo Club selama 12 tahun ini telah hadir dan menjadi rumah yang nyaman bagi atlet-atlet judo di Kota Denpasar untuk berlatih dan mengukir sejarah untuk diri sendiri, keluarga, dan tanah kelahiran. Selengkapnya terangkum dalam feature 12 tahun perjalanan Akeno Sport Judo Club bersama Putu Nirawati.
17: Jadi pembentukan Akeno Sport ini tidak sekedar klub main-main saja. Jadi dilakukan secara serius, kemudian dengan punya dojo sendiri, kemudian peralatan juga lengkap.
18: Sore itu bertempat di Jalan Gunung Batu Karu, nomor 62 Pemecutan Denpasar, terhitung puluhan atlet judo dari berbagai usia berkumpul. Ada pula yang ditemani langsung orang tuanya. Atlet mengenakan jersey kebanggaan mereka yang didominasi warna merah dan putih serta bertuliskan ASJ, Akeno Sport Judo. Tampak senyum sumringah menghiasi wajah para atlet, orang tua, pelatih, dewan pengawas, dan terutama ketua Akeno Sport Judo Club. Ya, bulan Mei 2026 ini, Akeno Sport Judo Club genap berusia 12 tahun sejak didirikan pertama kali tahun 2014. Ketua Dewan Pengawas Akeno Sport Judo Club, Sensei Inenga Sudiarte, menuturkan Akeno merupakan salah satu klub unggulan di Kota Denpasar, bahkan telah memiliki badan hukum. Dalam usianya yang sudah 12 tahun, kerja keras dan pembinaan klub telah teruji.
17: Kalau kita lihat selama 12 tahun perjalanannya, Akeno Sport ini memang menjadi klub yang tidak hanya sekedar, tapi mereka melakukan pola pembinaan dengan kerja keras. Ini yang dilakukan. Dan ini mereka bisa buktikan untuk di tingkat junior, karena di senior belum ada senior yang bisa maju. Mungkin ada hanya 1-2 yang bisa ikut di event nasional. Ini ya. Jadi keseriusannya dalam melakukan pembinaan ini kita apresiasi luar biasa. Ditambah dukungan para orang tua, di setiap event mereka selalu hadir orang tua, didukung anak-anaknya, latihan pun ditunjuk.
18: Sebagai orang yang berkecimpung melatih judo sejak tahun 1984, Sensei Nengah Sudiarte mengingatkan tunas-tunas judo yang tumbuh di Akeno Sport Judo Club ini agar selalu memiliki jiwa Bushido.
17: Jepang itu terkenal dengan semangat Bushido. Bushido ini adalah semangat pantang menyerah yang dimiliki oleh orang-orang Jepang. Dan judo ini adalah berasal dari Jepang. Ini kita tanamkan, karena Bushido sendiri untuk di Bali ada juga yang kita sebut dengan puputan. Semangat puputan ini hampir sama dengan Bushido untuk di Jepang. Sehingga kita anggap bahwa antara Jepang dan Bali ada kesamaan semangat untuk sebuah apa namanya kemauan ya, untuk sebuah perjuangan. Nah, kita berharap bahwa dengan berlatih judo ini bukan hanya sekedar mereka meraih prestasi, tapi juga filosofi dari olahraga judo sendiri, di mana judo adalah merubah karakter. Jadi mereka diharapkan bahwa dengan berlatih judo menjadi ke arah yang lebih baik, dari tanggung jawab, dari kedisiplinannya, dari kerjasamanya, dari rasa persahabatannya.
18: Ketua Majelis Sabuk Hitam Judo Bali ini juga mengungkapkan lika-liku perjalanan pembinaan dan pembibitan atlet-atlet judo Pulau Dewata hingga akhirnya dapat berkembang seperti saat ini dan bisa mengharumkan nama Bali di kancah nasional dan internasional.
17: Memang kalau kita lihat dari tahun 84 itu sampai 2003 itu datar. Pembinaannya hanya data-data saja, orangnya itu saja, tidak banyak berkembang. Nah, kita mulai sebenarnya pembangunan judo secara masif itu adalah tahun 2003. Sampai dia seperti gunung naiknya tinggi sampai 2011, 2012, 2013. Kemudian terjadi degradasi pola pikir anak-anak, terjadi penurunan animo. Ya, sampai saat ini mungkin penurunannya sudah mulai lumayan lah. Kepesertaannya sudah sedikit, tidak terlalu banyak. Hanya saja dari tahun 2005 itu ada waktu yang kita punya, ada apa namanya, ada generasi baru. Setiap waktu ada generasi baru di setiap kelas. Ini yang membuat kita bangga dan bisa bertahan prestasinya.
18: Ketua Akeno Sport Judo Club Agus Putradnyana menuturkan, meski perkembangan atlet judo di Bali sudah semakin baik, namun fasilitas latihan yang dimiliki sangatlah terbatas. Dari keterbatasan itulah muncul keinginan untuk mendirikan tempat yang layak bagi atlet berlatih.
19: Saat kita melihat perkembangan atlet untuk porjar kota khususnya, udah itu hanya terkonsentrasi pada satu tempat seluruhnya gitu. Sehingga dari satu tempat itu baru dipecah, atlet itu bermain atas nama ABC gitu. Dan dari sanalah muncul inisiatif gimana kalau kita kembangkan saja masing-masing tempat itu berdiri klub gitu. Sehingga nantinya semakin banyak untuk rekrutmen atlet dengan karakter yang berbeda, karena kita di judo harus mempunyai karakter yang berbeda-beda, khususnya di Denpasar dan Bali, karena perkembangan atlet di luar juga sangat berbeda gitu. Jadi kekhususan para pelatih itulah yang akan menjadikan karakter dari atletnya, sehingga kompetisi di Bali lebih hidup ke depan.
18: Penggunaan nama Akino pun melalui proses panjang, termasuk pembuatan logo klub yang juga tidak sembarangan karena mengandung filosofi yang sangat dalam.
19: Awal juga kita berpikir klub itu harus punya logo, harus punya nama gitu. Akhirnya kami mencari gitu yang identik karena kita tinggal di Bali itu, sehingga judo ini juga perkembangan budaya Jepang, filosofi Jepang terkait dengan Bali. Makanya kita mengambil nama Akeno, dari Akeno itu yang berarti sinar yang mulia. Yang utama juga di Bali, Hindu khususnya, kami kebetulan beragama Hindu, para pendiri, kami mengambil inisiatif bahwa sinar itu surya. Apapun yang dipuja pun surya. Seorang Brahmana pun berpuja pagi itu kepada surya. Yang diharapkan adalah surya itu dari matahari terbit itu warnanya orange, bukan kuning gitu. Tapi begitu dia bias menjadi kuning dan putih, akhirnya orang sangat tersengat gitu. Jadi yang dinanti-nantikan adalah sunrise-nya dan sunset-nya kan. Jadi kita pakai orange sehingga tempat itu akan melahirkan daya tarik. Kuning adalah simbol kesuburan, yaitu bintang melambangkan sebuah prestasi gitu. Prestasi itu tunggal, kenapa Akeno Sport itu sinar yang mulia untuk sebuah olahraga. Jadi kita erat kaitannya ke olahraga nantinya, sehingga logo juga orang melambangkan seorang pejudu yang duduk dengan sabuk putih. Jadi yang kami sampaikan di sana filosofinya adalah penghormatan itu tidak akan pernah hilang. Dia akan menganggap dirinya seorang pemula. Walaupun tingkatannya dengan prestasinya menjadi bintang pun, dia tidak segan untuk duduk menghormat. Jadi seperti itu. Merah putih artinya mudah-mudahan prestasi mereka, bintang mereka bisa untuk Indonesia.
18: Kini ada sekitar 48 atlet yang berlatih di bawah naungan Akeno Sport Judo Club. Prestasi yang diperoleh para atlet pun cukup membanggakan, pernah menjadi juara umum kejurprop, bahkan Akeno berhasil menyumbang atlet ke PON untuk membela Bali. Perjalanan Akeno Sport Judo Club selama 12 tahun ini menjadi kisah indah dan inspiratif yang menciptakan legasi untuk dunia olahraga judo di Pulau Dewata. Tunas-tunas yang tumbuh diharapkan terus berkembang dan melangkahkan kaki lebih tinggi hingga menembus prestasi level dunia dan menjadi bintang serta sinar yang mulia yang mampu menginspirasi dan menyinari langkah insan judo lainnya. Salam olahraga,

0: Dokumenter tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Litas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemanfaatan teknologi digital terus didorong guna memperkuat perkembangan UMKM di Indonesia. Pelaku usaha hotel, restoran, kafe atau catering atau horeca, dan pengelola daerah tujuan wisata atau DTW di Kota Denpasar menyatakan komitmennya untuk mendukung pengolahan sampah berbasis sumber. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Rise Up dari Beyonce sudah mengudara untuk Anda pendengar. Mendengar Anda gak sih dari Anda yang suka mendengarkan atau menonton podcast ya? Memang saat ini podcast sangat menjamur gitu ya. Di berbagai platform podcast ini semakin digemari khususnya oleh generasi muda. Dan banyak sekali konten kreator yang sudah berlomba-lomba untuk bikin konten-konten podcast ya. Tentunya dengan narasumber atau mungkin dengan bintang tamu yang pastinya menarik-menarik dan bikin para penonton tuh jadi ingin menonton lagi. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih sebenarnya podcast ini bisa menjadi salah satu hiburan yang sangat dinikmati oleh generasi muda khususnya saat ini? Alasan pertama ini karena podcast itu sangat fleksibel ya, bisa didengarkan kapan saja. Jadi memang podcast mudah dinikmati tanpa mengganggu aktivitas ya, karena biasanya ada yang audio aja atau audio visual juga. Nah jadi ini bisa menjadi teman kita kapan saja gitu ya, cocok banget untuk gaya hidup generasi muda. Dengan format audio ini bisa membuat pendengar jadi lebih santai karena tidak harus terus menatap layar sepanjang waktu. Jadi bisa banget nih kita sambil melakukan aktivitas di rumah gitu ya, atau sambil lagi ngerjain sesuatu di PC gitu ya, kita bisa sambil dengerin podcast kapan aja. Alasan yang kedua, konten memang terasa lebih personal dan autentik karena podcast ini menghadirkan suasana obrolan yang hangat sehingga pendengar merasa lebih dekat dengan pembawa acara. Dan biasanya gaya penyampaiannya juga santai dan jujur, ini membuat isi podcast memang terasa lebih autentik dan mudah dipercaya. Alasan yang ketiga adalah ragam topik yang dekat dengan anak muda. Nah, biasanya podcast ini memang menghadirkan beragam tema menarik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan generasi muda ya. Berbagai macam nih, mulai dari hiburan, percintaan, kesehatan mental, bahkan info-info artis gitu ya. Semua dapat dinikmati dengan cara yang lebih santai. Nah, selain itu podcast juga mudah sekali diakses melalui berbagai platform digital ya. Maka ini membuat podcast menjadi salah satu hiburan yang sangat populer karena memang kontennya bisa diunduh, jadi praktis bisa didengarkan saat bepergian ataupun tanpa koneksi internet. Alasan lain nih ya, mungkin kita tidak sadar, yaitu adalah minim distraksi visual yang melelahkan. Nah, jadi podcast ini bisa menjadi pilihan nyaman karena tidak membuat pendengar terus-menerus menatap layar digital gitu ya. Jadi kita hanya mendengarkan, dan dari minimnya distraksi visual ini bisa membuat pendengar lebih fokus dalam memahami isi pembicaraan dan informasi yang disampaikan. Dan pendengar, sekarang kan memang sangat tren sekali ya dengan self-improvement gitu. Ini sangat diminati karena memang menghadirkan pembahasan yang inspiratif dengan gaya yang lebih santai. Nah, biasanya anak muda merasa lebih nyaman belajar nih kalau melalui podcast dibandingkan hanya membaca artikel panjang atau seminar formal. Dan pendengar, popularitas podcast ini diperkirakan akan terus meningkat seiring perubahan kebiasaan konsumsi media generasi muda di era digital. Jadi dengan konten fleksibel dan relatable, podcast ini bisa menjadi hiburan sekaligus juga sumber informasi favorit bagi anak muda. Nah, kalau pendengar sendiri selain suka mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar gitu ya, kira-kira juga suka mendengarkan podcast apa nih?

pendengar, Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 15.00 WITA ya. Lili masih akan menyajikan beragam informasi menarik tentunya untuk Anda, seperti informasi tadi yang Lili kutip dari laman rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahaya dari setiap.
2: Waktunya kentongan.
3: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada, bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan Cb. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
4: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
7: Oh ya?
6: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
7: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
6: Tapi namaku bener, Yan.
7: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
6: Waduh.
7: Nah kan?
6: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
7: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
6: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
8: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Pendengar, beredar video dari akun TikTok kreator muda 87 isinya memperlihatkan sejumlah kapal perang. Unggahan disertai narasi meniru IRGC di Selat Hormuz, Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Konten itu mendapat sekitar 8.000an tanda suka dan 400an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 150 kali. Benarkah informasi yang diunggah di media sosial yang mengeklaim Indonesia akan pungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Diketahui konteks asli video adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan atau LATOP Selagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Untuk diketahui, menukil laporan cnbcindonesia.com, RI pernah mau tarik tol Selat Malaka, alasannya ancaman bajak laut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terpikir untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka sebagaimana yang mau dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz. Menurut Purbaya, kebijakan itu bisa saja dilakukan mengingat Indonesia selama ini memiliki posisi perairan strategis, sebagaimana kerap disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menganggap konsep pemajakan terhadap jalur perdagangan dunia di Selat Malaka itu bisa saja dilakukan dengan kerjasama kolektif bersama Malaysia dan Singapura yang terletak juga di kawasan itu. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan Indonesia terikat pada United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang menjamin hak lintas damai bagi kapal asing sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan, informasi yang mengeklaim Indonesia akan pungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content. Konteks asli video adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Jadi unggahan video berisi klaim Indonesia bakal pungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka merupakan misleading content.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Istana Tampak Siring merupakan karya arsitektur R.M. Sudarsono, terletak di Tampak Siring, Gianyar. Bangunan yang pertama berdiri adalah Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira pada tahun 1957. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-14 diselenggarakan di Bali pada 7 hingga 8 Oktober 2003, dibangunlah gedung baru, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk pelaksanaan konferensi. Pada masa kepresidenan Soekarno, Wisma Merdeka difungsikan sebagai tempat mencari inspirasi, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidato dari Presiden Soekarno. Selain untuk kegiatan kepresidenan, Istana Tampak Siring juga bisa dikunjungi oleh wisatawan di waktu

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Lili masih menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 15.00 WITA. Pendengar, ada satu informasi yang mana informasi ini sangat meneduhkan gitu ya, karena Wakil Menteri Agama ini mengapresiasi adanya Indonesia Walk for Peace yang dimana ini akan mewujudkan nilai toleransi. Jadi Indonesia Walk for Peace 2026 ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebanyak kurang lebih 56 biku ya, yang dimana mereka melakukan sebuah kegiatan yaitu berjalan kaki, yang dimana terdapat 43 peserta asal Thailand, 4 peserta dari Malaysia, 3 peserta dari Laos, serta peserta dan pendamping dari Indonesia. Yang mana selama 20 hari ke depan para biku ini yang berusia antara 23 hingga 67 tahun ini akan melintasi 4 provinsi yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga berakhir di Yogyakarta pada 28 Mei 2026 mendatang sebelum tiba di Borobudur. Yang mana Indonesia Walk for Peace ini adalah simbol bahwa perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan perpecahan ya. Dan Ketua Panitia Indonesia Walk for Peace 2026 yaitu Tosin juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan batin untuk menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya hidup damai di tengah keberagaman. Nah, pendengar, Wakil Menteri Agama atau Wamenak Republik Indonesia yaitu Muhammad Syafi ini juga mengapresiasi sekali ya pelaksanaan Indonesia Walk for Peace ini ya, di mana para biku ini melakukan gerakan berjalan kaki lintas daerah ya. Karena memang ia menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama yang terbangun saat ini lahir dari pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Jadi pemerintah juga hadir untuk memperkuat dan menjaga toleransi tersebut agar tetap terpelihara di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster juga menyampaikan bahwa IWFP ini tidak hanya bermakna sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol perdamaian yang dipancarkan dari Pulau Dewata kepada masyarakat luas termasuk dunia internasional.

Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, semangat perjalanan damai ini sangat sejalan dengan visi Nangun Satkertiloka Bali yang menitikberatkan pada upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya. Jadi nilai toleransi dan kedamaian juga dinilai menjadi pondasi penting dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari Brahma Vihara Arama Buleleng kemarin juga, Semangat Indonesia Walk for Peace 2026 ini menjadi pengingat ya pendengar bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk terus merawat persaudaraan dan menghadirkan perdamaian bagi dunia. Jadi diharapkan kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga persatuan bangsa.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur.

0: Waktunya kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi berwarna abu kehitaman.
2: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan. Hindari juga berlindung di bawah pohon serta menjauhi tiang listrik atau menara.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Untuk Anda para perempuan, ingin tampil dapat dipercaya, meyakinkan, dan profesional. Ternyata, make up atau tata rias wajah bisa memberi nilai plus dalam memberi kesan meyakinkan dalam dunia kerja. Selama ini, make up hanya dianggap dapat mempercantik wajah perempuan. Namun, diam-diam make up memiliki pengaruh mengejutkan terkait profesionalitas kerja. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal PLOS ONE oleh Nancy Atkoff, seorang profesor psikologi Harvard University, menemukan bahwa make up mampu meningkatkan daya tarik perempuan dalam hal karir, terutama dalam memberi kesan terampil, dapat diandalkan, dan ramah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan merasa lebih percaya diri ketika memakai make up, dan karena itulah ia lebih meyakinkan dalam memegang tanggung jawab. Bukan hal yang mengejutkan, pendengar, jika make up memang akan membantu seseorang terlihat mudah diterima dan meyakinkan dalam bekerja. Nah, jika ingin tampak meyakinkan dan dapat dipercaya atasan, jangan lupa untuk Anda para perempuan memakai make up yang selayaknya.
4: Waduh, bahaya banget sih.
5: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
5: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
6: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam undang-undang berlalu lintas.

nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, pernahkah Anda merasa mempunyai kesalahpahaman dengan seseorang, baik itu teman ataupun pacar Anda ataupun suami Anda dan lain sebagainya, di mana Anda merasa bingung bagaimana kemudian untuk bisa memperbaiki hubungan yang sempat renggang ini? Nah, jika Anda bingung bagaimana cara memperbaiki hubungan yang renggang dan juga Anda ingin mempererat ikatan sosial kembali dengan orang tersayang, mungkin makan di luar bersama-sama itu menjadi salah satu hal yang bisa Anda lakukan. Karena pendengar, menikmati makanan di luar ruangan akan membantu Anda melatih kesadaran penuh dan juga mindfulness. Udara segar akan memicu sistem saraf parasimpatis agar tubuh Anda merasa lebih aman. Dan Dr. Cathal Hall menyebut bahwa alam adalah penyembuh alami yang luar biasa. Makan di luar ruangan bersama rekan akan mampu mempererat ikatan sosial Anda kembali. Ya, suasana non formal di ruangan terbuka akan mencairkan ketegangan komunikasi antar individu secara alami. Dan Anda akan merasa lebih rileks tentunya saat berbagi cerita sambil menyantap hidangan. Berdasarkan data dari Real Simple, gangguan digital ini seringkali hilang saat Anda berada di taman. Karena Anda akan cenderung lebih menghargai tekstur dan aroma makanan tanpa gangguan gawai. Lingkungan hijau juga akan membantu sistem pernafasan Anda mendapatkan oksigen yang lebih berkualitas tinggi tentunya. Dan hal itu secara langsung akan berpengaruh pada ketajaman berpikir dan konsentrasi Anda. Dan tentunya ini saya kutip dari rri.co.id.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Ya, Aurora dari Malik and Essential sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Anda masih bersama saya Santiari yang masih akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, tidak terasa ya, kita sudah melalui weekend dan sekarang vibes-nya kayaknya udah bukan di hari Minggu sore, tapi sudah mulai ada suasana-suasana hari Senin yang membuat kita mungkin sebagian besar dari kita merasa ya Senin lagi gitu ya. Tapi mau gimana juga pendengar, hari Senin harus tetap kita lewati tentunya. Dan jika memang besok sudah pasti ya, sudah pasti besok hari Senin, itu juga tidak menjadi alasan harusnya untuk Anda bersikap tidak suka gitu ya. Karena gimana pun harus tetap dilalui hari Senin itu. Dan tentunya pendengar juga harus menjaga mood supaya besok semua berjalan dengan baik. Tapi pernahkah Anda melihat teman ataupun siapa gitu ya, yang ketika ditegur akan sesuatu kesalahan itu merasa marah? Atau mungkin Anda sendiri nih yang sering bersikap seperti itu. Tapi pendengar, tahu ke Anda bahwa ternyata ada alasan seseorang bisa marah saat ditegur meskipun itu merupakan kesalahannya sendiri. Dan reaksi ini itu merupakan fenomena psikologis alami yang dipicu oleh mekanisme perlindungan diri di dalam otak. Daniel Goleman dalam buku Emotional Intelligence menjelaskan bahwa reaksi ini disebut sebagai pembajakan amigdala. Amigdala yang mendeteksi ancaman sosial ini akan mengambil alih kendali otak sebelum logika sempat berpikir jernih. Dan secara biologis juga serangan emosional ini memicu respon stres yang bisa membuat detak jantung meningkat tajam. Kondisi tersebut juga mendorong seseorang untuk melakukan perlawanan verbal nih sebagai bentuk pertahanan diri yang instan. Contohnya kayak tadi, marah ketika ditegur gitu ya. Dan selain faktor biologi juga, kemarahan itu bisa muncul akibat disonansi kognitif. Ini dipopulerkan oleh Leon Festinger dalam A Theory of Cognitive Dissonance, yang mana teori ini menggambarkan ketidaknyamanan mental saat seseorang dihadapkan pada bukti nyata atas kesalahannya. Nah, maka dari itu nih, orang itu cenderung menyerang balik dengan memberikan teguran demi mengurangi ketegangan batin akibat rusaknya citra diri dia sendiri tentunya. Dan itu pendengar, sedikit informasi mengenai alasan seseorang marah saat ditegur meski melakukan kesalahan gitu ya, yang tentunya secara lengkap Anda bisa baca di web kami tentunya di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Union J dengan judul You Got It All.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Gak, mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
4: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
5: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
4: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
6: Rangga, katanya mau beresin rumah.
4: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
7: Menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
6: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
4: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Mendengar menjaga kesehatan mental ini menjadi kebutuhan penting ya di tengah tekanan hidup modern yang semakin kompleks. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa kesehatan mental sendiri merupakan kondisi ketika seseorang mampu mengelola stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi dalam lingkungan sosial. Dan ikutnya dari Jurnal Universitas Mula Warman, kesehatan mental yang baik dapat membantu seseorang berpikir jernih, mengendalikan emosi, dan menjaga hubungan sosial secara sehat. Sebaliknya, stres berkepanjangan justru dapat memicu gangguan kecemasan, kelelahan emosional, hingga menurunkan kualitas hidup seseorang. Untuk itu pendengar, penting sekali untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan juga mengolah stres dan juga tetap bekerja secara produktif tentunya. Dan informasi selengkapnya dapat Anda kutip di rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
4: Sini uangnya.
5: Oh, no.
4: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh yang di kopiahmu tuh. Sini.
3: Iya.
4: It ketinggalan, Mas. Itu yang di sarung juga ada tuh. Sini.
3: Duh, ketahuan.
4: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Air, air, Pak, Pak, air.
2: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu.
3: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja. Air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah. Tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu. Banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan kegiatan literasi digital ke sekolah-sekolah itu dan turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang PP Tunas ini sendiri kepada masyarakat.
3: Di bawah usia 18 tahun kan masih anak. Kalau perkawinannya umur 16 tahun kan berarti yang hamil, yang kawinnya juga anak.
0: Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Angka pernikahan dini di Bali masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara inilah berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi NTB mendukung langkah pemerintah yang resmi menerbitkan aturan baru yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Dan mendukung ya.
5: Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madi Slamet menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah tersebut dinilai penting dalam melindungi anak-anak dari arus informasi di media sosial yang dinilai belum sesuai dengan perkembangan psikologis. Ia menilai informasi yang beredar di platform digital saat ini sangat bebas dan belum tentu dapat dipahami secara utuh oleh anak-anak.
6: Informasi-informasi yang masuk lewat media sosial liar ini belum saatnya anak-anak itu menerima seperti itu kan. Memang medsos ini kan penting, di suatu sisi penting, tetapi kesiapan anak-anak untuk menerima itu saya kira belum siap. Saya setuju.
5: Politisi PDIP NTB ini menambahkan kemudahan akses informasi melalui gawai juga berdampak pada cara belajar siswa. Anak-anak cenderung mencari informasi secara instan tanpa memahami konteks secara menyeluruh. Karenanya, pembatasan penggunaan media sosial berpotensi mendorong kembali minat baca siswa serta menghidupkan peran perpustakaan sebagai sumber pembelajaran.
6: Kalau mencari sesuatu tentang tugas gitu kan, supaya baca buku gitu, baca buku utuh. Karena ini sudah ini loncat-loncat ya. Anak-anak kadang-kadang mencari yang penting-penting saja sehingga tidak tahu peristiwa itu utuh. Kalau dulu kita, zaman kita lah, untuk mencari informasi kan baca buku ini. Tidak bisa baca buku sebelang-sebelang itu kan harus baca utuh ini. Nah ini karena sangat mudah penyajiannya kan mencari informasi sebelang-sebelang.
5: Meski demikian, ia mengakui penerapan kebijakan ini memiliki tantangan. Salah satunya adalah masih adanya tugas sekolah yang mengharuskan siswa mengakses informasi melalui internet. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyesuaian dalam sistem pendidikan agar kebijakan berjalan selaras. Selain itu, peran orang tua juga dinilai sangat penting dalam mengawasi penggunaan gawai oleh anak. Ia menyebut, dukungan orang tua kerap terkendala oleh pengaruh lingkungan pergaulan anak.
0: Kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mendapat dukungan dari kalangan psikolog. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi perkembangan emosi dan kognitif anak dari dampak negatif konten digital. Holil Bisri melaporkan.
7: Maka cenderung dia akan mudah sekali tantrum nanti, sulit untuk mengontrol emosi.
8: Penerapan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak mulai diberlakukan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dampak negatif dari konsumsi konten digital, khususnya pada usia dini yang masih berada dalam tahap perkembangan. Seorang psikolog klinis BNNP NTB Wahyu Hasni Ilmi menilai langkah tersebut sebagai kebijakan positif dalam mendukung perkembangan anak, terutama dari sisi emosional yang menjadi dasar perilaku mereka.
7: Nah, apabila anak sejak dini dipaparkan tentang media-media, tontonan-tontonan yang memicu ya rasa emosi yang berlebihan tadi, maka cenderung dia akan mudah sekali tantrum nanti. Sulit untuk mengontrol emosi, sulit untuk mengontrol perilaku, seperti itu. Maka pembatasan ini menurut saya adalah hal-hal yang positif sekali dan merupakan sebuah terobosan dari pemerintah.
8: Selain berdampak pada emosi, penggunaan media sosial secara berlebihan juga berpotensi mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Kondisi ini dapat terlihat dari menurunnya konsentrasi, motivasi belajar hingga kemampuan anak dalam mengambil keputusan.
7: Ketika anak sudah dipaparkan gadget sejak awal dengan, ya sekali lagi, bukan hanya edukasi tetapi dengan konsumsi yang berlebihan, bahkan sampai konsumsi yang negatif, contoh saja misalnya menonton film, menonton video-video yang sangat berbahaya dan agresif gitu ya, Mas ya, maka cenderung anak itu nantinya akan sulit untuk mengambil keputusan, konsentrasinya menurun, motivasinya pasti nanti akan menurun, mudah sekali dia putus asa, daya juangnya itu rendah.
8: Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari orang tua dalam mengarahkan penggunaan media sosial agar lebih bersifat edukatif. Di sisi lain, dukungan kebijakan pemerintah juga dinilai penting untuk menciptakan penggunaan teknologi yang lebih sehat dan terkontrol. Secara umum, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak serta mendukung proses tumbuh kembang yang lebih optimal.
0: Kebijakan pemerintah terkait pembatasan internet untuk anak di bawah 16 tahun mendapatkan banyak dukungan positif dari masyarakat, khususnya di NTB. Beberapa di antara mereka mendukung penuh kebijakan tersebut karena saat ini tidak sedikit hal-hal negatif yang tertuang di internet yang ditiru bahkan dilakukan oleh anak-anak. Kedepannya, penggunaan internet untuk anak-anak harus mendapatkan pendampingan ataupun pengawasan yang tepat dari keluarga. Berikut komentar mereka.
9: Saya Andi, ya sebenarnya tujuan pemerintah itu baik sih, karena kita tahu keterbukaan akses informasi seperti saat ini, seperti internet tidak hanya menyajikan konten-konten yang sifatnya positif, tidak sedikit banyak konten yang sifatnya negatif dan berbau pornografi. Saya sih mendukung demi tercapainya cita-cita generasi emas.
10: Sajudin, ya cukup miris melihat perilaku tindak anak-anak sekarang ini yang sudah di luar dari moral. Kalau kita bisa lihat, mungkin kedepannya peran orang tua sama guru harus ditingkatkan.
11: Saya Zidan, saya sangat mendukung sekali kebijakan tersebut. Sekarang banyak anak-anak yang terkena pengaruh negatif dari penggunaan internet. Misalnya, seperti yang kita lihat sekarang, banyak anak-anak yang berkata-kata tidak etis akibat sering mendengarnya di internet ataupun medsos. Belum lagi judi online yang menyasar semua kalangan. Intinya, saya sangat mendukung kebijakan tersebut.
12: Andika, terutama Gen Z ya kalau sekarang nyebutnya itu, kalau bisa mencontohnya yang contoh yang lebih baik gitu kan. Jangan lebih suka menggunjing atau... Soalnya dunia media sekarang kan lebih banyak negatifnya kalau saya lihat sekarang ya gitu. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu malah lebih sedikit yang meniru, lebih banyak mencontoh yang buruknya, sedikit mencontoh yang bagusnya gitu.
0: Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Regulasi ini dinilai mendesak seiring tingginya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak yang kian sulit dikendalikan. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfotik NTB Saprudin mengatakan, pemerintah daerah melihat tren penggunaan gawai dan media sosial oleh anak di bawah umur sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. Berikut penjelasan Saprudin terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
13: Pak Kabit, ini kan pemerintah pusat menerbitkan peraturan untuk pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak ya. Nah ini pemerintah pusat juga sudah gencar melakukan sosialisasi terhadap peraturan baru ini. Nah pemerintah daerah sendiri melihat peraturan ini seperti apa?
14: Baik, untuk PP Tunas yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital ya, itu merupakan tindak lanjut dari PP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Jadi untuk pemerintah daerah sendiri sangat mendukung dengan terbitnya PP Tunas ini. Beberapa kesempatan kami juga sudah melakukan sosialisasi, itu sebagai bentuk dukungan kita dengan terbitnya PP Tunas ini. Nah, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan kegiatan literasi digital ke sekolah-sekolah itu dan turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang PP Tunas ini sendiri kepada masyarakat. Itu bentuk dukungan kita. Kita sangat mendukung adanya PP Tunas ini dengan perlindungan terhadap anak.
13: Kalau pemerintah provinsi sendiri melihat bagaimana sebenarnya fenomena anak menggunakan sosial media ini?
14: Kami sendiri sebenarnya dari Pemprov NTB melihat memang penggunaan sosial media bagi anak ini kita menganggap ini sudah mulai diambang, ada khawatir ya. Karena tingkat penggunaan sosial media oleh anak di bawah umur itu sangat tinggi. Kita melihat hampir di semua lingkungan itu, di baik itu di sekolah maupun di rumah, itu penggunaan sosial media entah yang menggunakan smartphone ataupun yang menggunakan peralatan lainnya itu sangat tinggi.
13: Jadi, ini cukup membahayakan gitu Pak Kabit.
14: Bagi kami itu sudah sangat mengkhawatirkan. Itu penggunaan smartphone, penggunaan sosial media oleh anak di bawah umur khususnya di Provinsi NTB ini bagi kami itu sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga dengan terbitnya PP Tunas ini, kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sangat mendukung itu dengan pelaksanaan kegiatan ini.
13: Kira-kira selain sosialisasi apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mendekatkan lagi PP Tunas ini kepada mungkin kepada keluarga gitu?
14: Kami sudah berencana pada waktu itu, kami sudah berencana untuk menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi kembali kepada siswa-siswa, terutama tujuan dari PP Tunas ini kan adalah anak di bawah umur yang tentunya mereka ini masih berada di bangku sekolah, itu dari pendidikan dasar sampai menengah. Jadi itu strategi yang kita lakukan dalam waktu dekat ini, akan menggandeng Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga untuk membatasi penggunaan gadget, penggunaan smartphone di kalangan anak-anak. Nah, kita akan melakukan pengawasan, kita akan meminta kepada guru, para guru maupun kepala sekolah untuk membatasi penggunaan smartphone maupun gadget di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nanti itu kan kita, mungkin kita akan minta kepada pihak kepala sekolah untuk mengundang para wali murid untuk di sekolahnya untuk melakukan sosialisasi tentang PP Tunas itu sendiri.
13: Berarti selain PP ini mungkin di pemerintah daerah akan menerbitkan perda gitu ya?
14: Mungkin kita akan mendorong bisa diterbitkannya minimal, kalau tidak perda mungkin kita akan mendorong terbitnya surat edaran gubernur tentang pembatasan penggunaan handphone, gadget maupun media sosial di anak di bawah umur.
13: Baik Pak Kabit, himbauan kepada masyarakat atau orang tua supaya tidak hanya pemerintah yang berperan aktif ini untuk menanggulangi untuk maraknya penggunaan sosial media di kalangan anak-anak.
14: Kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama kita mengawasi putra-putri kita dalam menggunakan smartphone atau dalam menggunakan sosial media di keseharian mereka. Mari kita menggunakan sosial media atau kita menggunakan smartphone ini dengan bijak. Mari kita awasi bersama anak-anak kita, mari kita jaga bersama anak-anak kita sehingga penggunaan handphone, penggunaan smartphone ini benar-benar dipergunakan dengan bijak, dipergunakan dengan benar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk proses pembelajaran. Jadi memang kita di sini memang ada ini, ada sedikit dilema karena di pihak sekolah sendiri memang kadang menggunakan smartphone untuk sebagai media pembelajaran. Nah, disitulah kita sebagai peran sebagai orang tua yang lebih banyak interaksi dengan anak itu untuk mengawasi anak-anak kita. Jadi harapan kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mari kita bersama-sama mengawasi putra-putri kita dalam menggunakan smartphone, dalam menggunakan gawai, atau dalam mengoperasionalkan media sosial. Mari kita awasi bersama supaya mereka bisa menggunakan peralatan tersebut dengan baik, dengan benar, sehingga tujuan penggunaannya itu tercapai. Demikian.
13: Baik, terima kasih Pak Kabit atas informasinya di RRI Mataram.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: KPAD Provinsi Bali menyoroti peningkatan angka pernikahan dini di Bali yang masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun.
3: Bayangkan aja kita yang orang-orang yang sudah dewasa saja kawin juga masih belajar.
16: Angka pernikahan dini di Bali menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dan menjadi alarm serius bagi perlindungan anak. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan sosial, tetapi juga ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda yang seharusnya masih berada di bangku pendidikan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali periode 2021-2026, Nilo Gede Yastini menegaskan bahwa praktek pernikahan dini kini semakin marak terjadi pada usia remaja 14 hingga 17 tahun. Padahal usia tersebut merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter, pendidikan, dan kesiapan mental anak menuju masa dewasa.
3: Benar-benar terlindungi gitu, karena bagaimanapun juga mereka yang di bawah usia 18 tahun kan masih anak. Kalau perkawinannya umur 16 tahun kan berarti yang hamil, yang kawinnya juga anak. Iya, itu yang menyedihkan sebenarnya. Dibayangkan aja kita yang orang-orang yang sudah dewasa saja kawin juga masih belajar banyak ini untuk menjadi keluarga, menjadi orang tua.
16: Data Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mencatat sebanyak 386 laporan dispensasi perkawinan anak sepanjang tahun 2024. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 335 kasus. Menandakan belum efektifnya upaya pencegahan yang dilakukan selama ini.
3: Bagaimana dengan anak-anak yang harusnya mendapatkan pengasuhan sebagai anak, tapi harus mengasuh anak. Nah, itu kan juga perlu gitu. Baik secara psikologi, kan harus ada pendampingan. Itu, nah, itu yang kita harapkan. Kenapa kita mengajak semua pihak untuk menyadari.
16: Sementara itu, data terbaru dari Dinas Sosial P3A Kabupaten hingga April 2025 menunjukkan telah tercatat 23 kasus dispensasi pernikahan anak. Angka ini memperlihatkan bahwa tren peningkatan masih terus berlanjut di tahun berjalan yang membutuhkan intervensi yang lebih tegas serta sistematis dari berbagai pihak. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Heterogenitas ekonomi Bali menjadi kekuatan dalam perkembangan ekonomi yang ada. Dukungan berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam kolaborasi aspek modern dan tradisional dibutuhkan dalam menjaga stabilitas ekonomi.
17: Kekuatan ekonomi dari heterogenitas itu adalah kemampuan kita di struktur ekonomi Bali untuk bertahan. Ini tumbuh melalui keragaman sektor.
18: Perkembangan heterogenitas ekonomi Bali saat ini hadir dengan memanfaatkan kolaborasi antar sektor. Salah satu pengamat ekonomi, Dr. Igustiwayan Murjaneyase, SEMPSI, menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi dari heterogenitas mampu untuk tetap menyeimbangkan perekonomian ketika salah satu sektor mengalami keterpurukan.
17: Dualisme ekonomi modern dan tradisional ini, justru kekuatan ekonomi Bali justru terletak di sini.
18: Kolaborasi sektor modern seperti hotel, restoran di pariwisata dengan sektor tradisional yang mencakup pertanian dan kerajinan menjadi kekuatan heterogenitas ekonomi yang dimiliki Bali. Murjana menjelaskan kemandirian perlu dikuatkan dalam pengelolaan berbagai sektor ekonomi ini sehingga tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.
17: UMKM kita adalah bukan usaha perdagangan saja di dalamnya, industrinya mesti dikuatkan.
18: Murjana menegaskan pentingnya penguatan sektor industri sebagai basis ekonomi. Pemanfaatan digitalisasi juga perlu kembali diperkuat untuk menarik minat anak-anak muda Bali agar dapat lebih terlibat dalam pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal yang berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menegaskan, stabilitas ekonomi Bali perlu menyelaraskan sinergi sektor pariwisata yang ditopang oleh sektor-sektor pendukung seperti pertanian dan kerajinan dalam meningkatkan kekuatan ekonomi. Reporter RRI Denpasar, Kade Anjani, melaporkan.
0: DTSEN kini menjadi acuan utama penyaluran bantuan sosial di Buleleng, namun masih ditemukan ketidaksesuaian data yang berpotensi salah sasaran. Karena itu pemerintah mendorong pembaruan data seperti digitalisasi sistem agar penyaluran bansos lebih akurat, transparan, dan tetap, maksud kami, dan tepat sasaran.
19: Khusus berkaitan perlindungan sosial dan jaminan sosial, mengingat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN kini digunakan sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data yang berpotensi menyebabkan salah sasaran penerima bantuan. Kondisi ini mendorong pentingnya pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, menjelaskan DTSN berbasis nomor induk kependudukan dan dipetakan dalam sebuah desil tingkat kesejahteraan.
20: Kita di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial P3A, kami sesuai dengan tugas pokok fungsi adalah khusus berkaitan perlindungan sosial dan jaminan sosial, mengingat kita sejak adanya Impres 4 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar data untuk menyalurkan program-program dan memberikan perlindungan sosial. Data tunggal sosial ekonomi nasional itu ditetapkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dan dipergunakan oleh semua kementerian, termasuk Kementerian Sosial, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
19: Namun hasil pengecekan menunjukkan masih ada warga yang tidak layak justru masuk penerima dan sebaliknya. Selain pembaruan data, transparansi dilakukan melalui penandaan penerima bantuan yang masih layak. Langkah ini sekaligus memudahkan evaluasi di tingkat desa dan mengurangi potensi kecemburuan sosial. Kedepan, digitalisasi bantuan sosial mulai diterapkan melalui aplikasi. Masyarakat cukup menginput NIK untuk mengetahui status kelayakan secara cepat. Sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai data sehingga dapat meningkatkan akurasi.
20: Kondisi yang begitu bisa dikatakan tidak banyaknya tidak sesuai. Kami menjadi kajian kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati sangat antusias dalam rangka menghindari permasalahan kecemburuan di tingkat masyarakat dan bisa menunjukkan secara objektif pola-pola transparansi. Salah satunya adalah surat edaran Bupati Buleleng untuk melakukan penandaan. Jadi warga masyarakat yang memang betul-betul sesuai dengan kriteria dan sudah mendapatkan bantuan program.
19: Meski berbasis digital, masyarakat tetap bisa mengajukan sanggahan jika data tidak sesuai. Pendampingan oleh agen desa juga disiapkan untuk membantu warga dalam mengakses sistem tersebut. Dengan langkah ini, penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan transparan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts atau MMA tingkat Asia. Event bergengsi ini rencananya digelar Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara.
21: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
22: Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Arts MMA Maraden Lumban Toruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada dua tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
21: AMAF menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia. Mungkin sekitaran 40-an negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet ya, belum ofisial, belum lagi judges and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi.
22: Maraden Lumban Toruan mengatakan selain venue, PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA, KPCPN, Koperasi Produsen Kepolisian Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PPIBCA MMA Muhammad Khairul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif, tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya Bali.
1: Terkait tentang bagaimana mensukseskan, kami akan bersama-sama dengan para pengurus dan para pendukung yang lain untuk bersama-sama mensukseskan event Asian Championship MMA.
22: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Angka pernikahan dini di Bali masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
16: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026

Masih di 105,2 MHz bersama saya Tiari. Mendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Pertamina Patraniaga mengapresiasi langkah cepat Satreskrim Polres Karangasem dalam membongkar kasus penyalahgunaan LPG subsidi di Kelurahan Subagan Karangasem. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 10 tersangka yang diduga mengoplos LPG subsidi tabung 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg untuk dijual di bawah harga resmi Pertamina. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menjelaskan para pelaku memperoleh LPG subsidi dari pengecer di wilayah Karangasem, Buleleng, dan Denpasar. Saat ini Pertamina masih berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Karangasem untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan lembaga penyalur resmi. Pertamina menegaskan akan memberi sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran, mulai dari pemutusan hubungan usaha bagi pangkalan yang terlibat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara.

0: Negara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

teu perhati aksi ukirlan pasir ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening perhati.

Dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat

0: Diam kamu.
1: Diam penjara ini.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
1: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
3: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: 1, 2, 1, 2, 3, 4. I got something straight.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, pernahkah Anda merasa lelah gitu ya ketika mendapat stimulasi yang sangat banyak dalam satu hari? Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa arus informasi yang terus mengalir melalui media digital saat ini itu bisa sangat membuat banyak orang merasa cepat lelah secara mental. Kondisi ini dikenal dengan overstimulasi, yaitu keadaan ketika otak menerima terlalu banyak rangsangan dalam waktu yang bersamaan. Ini seperti notifikasi, video singkat, pesan instan, hingga informasi yang terus berganti itu membuat otak bekerja tanpa jeda. Akibatnya, pendengar, seseorang dapat merasa sulit untuk fokus meski tidak melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Dan overstimulasi ini juga membuat seseorang lebih mudah merasa cemas dan juga emosional. Paparan informasi berlebihan dapat memicu kelelahan mental secara perlahan. Dan menurut penelitian juga dari jurnal Frontiers in Psychology, penggunaan media digital secara berlebihan berkaitan dengan meningkatnya stres dan menurunnya kemampuan konsentrasi. Kondisi ini juga semakin sering terjadi di tengah pola hidup yang serba cepat. Gejala yang muncul itu dapat sulit istirahat, mudah terdistraksi, hingga merasa lelah ya setelah terlalu lama menatap layar gitu. Dan beberapa kasus juga seseorang juga menjadi lebih sensitif terhadap suara dan juga lingkungan sekitar. Kebiasaan berpindah dari satu informasi ke informasi lain tanpa jeda ini juga akan membuat otak Anda sulit untuk benar-benar tenang. Situasi ini juga menyebabkan tubuh tetap berada dalam kondisi siaga meski sedang beristirahat. Mungkin ini juga yang menyebabkan ketika Anda ingin tidur tapi rasanya tuh otak tuh masih asik berpidato gitu ya. Dan itulah, pendengar, sedikit informasi mengenai overstimulasi di era digital yang semakin padat. Tentunya bisa Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Gandhi dengan judul Pura-Pura Sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
4: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berikutnya dilansir dari komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari TurnbackHawks.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerja sama ekspor masih berlangsung hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Merasa sangat mudah lapar meski sudah makan. Bisa jadi itu disebabkan oleh kurang berkualitasnya tidur tadi malam. Sebab mudah lapar merupakan salah satu tanda tidur kurang berkualitas. Begitu kata Shelby Harris, Direktur Pengobatan Perilaku Tidur di Amerika Serikat. Lalu apa saja tanda-tanda Anda kurang mendapat tidur berkualitas meski durasi tidur sudah cukup? Yang pertama, terus mengantuk. Normal jika Anda merasa mengantuk setelah makan siang, tetapi kualitas tidur yang buruk bisa jadi penyebab mengapa Anda juga mengantuk di pagi hari, sore, serta terus-menerus menguap. Dua, daya ingat menurun. Tidur sangat penting untuk performa otak, terutama di bagian prefrontal cortex, area yang penting untuk perhatian dan memori jangka pendek. Tidur kurang nyenyak bisa menurunkan fungsi otak. Yang ketiga, gampang marah. Ya, jika Anda mengalami tidur yang kurang dalam, akan gampang sekali emosi. Penelitian menunjukkan orang yang kurang tidur memiliki mood yang lebih buruk. Selain itu, tidur dan depresi juga berkaitan erat. 4. Mudah lapar, sulit menahan rasa lapar dan terus mengemil makanan tinggi kalori. Mungkin pemicunya karena kualitas tidur Anda buruk. Tidur tidak nyenyak bukan cuma membuat kita kelelahan, tetapi juga bisa membuat keputusan dengan baik. 5. Malas melakukan aktivitas fisik. Bila kualitas tidur buruk selama beberapa malam, mood akan berantakan dan juga kurang berenergi keesokan harinya. Ini sebabnya mengapa Anda jadi malas melakukan aktivitas fisik seperti olahraga.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP.

0: matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Ya, popular dari Mika featuring Ariana Grande ya, sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Sekitar 20 menitan lagi tentunya saya Santiari masih menemani Anda hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berikir semakin banyak ya orang mulai mencoba untuk digital detox saat ini sebagai cara untuk mengurangi kelelahan mental akibat paparan media sosial yang saat ini tuh sangat banyak ya gitu ya. Kita sangat intens sekali melihat media sosial dan tentunya langkah ini dilakukan dengan membatasi penggunaan gawai dan memberi jeda dari aktivitas digital. Dan kebiasaan terus terhubung dengan media sosial ini membuat sebagian orang ini merasa sulit untuk benar-benar beristirahat karena informasi yang terus muncul tanpa henti itu dapat memicu stres dan juga membuat pikiran cepat lelah. Nah, digital detox ini hadir sebagai upaya untuk menciptakan ruang yang lebih tenang tentunya bagi tubuh dan juga pikiran Anda. Dan tidak sedikit juga orang memilih untuk mengurangi waktu layar demi mendapatkan kualitas hidup yang lebih seimbang. Karena menurut penelitian dari jurnal Cyber Psychology, Behavior dan juga Social Networking, pembatasan penggunaan media sosial ini dapat membantu menurunkan tingkat stres dan juga meningkatkan kesejahteraan emosional. Hal ini juga menunjukkan bahwa jeda dari dunia digital itu memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Dan juga praktik digital detox ini juga tidak selalu berarti berhenti total dari internet ya, karena bagaimanapun pekerjaan kita saat ini mungkin masih sangat berhubungan dengan internet dan juga media sosial. Tapi banyak orang memulainya dengan langkah sederhana seperti mematikan notifikasi atau menghindari penggunaan ponsel sebelum tidur. Selain itu, sebagian individu juga mulai mengganti waktu scrollingnya dengan aktivitas lain seperti membaca buku, berjalan santai, hingga berbicara langsung dengan keluarga. Ini menjadi alternatif yang semakin diminati. Jadi bagaimana pendengar, apakah Anda tertarik untuk menerapkan digital detox ini di tengah arus media sosial yang sangat pesat saat ini? Tentunya informasi ini dapat Anda baca secara lengkap melalui website kami di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari New Fit Victor dengan judul Tanpamu.

0: Pernah gak kebayang ada orang punya kekuasaan penuh memecat wali kota atau pejabat kalau mereka berani merusak saluran air? Di Tapanuli Selatan, sosok ini nyata. Namanya Mantari Bondar. Lupakan sejenak algoritma canggih atau smart city. Mantari Bondar adalah CEO air tradisional yang menjaga sistem irigasi kuno bernama Hataboshi. Uniknya, jabatan ini bukan soal gaji tapi soal nyali. Di zaman sekarang saat kita sering ribut soal tagihan air atau banjir, Mantari Bondar sudah ratusan tahun mempraktikkan fairness. Mereka berjalan kaki menembus hutan, memastikan tidak ada satupun sampah atau penebangan liar yang mengganggu aliran air ke sawah warga. Kalau ada yang curang, Mantari Bondar punya otoritas hukum adat yang bikin gentar siapapun. Ini adalah sistem open source paling jujur yang menjaga perut ribuan orang tetap kenyang tanpa aplikasi rumit. Warisan ini adalah bukti kalau solusi krisis air masa depan, jawabannya ada di masa lalu. Mari jaga bumi dari hal kecil.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

masih di 105,2 MHz bersama Santieri. Pendengar, tidak terasa ya, sudah hampir 5 jam tentunya saya Santieri menemani hari Anda di hari Minggu ini, dari tadi pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, dan sekarang akan merapat 4 menit lagi kita akan menuju pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam. Tentunya semoga semua informasi yang saya sampaikan untuk Anda dapat bermanfaat tentunya. Dan juga pendengar, tak usah khawatir karena di sini sudah bersedia rekan saya Wandi yang akan menemani malam Anda tentunya di Senandung Malam hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Dan semoga hari Anda bisa berjalan dengan lancar di esok hari, karena esok sudah Senin ya. Walaupun berat tapi gak apa-apa, kita harus melewati itu pendengar. Untuk itu saya Santieri pamit undur diri, satu lagu dari Melissa Heart dengan judul Tak Lagi Rindu akan segera mengudara tentunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Pasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas. Ya saat ini sudah ada camat Kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
5: Ya, untuk saat ini sedang dilakukan penanggulangan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
8: kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
9: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Tren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
9: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
10: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
11: Pinten bu, kemasan bu yang
12: macam-macam mereknya.
11: Minyak kita.
10: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau lebarannya kosong. Lama.
11: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
13: Ya banyak ketahui kan gampangnya kenale yang kenale apa.
11: Hari ini masih langka ya, Mas.
13: Langka.
10: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
12: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
16: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
17: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
16: Sementara Kepala Kemenhad Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
18: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
16: Mahfud Syah Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
20: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
19: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
21: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebeneran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
19: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
22: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
23: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
1: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
23: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
1: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
23: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Saya Wandi Aziz kembali menjumpai Anda hari ini, malam ini, dari sekarang hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya dengan Pak Wayan Switra yang akan menemani Anda. Dan tentunya yang ada tunggu-tunggu akan segera hadir Senandung Malam. Untuk malam ini ada lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan sebelum Senandung Malam, kita akan hadirkan Sandiwara Radio. Ini produksi dari RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan. Dan setelah Nangun Sakartini, kita akan hadirkan buat Anda Mimbar Agama Kristen dengan judul Mengucapkan Syukur Dalam Segala Hal, dibawakan oleh Made Narawati. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak-sorai.

Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Senang sekali saya Pendeta Madina Rawati, penyuluh Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 di dalam tema mengucap syukur dalam segala hal. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah dari kekal sampai kepada kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika pada kesempatan ini kami boleh mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat, pengertian, dan akal budi, sehingga kami sungguh mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Berikan kami roh kerendahan hati yang setunduk-tunduknya untuk mendengar firman-Mu dan kami melakukannya. Dan kami siap ya Tuhan dilawat oleh kuasa firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Mengucap syukur adalah satu kata yang tidak asing lagi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kondisi yang baik-baik saja, semuanya berjalan dengan lancar, dengan mudah kita akan mengatakan terima kasih Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Namun dalam situasi-situasi tertentu yang menyakitkan, yang membuat kita menderita, ketika kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, tentunya mengucap syukur itu tidak semudah kita mengatakan mengucap syukur. Karena situasi dan kondisi acap kali membuat kita sulit sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, kita akan melihat perspektif Rasul Paulus tentang mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur adalah perintah Allah. Mengucap syukur adalah perintah Allah bagi orang percaya. Mengucap syukur dalam bahasa Yunani memakai kata eukaristeo, artinya bahwa ini merupakan suatu kata kerja yang berbentuk perintah imperatif. Artinya suatu perintah yang dilakukan secara terus-menerus. Yang dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tujuannya adalah agar hidup mereka sadar dengan apa yang mereka rasakan di hadapan Tuhan dan penuh dengan ucapan syukur kepada Allah sekalipun mereka mengalami berbagai penderitaan di dalam kehidupan mereka. Bersyukur adalah perintah Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu baik hidup orang percaya tersebut apapun yang dialami. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Seperti yang ia janjikan, maka itulah yang akan terjadi. Setiap orang yang percaya, yang tahu mengucap syukur adalah orang yang tahu menghargai atas berkat-berkat yang ia terima dari Tuhan. Kata terima kasih mengandung pengertian bahwa orang percaya menghargai pemberian Allah, kasih karunia Allah, dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang adalah sebuah pemberian yang tak ternilai dan yang tak dapat dibayar dengan apapun yang diraih, yang dimiliki oleh setiap orang di dunia ini. Bersyukur menyadarkan orang percaya bahwa semua yang diterima, semua yang dimiliki,
itu adalah dalam kehidupannya adalah kasih karunia Tuhan. Adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan ucapan syukur dari hati. Dan teruslah mengucap syukur sepanjang kehidupan kita di tengah dunia ini. Mengucap syukur adalah perintah Allah. Mengucap syukur serta menasihati orang-orang yang hidup tengah-tengah dunia ini yang telah menerima kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap kejadian yang sedang mereka alami. Mengucap syukur menjadi dasar pemikiran bagi setiap orang percaya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur adalah perintah Allah, artinya bahwa bukan kehendak manusia, namun kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang sudah diterima. Maka dari itu ketika orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan, maka ia melakukan kehendak Allah. Orang percaya mengetahui bahwa mengucap syukur ada perintah Allah. Dan ketika kita mengucap syukur, artinya bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah. Pendengar RR yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengucapan syukur adalah perintah dari Tuhan sehingga tidak ada pilihan. Tidak ada kata jikalau, kalau aku kaya, kalau aku baik-baik saja, kalau aku sehat, kalau aku berkelimpahan, kalau ada waktu. Tetapi perintahnya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Orang berkata, sudah jatuh tertimpa tangga, kenapa disuruh mengucap syukur? Bagi orang yang belum mengetahui akan hukum rohani ataupun rahasia rohani, mengucap syukur dalam segala hal akan berkata seperti orang tersebut. Tapi kalau orang mengerti hukum, akan selalu bersuka cita senantiasa, akan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa bersyukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Artinya bahwa mengucap syukur itu bukan suatu pilihan, tetapi sebuah keharusan. Karena apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari rencana-rencana Tuhan yang besar. Rencana-rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita bersyukur di dalam segala hal. Mengucap syukur itu adalah perintah Allah. Dan yang kedua, mengucap syukur itu di dalam segala hal. Kata segala hal dalam bahasa Yunani itu memakai kata pas. Kata ini berasal dari kata panti yang artinya semua, segala sesuatu yang mencakup secara keseluruhan. Jadi kasus ini adalah suatu kata sifat yang secara tidak langsung akan sedang dikerjakan. Itulah yang Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tujuannya adalah agar segala sesuatu yang hendak mereka alami, baik pun dalam keadaan sulit, menderita, ataupun peristiwa apapun, kiranya senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Kata segala hal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti segala, segalanya, semua atau seluruh. Dan ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Atau dalam versi sehari-hari mengatakan dalam segala keadaan, hendaklah bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari saudara sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Dalam segala hal, segala yang terjadi dan apapun keadaannya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 menjelaskan tentang mengucap syukur dalam segala hal, bahwa orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat segala pada sisi yang benar, setiap kejadian apapun baik ataupun buruk tidak akan pernah membuat ia putus asa
atau melemahkan keadaannya, namun akan selalu berdampak positif. Baik itu duka sekalipun, baik itu sakit, baik itu dalam kerugian, apapun itu, orang yang bersyukur sekalipun menghadapi yang namanya di luar keinginan-keinginan dan harapan-harapan, itu akan selalu berdampak positif bagi orang tersebut. Maka dari itu ingatlah selalu, ada hal yang harus disyukuri. Ketika orang percaya diberikan kesehatan, mengucap syukur. Ketika orang percaya masih bisa makan, mengucap syukur. Ketika orang percaya masih memiliki rumah, nafas kehidupan, keluarga, mengucap syukur. Seberapa apapun masalah, pergumulan, Tuhan selalu merancangkan yang baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang, bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Dengan demikian orang percaya sedapatnya mengucap syukur dalam segala situasi atau keadaan apapun, senang maupun buruk, ya. Punya uang atau tidak punya uang, berhasil ataupun gagal, sehat ataupun sakit, selalu mengucap syukur. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Pendengar RRI yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mengucap syukur itu adalah perintah Allah. Yang kedua, mengucap syukur adalah dalam segala keadaan. Yang ketiga adalah mengucap syukur adalah kehendak Allah. Kehendak Allah dalam bahasa Yunani itu memakai kata atoj atau akan, ya, telema, artinya akan. Ini menunjukkan bahwa suatu kata benda yang sedang dikerjakan dan memiliki arti kehendaknya, kemauannya, keinginannya. Ini merupakan suatu kata benda yang bersifat netral dalam bentuk tunggal. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, supaya mereka hidup seturut kehendak Allah dalam kemauan Allah, keinginan Allah, maksud Allah, rencana Allah. Kata kehendak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemauan, keinginan, harapan yang keras. Kehendak adalah kemauan atau keinginan Allah. Dalam segala keadaan hendaklah bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan. Dan sebagai orang-orang percaya yang bersatu, yang memiliki, yang sudah dianugerahkan keselamatan dalam Kristus. Keinginan yang dimaksud adalah Allah menginginkan umatnya untuk hidup dalam kehendaknya. Kehendak itu adalah harapan dan keinginan. Mengucap syukur adalah kehendak Allah, keinginan dan harapan Allah kepada umatnya. Hidup dalam kehendak Allah berarti menjalankan setiap kehendak Allah, mengutamakan kehendak Allah daripada keinginan kita sendiri. Kristus harus diutamakan, didahulukan adalah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mengucap syukur adalah kehendak Allah, artinya bahwa Allah menghendaki orang percaya untuk mengutamakan keinginannya daripada kehendak sendiri. Mengucap syukur adalah kehendak dan keinginan Allah bagi orang-orang percaya. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mengucap syukur itu sesuatu yang sangat penting bagi orang percaya. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, berarti kita melakukan kehendak Allah. Mengucap syukur adalah salah satu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang percaya yang selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah perintah Allah. Mengucap syukur itu adalah dalam segala hal. Dan mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Dan pendengar RR yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, tentunya itu sangat-sangat fatal. Karena mengeluh ataupun bersungut-sungut tidak akan pernah menyelesaikan persoalan.
Mengeluh itu hanya menguras energi kita dengan sia-sia, bahkan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Joyce Meyer dalam bukunya mengatakan, sikap bersungut-sungut akan mencuri sukacita, kedamaian, dan kemajuan kita. Bersungut-sungut adalah tanda ketidakdewasaan. Banyak orang mendukakan hati Tuhan dengan mengeluh, bukannya bersyukur. Berencana, bukannya berdoa. Menggerutu daripada bersyukur. Dan khawatir, bukannya percaya kepada Dia yang setia. Mengeluh akan berdampak buruk pada kesehatan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, kita harus menghentikan kebiasaan kita mengeluh dan menggantikannya dengan kebiasaan mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya bahwa kita melakukan segala sesuatu itu dengan iman. Bersyukur dapat mengirim suatu pesan kepada seluruh tubuh bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Saat berterima kasih kepada Tuhan, wajah kita yang cemberut itu akan berubah menjadi senyuman. Dan kita akan merasakan ketenangan. Dan bersyukur itu mampu membuat kita mampu tetap bertahan di tengah badai sekalipun. Beratnya medan pelayanan yang dialami atau dihadapi oleh Rasul Paulus sama sekali tidak membuatnya lemah atau kalah oleh keadaan. Dia tetap berdiri kokoh di tengah-tengah badai apapun situasinya. Rahasia Rasul Paulus di tengah badai, dia bisa bersuka cita. Rahasianya adalah ketika dia selalu mengucap syukur kepada Allah, sehingga ia menjadi kuat. Paulus adalah seorang rasul yang telah mengalami pembentukan yang luar biasa. Perjalanannya menuju Roma untuk menyampaikan Injil harus melalui proses yang panjang dan berliku. Penangkapan, penganiayaan, dan rencana pembunuhan dari pihak orang-orang Yahudi yang diserahkan pada saat itu, yang penanganannya diserahkan kepada pihak Romawi. Rasul Paulus menghadap dan menghadapi Mahkamah Agung dan dipindahkan ke Kaisarea. Ia harus menghadapi Felix, Festus, dan Agripa. Dan ada begitu banyak tantangan yang ia hadapi menuju Roma. Angin ribut, gelombang laut yang tinggi menghempaskan kapal yang ia tumpangi, dan kapal itu kandas. Dan ada begitu banyak lagi persoalan-persoalan berat yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi dia selalu mengingatkan kepada orang-orang yang dilayani untuk mengucap syukur. Mengucap syukur hari ini. Sebelum kita mengatakan kata-kata yang tidak baik, pikirkan tentang seorang yang tidak dapat berbicara sama sekali. Sebelum kita mengeluh tentang rasa dari makanan, pikirkan orang-orang yang tidak bisa makan hari ini sama sekali. Sebelum kita mengeluh tentang apa-apa yang dipikirkan tentang seseorang, pikirkanlah ada begitu banyak orang-orang yang meminta di jalan-jalan. Pendengar RR yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mengucap syukur itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena mengucap syukur itu adalah perintah Allah. Mengucap syukur itu dalam segala hal sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita. Dan juga mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Sebab ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh, bahkan mungkin kita menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, semuanya itu hanya memperburuk keadaan. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu Tuhan kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami marah, ada banyak hal yang membuat kami kecewa, ataupun mungkin berputus asa. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan bagi kami semua saat ini, bahwa kami harus bersyukur kepada Tuhan. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukur itu adalah perintah-Mu ya Tuhan yang harus kami lakukan. Mengucap syukur itu tidak terbatas oleh setiap keadaan.
tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Dan mengucap syukur itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Ketika kami bersyukur, sanggup melakukan, sanggup menghadirkan mujizat Tuhan, bahkan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar Tuhan akan melawat setiap kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan, pendengar RRI Stasiun Denpasar dimanapun berada. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kami alami saat ini Bapa, biar kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Bergumul dalam keluarga mereka, bergumul dalam sakit penyakit, bergumul akan kehidupan rumah tangga, perekonomian, teman hidup, jodoh, keturunan, masa depan, masa tua. Dan ada begitu banyak pergumulan yang ada Tuhan, biarlah kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Berkati terus RRI Stasiun Denpasar ini Bapa, dari pimpinan dan seluruh pengerja yang ada dengan segenap program yang sudah direncanakan. Tuhan campur tangan supaya RRI Denpasar ini Bapa terus boleh berkarya dan menjadi berkat. Demikian juga Tuhan pemerintahan kami bangsa Indonesia ini Bapa, kami terus berdoa. Kiranya Kau yang memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, supaya semuanya mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah mimbar agama Kristen pada kesempatan ini, kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: dan Pasar malam ini.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
1: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call gak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apalagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu. Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an sudah kami siapkan di Senandung Malam. Senandung Malam kita akan mulai hingga pukul nanti, pukul berapa? Pukul 24 ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung melalui line telepon 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896781238. Kita angkat penelpon pertama yang sudah memanggil-manggil. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam. Alhamdulillah.
9: Gimana Pak?
10: Nangis rasanya, saya tidak dapat masuk. Bang,
9: Kapan?
10: Kemarin.
9: Oh, kemarin. Ya, di Dharma. Bang Dharma ya. Pak Mangku sehat?
10: Bagaimana?
9: Sehat. Di sana ini enggak hujan ya?
10: enggak.
9: Oi, mantap.
10: Iya, mantap.
9: Sekarang udah masuk.
10: Iya, saya yang pertama.
9: Iya.
10: Penyu saya.
9: Keren.
10: Penyu murni yang pertama itu bahasa Bali.
9: Oh, gitu. Penyu itu ya, pertama.
10: Penyu, penyumu.
9: Penyumu.
10: Artinya pertama.
9: Penyumu. Penyumu pertama.
10: Penyumu.
9: Apa penyumu? Oke.
10: Artinya yang pertama.
9: Ya.
10: Soalnya abang katanya dulu sehat gak ini?
9: Sehat.
10: Alhamdulillah.
9: Hari ini sehat. Tapi di sini juga nggak hujan sih, cuma.
10: Oh iya.
9: Dingin aja mungkin karena AC-nya kali ya.
10: Iya. Sekarang ini lagunya apa sih?
9: Kalau jam segini masih bebas, 30 menit ini masih bebas. Mau lagu apa Pak Mangku?
10: Tikus Sendang ada?
9: Coba saya cari. Judulnya apa?
10: Bahana Pancasila.
9: Hah?
10: Bahana Pancasila.
9: Dan Pancasila diperlukan
10: terus.
9: Kita
10: harus kontak lewat seni. Seni lagu. Coba Anda perhatikan, didengarkan lagu ini.
9: Oh gitu, saya malah
10: coba
9: jarang.
10: Coba kalau enggak Anda.
9: Waduh. Coba.
10: Hebat juga lagu ini. Sambil nyari saya ngirim-ngirim dulu ya.
9: Boleh, silakan.
10: Ya, pertama pasti Bu Januara.
9: Janura.
10: Bu Janura. Ini dari Bang. Udah itu langsung ke Jepang aja yang jauh dulu. Pak Made Widi. Bang Sandi di Punang Maning. Bang Andi di Skira. Di mana beliau itu saya lupa terus.
9: Di Bengkulu. Bangku. Bengkulu.
10: Oh iya. Selamat malam Bang Andi. Bu Kartika, Bu Indi.
9: Ya.
10: Bu siapa lagi? Bu Rasmi.
9: Bu Rasmi benar.
10: Ge Mas. Ya rajin kali kan.
9: Bunda Yeseli.
10: Ya, itu dia pencinta keroncong saya dulu sebenarnya beliau, tapi saya lupa. Dia lupa mungkin sama saya.
9: Oh, bisa. Nanti kita tanya, ini sudah ya, nelpon kita.
10: Gitu ya, nanti kalau dia masuk ya.
9: Siapa?
10: Ini Pak Mangku yang keroncongan dulu kan, naik. Lagunya Pak Mangku. Waktu ada karaoke di anu, di RRI.
9: Oke.
10: Beliau yang... Apa lagi Bang, biar semua... Anwar.
9: Madura.
10: Siapa lagi yang
9: bukan? Wow, Bu Farida.
10: Sudah. Bu Farida.
9: Bu siapa?
10: Ya. Bu Bendesa ngirimi saya. Masuk Pak Mangku ke mana? Masuk, tidak bisa kuiting tangannya. Tidak bisa masuk saya kemarin, aduh. Ya,
9: rame kemarin.
10: Dengar aja ada lagunya. Rame kan malam minggu ke 20-an lebih ke
9: 20.
10: Ya, ketemu Bang.
9: Ketemu Pak.
10: Aduh, astangkara. Alhamdulillah.
9: Keroncong ini ternyata ya.
10: Keroncong ya. Bahana
9: Pancasila.
10: Dengar lagunya.
9: Saya belum pernah dengar.
10: Dari dulu saya sering saya nyanyikan di daerah itu.
9: Mas Sandi udah? Mas Sandi?
10: Oh, Mas Sandi sudah yang
9: menemani ya?
10: Sudah. Bang Dharma Chandra kirimi, mungkin dia sudah mendengarkan.
9: Iya, beliau selalu mendengar.
10: Saya tak dikirimi.
9: Mirip-mirip sama saya. Saya sering banget. Kalau pokoknya dengerin frekuensinya nggak bisa berubah.
10: Iya, Bu Indi, Bu Farida sudah. Bu Kartika sudah ya.
9: Bu Kartika. Dan semuanya.
10: Yang punya bungkus jadi satu mas.
9: Iya, siap.
10: Iya, nanti kalau ada waktu saya masuk lagi.
9: Boleh, silakan.
10: Nembus yang kemarin saya nggak dapat masuk.
9: Boleh, nanti jam 10 masuk, jam 11 masuk.
10: Jam 10 masuk lagi, itu mungkin lagunya lain.
9: Iya.
10: Oke.
9: Oke, siap.
10: Masuk semua.
9: dengan senang hati. Terima kasih.
10: Selamat malam.
9: Selamat malam Pak Mangku.
10: Biar yang lain biar masuk. Pak okay. Mangku lama saja ngomongnya.
9: Siap.
10: Biar dapat semua.
9: Oke. Okay.
10: Senang dah orang kita bersaudara di udara.
9: Benar.
10: Siap. Iya. Biar nggak tahu rupanya tapi hati-hatinya bertemu. Pas-pas iya. Ada senandung malam.
9: Malam ya. Oke.
10: Okay. Hati ini bertemu hati. Ya bahagia ya. Oke lah.
9: Oke.
10: Kita tunggu lagunya.
9: Siap, ditunggu lagunya, okay. Pak Mangku.
10: Matur suk sama.
9: Malali. Baik, terima kasih Pak Mangku. Sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
11: Halo, malam Bang Wandi.
9: Ya, malam Mas. Masuk kemarin?
11: Masuk.
9: Oh. Dua kali. Tapi katanya penuh kata Pak Mangku Wijana.
11: Iya, rame.
9: Rame ya, malam Minggu dong.
11: Iya,
9: Mas. Malam Minggu gitu dia rame.
11: Gimana kabarnya, Mas?
9: Baik, alhamdulillah. Mas Andi gimana? Sudah aman? Aman apa ya di sana?
11: Aman aja, Mas.
9: Aman ya. Pokoknya kalau mau cari makanan apa aja di Mona Maning 24
11: iya,
9: jam ya.
11: Keluar aja deh.
9: Jalan kaki aja udah aduh banyak di mana di sana.
11: Kiri kanan, kiri kanan.
9: Aduh, beda dengan tempat saya. Harus agak jauh nih sana. Oke, oke. Mau lagu apa, Mas?
11: Cakrakan Masalah Tapi Baik.
9: Hah, itu lagu Kaporit itu ya. Perasaan saya siapa ya? Mbak Indah juga info. Mas Sandi nih lagunya gak berubah. Apa jadi tadi judulnya apa sih?
11: Salah tapi baik.
9: Salah tapi baik. Oke. Okay. Siap, silakan.
11: Sama siapa, Mas?
9: Sama Pak Wayan.
11: Oh, malam Pak Wayan. Malam Bang Chandra. Malam Mas Wandi, malam. Malam tuh Pak Mangku Lungkung. Bu Janura, Bu Rikati, Bu Indi,
9: oh iya,
11: Bu Ani, Teh Dinda, Pak Widi, Kak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Ben Anwar, Bu Kartika, Bu Gekmas, Bu Rikati,
9: Bu... Udah, Bu Rikati dua kali berarti ini. Bunda Yoselin loh.
11: Bunda Yoselin.
9: Iya.
11: Bu Farida, Bu Ayu, Pak Beniju, Bang Andi, Bang Krispati. Kayaknya Naro udah pernah naik ya, Mas?
9: Belum. Di jamnya Mas Chandra naik ya?
11: Enggak pernah naik.
9: Oh, enggak ya. Juga.
11: Iya.
9: Ya, gitu.
11: Terima kasih semua ada. Terima kasih.
9: Okay.
11: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi. Penelpon kedua kita. Silakan untuk yang mau nelpon boleh langsung di line telepon 0361-222-1661 saya angkat ya. Halo, selamat malam.
12: Selamat malam.
9: Ya, selamat malam. Senandung malam.
12: Senandung malam.
9: Dengan siapa? Bapak Krispati ya.
12: Oh, Bang Haji nih ya.
9: Lama banget ya gak ketemu kita di udara.
12: Saya kan senang orang buat kangen sama orang.
9: I see, kaya banget ya. Kayak ini ya, kayak produk yang harus dijual habis tiba-tiba nanti kaya lagi.
12: Ya, biar udah kedaluwarsa tapi kan kalau di
9: apanya itu
12: ulang kembali kan jadi timewa dong.
9: Oh, ya kayak kresek aja. Daur ulang.
12: Oh, yang lagi naik harga itu ya.
9: Eh, lama banget aja. Loh. Ini banyak yang ini yang nanya gimana kabar Krispati lah. Ya kan, saya nggak tahu.
12: Ya biar banyak yang kangen juga.
9: Gayanya.
12: Itu dari Bu Janura yang kangen ya.
9: Bu Janura juga iya sering nanya juga. Semua pada nanya gitu.
12: Malam ini aku mau minta lagu. Kan lagu bebas toh?
9: Boleh, masih bebas ya.
12: Reverse of Babylon.
9: Dari?
12: Boney M.
9: Boney M. Bon.

0: itu ya,
1: ingat-ingat sedikit badannya.
0: Iya.
1: Terus ada Pak Mangku ya dari Kelungkung ya?
0: Iya, Pak Mangku Wijana di Kelungkung.
1: Mangku, selamat malam, salam kenal. Ada Mas Andi dari Bonang Maning. Terus Andi Yudhistira katanya di Bengkulu ya?
0: Sekarang di Bengkulu
1: pindah. Bilang sih, katanya dulu Tendano.
0: Iya, memang pindah-pindah kan? Mutasi ya kalau nggak salah atau gimana kemarin. Teh Dinda ya, sih yang cerita. Lau.
1: Siapa lagi ya? Oh, Ibu Yuslin, Yuslin.
0: Ah, oh, Bunda Yuslin.
1: Selamat malam, Mama Mantu yang tak jadi, Mama Mantu. Abi, anaknya Mama Yuslin sudah kawin semua dong. Tak jadi bilang Mama Mantu.
0: Berharap banget ya.
1: Ibu Janura, selamat malam. Dan semua-semua saja deh. Biar aja, biar yang lain masuk juga Bang Wandi ya.
0: Siap.
1: Malah aku ngalah, aku gak mau cerita-cerita banyak sama Bang Wandi. Kalau aku mau cerita, banyak isu-isu tentang Bang Wandi.
0: Siap.
1: Nah, aku gak mau kan Bang Wandi jadi tersinggung nanti.
0: Tersinggung? Ya, siap, oke. Okay. Terima kasih, Chris Pati. Ditunggu lagunya ya.
1: Salam sama Linda ya.
0: Dinda?
1: Linda.
0: Linda, oke, okay. Linda. Ya. Yeah.
1: Linda tetangganya, bukan Linda Pinia.
0: Oh, jadi siapa itu? Siapa? Oke, terima kasih Bung Krispati. Saya angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, Bu Dewati.
2: Akhirnya bisa masuk.
0: Tadi ini loh, apa... agak berantem kayaknya di atas dengan Bu Mini S nih, Bu Mini S, kemudian Bunda Yaseli, Bu Anik Gunung Talang itu. Nah, ternyata yang bisa keangkat Bu Dewati. Sehat ya, iya. Bu Dewati?
2: Mas Dutare sehat, Abang Wandi.
0: Sehat. Berarti ini sekarang lagi sehat. Ini lagi ngerjain tugas seperti biasa.
2: Iya. Tadi ketiduran bentar.
0: Nah, sama, saya juga tidur tadi pas lagi ya. Ini mimbar agama.
2: Tadi lihat jamnya, ya jam berapa? Jam 9.
0: Uh-huh.
2: Bangun.
0: Uh-huh.
2: Terus dengerin suaranya Bang Wandi. Uh-huh. Sekarang lagi lembur nih.
0: Lembur ya.
2: Kalau sambil tidur dengerin Bang Wandi siaran, ketiduran besok pagi mungkin sepi radionya.
0: Iya. Tapi ini ya, frekuensi kita atau suaranya baik ya, diterima ya.
2: Iya. Astun Kare baik, bisa nemenin Diawati lagi lembur nih.
0: Lagi lembur. Biasa kalau lembur sendiri apa berdua?
2: Sendiri. Karena sama bapak di rumah.
0: Oke, berarti sama yang bapak. Nemenin radio tadi ya?
2: Iya. Sama gini, sama ponakan masih kecil.
0: Oke.
2: Kecil-kecil tapi sudah kelas 2 dia.
0: Kelas 2 apa?
2: SD.
0: SD. Oh,
2: iya.
0: Oke.
2: Karena Diawati sama dari kecil 1,5 bulannya ditinggalin sama ibunya meninggal gitu.
0: Berarti
2: kebetulan
0: yang,
2: Diawati
0: yang,
2: deket.
0: Oh, yang rawat
2: di samping rumah sama kakak ke, terus Diawati ngajak dia gitu.
0: Oh, dan dia mau lagi ya. Cewek apa cowok?
2: Cewek.
0: Oh. Berarti dia nanti duplikatnya Bu Diawati nih.
2: Iya, setitu dah
0: setia
2: yang
0: dia.
2: Jadi-jadi gini saya pergi enggak bisa ditinggalin pergi.
0: Aja dong.
2: Dari kecil tadi 1,5 bulan ditinggalin sama ibu.
0: Oh iya, iya. Namanya siapa?
2: Ketut Repi Antari.
0: Panggilannya Antari.
2: Ketut Repi.
0: Ketut Repi ya, oke. Okay. Mm-hmm. Ketut Repi sehat selalu ya.
2: Iya, udah tidur dia.
0: Oh, udah tidur, siap.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Bu Dewati mau lagu apa?
2: Mm-mm.
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Semua bagus lagunya.
0: Mm-hmm.
2: Abang Wandi ajak dulu
0: ya. Oke, siap ya. Oke. Okay.

0: Ikutan sama ini aja. Mas Andi ya. Mau salam-salam apa silakan.
1: Iya, Mas Andi apa lagunya?
0: Cakrakan.
1: Apa ya?
0: Salah tapi baik. Bagus tuh.
1: Boleh aja deh. Biar gampang carinya. Kasihan Bang Mandi.
0: Siap.
1: Silakan. Salam ya tadi. Mas siap, Mas Andi gitu ya.
0: Mas Sandi. Yang salam. Tadi Krispati barusan.
1: Oh, Pak Krispati juga Krispati gitu ya.
0: Bang aja, enggak mau dia dipanggil Pak. Bang Krispati aja.
1: Oh, harus dipanggil Abang gitu ya. Selamat malam ya. Juga buat Pak Putu Desa, gimana kabar ya?
0: Sepekan lalu kayaknya masuk tuh.
1: Oh, sempat masuk.
0: Sempat masuk.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Juga buat Pak Rumo juga yang ada di Banyuwangi ya. Selamat malam. Yang tadi siapa ya? Pak Mangku apa siapa ya?
0: Pak Mangku di Klungkung.
1: Oh, Pak Mangku yang ada di Klungkung. Selamat malam juga. Buat Abang Nasrun juga ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Pak Widi Wade. Bang Anwar, selamat malam. Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Farida, Ibu Resmi, Ibu Anik Gunung Talam, Ibu Gekmas ya.
0: Iya.
1: Selamat malam juga Mbak Mini, selamat malam Ibu Kartika, Bunda Yo, selamat malam juga. Siapa lagi ibunya ya?
0: Bu Anik udah ya.
1: Ibu Anik Gunung Talam.
0: Udah. Bu Wigati, Bu Farida.
1: Ibu siapa yang pertama? Nah?
0: Bu Wigati, Wiga.
1: Oh ya, selamat malam juga ya. Juga buat Ibu Ayu yang ada di mana ini ya. Selamat mana? Malam juga.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya deh,
0: siap,
1: Bang
0: Wandi
1: ya.
0: Uh-uh.
1: Selamat malam. Yang belum disebut namanya, mudah-mudahan besok ingat ya namanya.
0: Harus pakai kertas kayaknya catatan.
1: Iya, sebenarnya harus pakai kertas.
0: Kecuali ini ya, Gek Mas nih hafal banget. Bu Janura juga.
1: Kalau okay. Tiap malam Mas bisa masuk mungkin.
0: Iya.
1: Hafal gitu karena jarang bisa masuk, mungkin ketiduran.
0: Iya. Oke, okay, iya. Dewati.
1: Oke, buat Abang Wandi ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih waktunya.
0: Oke, okay, dengan senang hati. Oke, okay, terima kasih untuk Bu Dewati ya. Saya ingin bacain WhatsApp yang masuk ya. Nah, ini Bu Resmi lama banget kita nggak ketemu di udara ya Bu Resmi. Bu Resmi, Bu Mini S. Bu Mini S ya, selalu. Halo Bang Wandi, selamat bertugas, sehat selalu. Salam buat Bu Dewati, Krispati, Anwar, Bu Janra, buat Bang Wandi. Terima kasih. Oke. Okay. Tadi Bu Ani, coba masuk lagi silakan dan Bunda Yoselin boleh. Satu penelpon lagi, saya coba terima ya. Oke, okay. Karena sudah 4, jadi coba. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
2: Halo, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Iseli. Sehat, Bunda?
2: Kalau ditutup langsung. Untung dibuka.
0: Oke. Okay.
2: Gimana, Bang Wal?
0: Kenapa, Bunda? Lupa ya. Bang Wandi bukan Darmal ya.
2: Mau bilang.
0: Oh, iya.
2: Bang Wandi. Gimana kabar sayang?
0: Baik, sehat Bu. Bunda Iseli juga ya.
2: Oh, luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Biar batuk-batuk kecil.
0: Batuk-batuk kecil apa batuk-batuk ini?
2: Batuk.
0: Iya. Siap.
2: Bang Wandi.
0: Ya, tadi disapa sama Krispati loh. Disapa sama Krispati.
2: Oh iya, apa Krispati? Krispati. Bang Wandi sih yang bikin kita grogi aja.
0: Grogi.
2: Pati.
0: Iya.
2: Selamat malam. Mm-hmm. Terima kasih salamnya. Untuk Bu Januar.
0: Janura.
2: Bu Janura. Janura. Selamat malam. Aduh, udah bingung lagi nih.
0: Iya.
2: Terusin aja ya.
0: Iya.
2: Bu Widi.
0: Pak Widi.
2: Mas.
0: Pak Widi, Bu Gemas, Diawati.
2: Bu Windi.
0: Oh, Bu Windi. Ya, Bu Windi. Bu Windi tadi masih ada tamu. Makanya belum bisa ikutan, iya, katanya.
2: Bu Gemas. Bu Ani Gunung Talang.
0: Mm-hmm.
2: Bu
0: Dor.
2: Ayu cantik.
0: Ya.
2: Mami Adel,
0: Bu Farida,
2: Bu Lanang, mm-hmm, Bu Ayu Dimasohi, Bu Farida,
0: mm-hmm,
2: Bu Kartika,
0: yeah,
2: Bu Widiawati, mm-hmm, Bu Mini S. Selamat malam semuanya.
0: Siap.
2: Pak Didi.
0: Pak Didi.
2: Pak siapa?
0: Andi kali. Andi Yudhistira.
2: Bukan.
0: Jadi siapa?
2: Yang di Tokyo.
0: Pak Widi.
2: Pak Widi.
0: Si.
2: Ya. Sakit kepala jadinya.
0: Hah, sakit kepala.
2: Udah,
0: biasa udah, sakit
2: udah,
0: perut, ketawa ini sakit. Aduh.
2: Pak Widi.
0: Siap.
2: Bersama keluarga di Tokyo, mat malam.
0: Oke. Okay.
2: Sepatu sudah ya. Pakaian arok, mat malam. Pak Putu Bendese, mat malam.
0: Okay.
2: Ade Rai alias Pekat, mat malam. Pak Anwar, Bang Sandi. Pak Andi Wisna Widi.
0: Yudhistira.
2: Yudhistira.
0: Ya.
2: Mat malam semuanya. Aduh, besok udah mau naik lagi.
0: Janganlah, bener. Biasanya ini lihat catatan, kayaknya hilang catatannya.
2: Lihat catatan.
0: Siap.
2: Mata sudah ngantuk.
0: Oh, pantas. Oke, siap, bunda.
2: Sudah. Semuanya mat malam.
0: Siap.
2: Mat istirahat. Mat tidur yang nyenyak sampai besok pagi.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Bang Wandi.
0: Pulangnya lurus.
2: Pulang tema tugas sampai selesai nanti.
0: Siap.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Salam untuk keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
2: Yuk.
0: Hai.
2: Dadah.
0: Bye-bye.
2: Aduh, mata mulutku belepotan.
0: Tapi lucu, gak apa-apa, bunda. Oke, okay, terima kasih, bunda. Selamat istirahat. Okay. Ya. Oke, okay, bye-bye. Baik, terima kasih. Nah, kita akan segera ke lagu ya, karena udah hampir jam 10 nih. Kalau jam 10 nanti lagu-lagu ini gak boleh diputer nih, kecuali lagu yang lama-lama ya, tahun 80-90-an. Oke, okay? Saya akan hadirkan ini request dari Pak Mangku di Klungkung, Bahana Pancasila. Keroncong ya. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: John, angkat nih.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Dan pasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Maafkan ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
4: Waktunya kentongan.
5: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada, bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
6: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Dan pasar malam ini.
9: Kembali lagi di Senandung Malam bersama saya Wandi Aziz, dan kembali lagi untuk Anda yang pengen bergabung di 0896781233830 WhatsApp ya, atau juga line telepon di 0361222161. Kembali kami buka. Kita angkat penelpon pertama di sesi kedua ini. Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam Bu Wendy.
9: Selamat malam.
10: Baru nih ya, pertama ya Bu Indi buka gembok ya.
9: Buka gembok yang Sesi kedua.
10: Yang berapa? Sesi yang kedua?
9: Sesi kedua, Bu Indi.
10: Udah banyak yang masuk ya?
9: Belum, baru 5 orang.
10: Oh, 5 orang. Siapa aja?
9: Bunda Yoseli, Bu Dewati, Bang Krispati, Mas Sandi.
10: Wah, tumben Krispati naik.
9: Iya, katanya biar menghilang, biar kangen.
10: Oh, gitu. Oh, Dewati juga. Dewati. Bu Janura belum ya?
9: Belum. Pak Mangku di Kelungkung, Pak Mangku Wijana juga udah.
10: Oh, itu. Terus lagu apa nih, Bung Andi?
9: Kalau sekarang lagu 80-90-an Indonesia. Ada
10: Indonesia.
9: Ada Mel Sandi, Betaria Sonata, Romeo, Inka Kristi, Dol Sumbang, Dr. PM, Rita Effendi, Sania Ita Purnamasari, Mus Mujiono, Paramita Rusadi, Ebijade, Gomblo.
10: Paramita Rusadi apa itu lagunya?
9: Paramita. Kalau di sini ada banyak sih, bentar.
10: Iya. Dari Paramita ini ya,
9: Paramita Rusadi ya. Ada Jatuh Hati, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji.
10: Merpati Tak Pernah Ingkar Janji.
9: Iya, ya. Ini lagu yang sering dulu kita denger.
10: Ini ya. baru datang
9: atau tamunya baru pulang?
10: Tamunya baru pulang. Baru datang dari bawah.
9: Dari bawah.
10: Okay. Langsung naik ke atas. Ini tel radio.
9: Langsung ya. Berarti ya, sehat ya, Bu Indi?
10: Selalu sehat. Asing baru Bu Andi gimana?
9: Iya, sehat.
10: Semoga sehat semua ya.
9: Amin.
10: Salamnya buat Bung Wandi, Bung Dharma, siapa lagi Linda. Terus buat Bu Janura, Kartika. Kartika belum naik ya?
9: Belum.
10: Bu Kartika, ayo naik gabung. Bu Janura, Pak Widi Cukju, Bu Resmi, buat Nyi Gedung Kala, Bunda Yaseli, Pak Mangku Romo, Mangku Prungkung, Pak Kutu Bendese, Mas Bro Aderai, terus Pak Tami, Pak Sandi, Pak Andi Yudhistira, Gemat, Bu Parida, Bu Ayu, terus buat siapa? Krispati juga. Selamat malam, kemana ini kau mau hilang? Buat Kenaro juga.
9: Ya, itu menghilang emang benar.
10: Kenaro bilang mau gabung ya tahunya.
9: Iya, jadi.
10: Ya. Ya, kasihan yang kering-kering tuh Bung Wandi ya.
9: Oke, okay, siap.
10: Bung Wandi. Matuga.
9: Oke.
10: Okay. Siapa operatornya?
9: Pak Wayan.
10: Selamat malam Pak Wayan. Salam ya Bung Wandi ya, Bapak Pak Wayan. Ya. Terus pulangnya hati-hati.
9: Oke. Okay.
10: Ini naik lagi kalau ada.
9: Boleh.
10: Ya, kalau enggak 5 watt.
9: Gak boleh. Sudah tadi ya Bung Andi. Belum, Gak Mas. Ini kayaknya
10: Gak Mas. Juga. Iya. Makasih Bung Andi ya.
9: Oke, dengan senang hati Bu Indi. Bye. Oke, Bu Indi, terima kasih banyak. Sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
11: Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Bung Benny Jo.
11: Iya, benar sekali. Apa kabar?
9: Baik, Bung Benny Jo.
11: Kok loyo ini? Kadang kayak lesu.
9: Enggak loyo, biasa aja.
11: Biasa aja.
9: Gimana, sehat ya?
11: Oke deh, alhamdulillah sehat nih.
9: Alhamdulillah.
11: Mas Wandi ya?
9: Hai, kira-kira siapa?
11: Mas Wandi lah.
9: Ya, sudah tahu ya.
11: Ya iyalah.
9: Ini lagu Indonesia lah, tahun 80-90-an.
11: Aduh, 80-an, 90-an, iya. Indonesia. Tunggu, tuh. Apa ini?
9: Ada Lingua, Ebitri, ya. Ada Nika Ardila, kemudian juga ada Harvey Malaholo, ada Japa Jive, ada Kahitna, Selamajid, Diana Nasution, Bragi, ada Farid RM, Dedi Dores.
11: Itu Jo, Faris RM Barcelona itu bukan?
9: Faris RM.
11: Dia judul Barcelona bukan?
9: Bentar. Faris yang ada Di sini Sakura sama penari.
11: Oh, itu Jo, Sakura.
9: Sakura, oke, siap.
11: Sakura, Sakura. Oke, tentunya pertama-tama Mas Wani yang tugas ya. Siap, semangat. Tetap dengan Tuhan mekuat ke tempat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sana ya, tentunya bersama keluarga. Kita menyapa Ibu Farida Sugabung Wan.
9: Belum. Tumben Ibu Farida.
11: Badusu dia kemang itu.
9: Kemana?
11: Mau badusu, maksudnya mau bergabung. Sorry, sorry, saya pakai bahasa Manado tuh. Masa kalau Manado. Badusu itu mau kejar, masuk dan kejar.
9: Okay. Siap.
11: Ibu Farida, bekejar Jo. Jangan kalah jari-jari, le. Terus ada siapa dia? Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Pak Widi Made, paling Pak Widi masuk WhatsApp so ini kan, Pak Widi Made, salam keluarga, salam sehat. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Andi di Batam, Cikuria, Jakarta.
9: Dapat salam.
11: Oke, Pak.
9: Dapat salam dari Bu Indi. Salam buat Bung Benny Jo.
11: Tenang kok Ibu Indi, tetap mendapat salam. Kita mau salam dulu yang luar daerah. Okay. Ada siapa lagi kan? Cikuria, Jakarta, Pak Andi di Batam. Ada juga Ibu Indi. Makasih salam ya, salam untuk keluarga. Selamat berakhir pekan ya buat Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Ken Arok, apa kabar? Terus ada siapa lagi ya? Ada
9: Bu Resmi.
11: Perwakilan-perwakilan orang itu Andi. Yeah, itu yeah. Justru boleh kan,
9: dan okay, siap.
11: Seluruh fans tanpa terkecuali dari A sampai Z bungkus satu kali orang Manado bilang nanti mau buka besok malam lah itu kan. Buat Wandi terima kasih, selamat malam.
9: Selamat malam. Siap. Terima kasih Bung Benny Jo. Terima kasih juga untuk yang mau mencoba line WhatsApp boleh. Atau juga di line telepon boleh juga. Ini siapa yang nelponnya? Bentar. Oh, no omon. Bung Wandi kalah dari tadi. Selamat malam sama tugas yang sudah ngoling. Terima kasih request lagu Merembelina. Jangan salahkan siapa. Salam buat pendengar Senandung Malam. Siap Bu Ani. Oke. Halo, selamat malam.
12: Halo, selamat malam, Senandung Malam, Bang Wandi.
9: Selamat malam.
12: Taruh. Kencengan radionya.
9: Pak Made yang ada di
12: Pak Tabanan. Pak Made siapa?
9: Pak Made Tabanan.
12: Made Tabanan siapa?
9: Pak Sodana.
12: Oh, benar kan? Sekali.
9: Iya, suaranya soalnya sudah hafal saya.
12: Ya, suaranya dah ngas ya, khas ya.
9: Khas banget.
12: Ya, sehat ya Bang Wandi.
9: Sehat.
12: Ya, amin, selalu sehat ya.
9: Amin, Pak Made juga ya.
12: Ya, sehat.
9: Berarti nggak hujan di sana? Tabanan
12: nggak.
9: Hari apa itu? Hari Jumat ya, itu hujan ya?
12: Hujan-hujan ya.
9: Saya kesana hujanan.
12: Mencetar panas.
9: Oh iya.
12: Ya.
9: Siap.
12: Lagunya Indo apa manca?
9: Indo tahun 80-90-an. Ada Mel Sandi, ada Inka ya. Christy, ada Sheila on Seven, ada Ebit Gade, Gombloh, ya. Titi DJ, Ebit Tri, udah Nick Ardila,
12: ya. Almarhum Nick Ardila ya.
9: Nick Ardila, oke.
12: Ya.
9: Judulnya apa?
12: Yang Bintang Kehidupan.
9: Bintang
12: ya, Kehidupan. Ya, itu dah. Ya, okay. Kita nyenggol dikit ya.
9: Siap.
12: Ini ada Pak Sukardi beserta istrinya dan anak-anaknya juga. Siapa lagi ya? Bu gini udah masuk Bu Janora.
9: Belum tuh.
12: Oh ya, nah. Masuk Bu. Kayak Mas juga belum ya?
9: Belum.
12: Ya mungkin lagi sibuk-sibuk kayak Mas. Ada Bu Indi, ada Bu Farida, ada Bu siapa lagi ya? Lupa dan naik.
9: Ada Bu Farida, udah Bu Mini.
12: Farida udah. Ya, ada Bu Liz juga di sini lagi
9: sibuk. Dengerin.
12: Ya, ada apa ya, ada yang Mr. Zulami di Kediri juga, yang ada di Banjaranyar, siapa lagi ya, ada Kak Sanggulan, ada Kenaro, ada Pak Mansipa juga malam, ada Pak Dewi di, ada siapa lagi nah,
9: ada
12: semua aja, siapa? Siapa ya?
9: Krispati.
12: Oh, Krispati. Ada yang tadi
9: Pak Mangku,
12: siapa ya? Oh, Pak Mangku Blungkung, salam kenal. Storing ya?
9: Storing.
12: Ya, sudah dengan radionya. Ya, ada lagi. Pokoknya semua-semua dah kompak-kompak selalu.
9: Siap.
12: Ya, buat Bang Wani selamat bertugas. Ya. Nanti pulang tengah malam hati-hati ya.
9: Iya.
12: Ya. Siap. Terima kasih.
9: Oke, dengan senang hati.
12: Selamat malam. Dadah, bye-bye.
9: Hai. Baik, terima kasih Pak Made Suardana di Tabanan ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bu Farida.
13: Halo, assalamualaikum Mas Wandi.
9: Ya, waalaikumsalam Bu Farida. Sehat Bu Farida?
13: Alhamdulillah sehat, baik ya.
9: Ditanya Bung Beni Jo tadi loh, tumben belum masuk katanya.
13: Baru menit, baru monitor ini Mas Wandi. Terus tadi monitornya di Mataram. Tapi Pak Widi udah gabung. Bu Frida suruh gabung, ayo gabung di Mataram. Biar orang kenal ya Indonesia. Aduh.
9: Ingat banget kalau Pak Widi.
13: Jadi gabung Pak Widi di Mataram.
9: Di Mataram tadi. Juga.
13: Iya, di Mataram, di Pro 1 Mataram. Iya, biar Ibu Fadil yang kegabung, yang penting teman-teman lain bisa gabung. Tidak lama kemudian, nelfon Pak Beni, ayo ada Mas Mandi, ini pas tenang gabung. Pak Beni baru meter ini. Oh, katanya Pak Beni sudah keliling. Ayo, Ibu Fadil suruh gabung di Mataram itu. Mas Mandi lagunya?
9: Boleh, lagunya apa? Tahun 80-90-an Indonesia.
13: Oh, 80-90-an.
9: Ada Ria Resti, Uta.
13: Oh iya, Ria Resti.
9: Ria Resti.
13: Lagunya itu.
9: Segelas Air Putih Cinta.
13: Ah ya, bentar lagi. Ria Resti Fauzi.
9: Ah benar. Iya. Ini kan request Bu Farida nih dulu.
13: Mas Wadi, kemarin dapat ini juga Bu Farida di RRI Bau-Bau.
9: Dapat apa?
13: Dapat kiriman ini. Kata begini, kok ibu suka sekali dengar lagu-lagu begini ya. Gitu. Ibu, nanti yang lain kali bu, boleh ya, boleh diganti. Kemarin di Denpasar Bang Dharma.
9: Iya, masuk juga kan?
13: Iya, katanya bu, ibu suka kirim-kirim apa link apa lagu, katanya ibu suka dengar lagu ini ya. Saya bilang ya suka aja, saya bilang gitu. Mungkin nggak bisa ya, nggak bisa kalau yang baru-baru mungkin nggak bisa mereka ini hadirkan ya, karena nggak ada apanya itu Mas.
9: Belum dia. Tahun 2026 memang kita nggak boleh, belum boleh gitu loh.
13: Iya.
9: Nanti di tahun 2027 baru kita boleh puter lagu tahun 2026. Kalau mau cari yang baru-baru di Pro 2 gitu dia.
13: Oh iya, langsung penyiarnya kirim pesan. Bu Farida kok, Bu Farida suka dengan lagu-lagu gini? Ya, iya suka aja, jawabnya gitu suka aja. Nah iya tapi maaf Bu, ini oh iya tapi tetap diputar, mereka putar. Iya Mas Madi yang barusan turun siapa? Yang barusan tadi, pas siapa ya?
9: Tadi Pak Made di Tabanan, Pak Made Suardana, Pak Made.
13: Oh, kemarin di Tabanan, Tabanan daerah sejuk ya, Tabanan. Iya, daerah banyak ini ya, banyak buah-buahan di Tabanan.
9: Iya.
13: Tabanan itu pun jalannya dari pegunungan ya?
9: Di arah Pedugulnya baru ya. Bedugul mau ke puncaknya itu ya. Tapi kalau Ini enggak, tapi lebih dingin sih kalau menurut saya daripada Denpasar. Apalagi Jimbaran.
13: Iya,
9: gitu.
13: Jimbaran. Jimbaran dingin ya?
9: Jimbaran enggak dingin. Karena... dinginnya dingin angin laut aja, Bu. Tapi kalau panas ya cukup lumayan lah. Gitu.
13: Tapi Bedugul biar siang dingin ya.
9: Ah, kalau di sana ya. Emang kayak kota Bogor lah, kayak ya di puncak gitu. Gitu Bu Farida.
13: Iya ya. Okay. Mau kirim salam. Mm-hmm. Salamnya tadi ada Pak Bini Jo. Baru mau gabung sudah telepon. Nah, ayo Bu Farida gabung, ada Mas Wandi di Denpasar. Iya, sudah tahu jadwal Mas Wandi malam Senin.
9: Iya. Yeah.
13: Kalau nggak tahu, paling boleh telepon Bu Farida, siapa yang bertugas. Nah, semalam.
9: Dharma.
13: Siapa Bu Farida? Dharma. Pas beliau gabung, ya Bang Dharma, oh kirain tadi Mas Wandi, wah pura-pura nanya kan, Bu Farida sudah informasi. Itu asiknya ya, gitu. Di sini kayak sudah apa, seperti saudara sudah, iya. Bercanda bergura ya, sopan-sopan ya.
9: Ketawa ketiwi.
13: Tapi ada juga ya yang ini blank nih kalau ngomong ini wah. Iya ada.
9: Iya ada. Siap.
13: Ada. Mm-mm. Iya, tapi jangan macam-macam ya. Kalau Ibu Farida kalau yang begitu blok nomornya. Iya betul.
9: Oke, siap. Betul.
13: Iya. Nah, kita baik-baik aja kan. Mm-hmm. Saling menjaga perasaannya, saling menjaga ya. Enggak boleh kita terlalu ini, saling menjaga perasaan, menjaga sikap, menjaga kita ya. Bu Farida, kalau yang ada yang suka jahil atau bilang ini dari kata-kata saja. Mm-hmm. Biasanya ada orang menyapa ini hati-hati ya, hati-hati. Jangan Bu
9: Farida. Hati-hati ya.
13: Hati-hati ya, kan biasa ada yang bilang oh kamu seperti geng-geng. Jangan dibilang geng-geng ya. Oh. Geng-geng itu lain artinya itu. Jangan. Tidak tepat ya. Itu. Iya. Jadi enggak ada yang ini. Kalau ada yang begitu tunggu nanti Bu Farida ini. Jadi enggak ada yang ini. Ya, jangan yang kita minta-minta yang begitu ya. Jangan, artinya kita saling menjaga perasaan ya.
9: Okay.
13: Terus terang kalau Bu Farida orang yang mudah tersinggung. Terus terang ini orang yang mudah tersinggung.
9: Tapi sering ketawa gitu, tumben.
13: Iya, ketawa suka sedih, kadang sedih, ketawa. Iya, tapi orangnya mudah apa?
9: Tersinggung. Oke.
13: Okay. Iya, mau kirim salam pada Pak Bang Andi, Pak Andi di Batam. Mm-hmm. Mana Pak Andi? Ayo gabung Purnawasari ya. Ada Pak Widi di Tokyo. Ayo Pak Widi gabung, sini ada Mas Wandi ya. Mm-hmm. Ayo gabung. Tadi Pak Beni sudah, Bu Chandra, Bu Indi, Bunda Yoseli, Ayu di Masa Isana, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Gemas, ya, Bu Ani, ada Bu Idiwati, ada Bu Wigati, figur di Jakarta, ada Bu Mini di mana itu?
9: Bu Mini S, di Singaraja, Bu Mini S.
13: Oh, Singaraja.
9: Seririt.
13: Iya. Oh, Seririt. Seririt itu bagus tempatnya ya.
9: Ya, bagus Seririt. Itu benar.
13: Iya.
9: Kapan, tapi Bu Mini S ini lama loh nggak naik di jam saya.
13: Iya. Oh iya. Ada okay. Pak Sanggulan ya, Pak Ken Aro, Pak Tami, Pak Made, ada Pak Nyoman, Pak Putu Pendeso, siapa lagi ya? Ada Pemangku yang di mana? Yang di Singaraja, yang di Tabanan, di mana? Pokoknya di mana saja ya. Nah, ada Kang Ahmad Irwan, ada Bang Krispati yang dari Kalimantan Utara. Jarang gabung di Denpasar ya. Beliau sering
9: siapa?
13: Gabung di Singaraja itu.
9: Siapa?
13: Yang dari Kalimantan Utara, Bang Le.
9: Bang Leman.
13: Bukan Bang Leman, Lampung.
9: Ah.
13: Bang Le yang ada di Kalimantan Utara, pernah gabung.
9: Enggak ada. Oh, pernah di jam saya ya? Sekali iya. Kalau masalah.
13: Bang Edo juga dari Lampung ya.
9: Itu
13: Bang Edo,
9: belum
13: ya.
9: Belum lagi nih.
13: Itu ada Pak Nasron, Kang Ahmad Irwan, ada di Govinda di Lampung, Govinda Deva. Bang Anwar sudah gabung?
9: Belum.
13: Mana Pak Sandi? Sudah?
9: Mas Sandi udah.
13: Oh iya, Pak Sandi memang urutan-urutan awal itu kalau kita ini. Urutan-urutan. Alhamdulillah enggak keriting, jadi enggak pegal-pegal lengannya.
9: Langsung bisa masuk. Yang pas langsung. Kalau pas ya. Oke.
13: Iya, Mas Wandi ya, salam okay. Sehat. Woi, ya. Untuk sahabat-sahabatku semua-semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z ya, salam sehat, salam bahagia, kompak selalu, walau hanya di udara. Oh, dengar-dengar suara, dengar-dengar nama, bahagia sekali. Kalau Bu Farida senang sekali, kalau ada yang menyapa Bu Farida itu, aduh, senang sekali Bu Farida, Mas Wandi, aduh, berarti masih panjang yang ini, yang peduli sama kita, perhatian sama kita, ya. Walaupun hanya lewat udara. Operatornya siapa?
9: Pak Wayan Switra.
13: Pak Wayan, senyum-senyum Pak Wayan ya. Ya, sehat-sehat nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Baik, Bu Farida, terima kasih banyak. Sudah ada 4 penelpon dan 5 ya dengan WhatsApp yang masuk tadi. Ada Bu Ani di Gunung Talang. Ditunggu lagunya Bu Ani, kita akan dengarkan lagu spesial buat Bu Indi ya. Merpati tak pernah ingkar janji. Kemudian dilanjut nanti ada Farid RM dengan Sakura. Dan juga ada Pak Madi Suardana, ada Nik Ardila, Bina Kehidupan. Kemudian Bu Farida ada Ria Resti Fauji. Dan terakhir ada Merem Belina dengan Jangan Salahkan Siapa, spesial buat Bu Ani Gunung Talang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: Dan pasar.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Denpasar.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat, karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Baik, kembali lagi di Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an masih saya siapkan untuk Anda. Untuk malam hari ini kita ketawa TV lagi ya. Terima kasih Bu Ani Gunung Talang yang masih bergabung tadi ya. Sudah saya putarin lagunya Mary Melina. Kemudian juga Bu Farida, Pak Madi Suwardana, Bung Benny Ju. Kemudian ada juga Bu Indi, Bunda Yuselin, Diawati, Krispati, Mas Sandi, dan juga Pak Mangku Wijana. Lain telepon 0361-222-161 kembali saya buka, dan juga line WhatsApp-nya di 0896-781-2-3830. Saya angkat penelpon pertama di sesi terakhir. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat pagi. Telepon terakhir.
3: Selamat pagi Pak Widi. Pak Widi sehat ya?
4: Sehat. Senandung pagi, senandung malam.
3: Iya ya, senandung.
4: Maaf di sini sudah pagi.
3: Sudah pagi ya.
4: Menyapanya selamat
3: apa senandung malam. Berarti kalau masuk kerja jam berapa Pak Widi?
4: Masuk kerja besok biasanya jam 9
3: gitu. Oh, jam 9.
4: Jam 8 gitu.
3: Berarti berangkat jam 8 ya.
4: Ya 8, maksudnya jam 9, 8, 10 menit udah berangkat.
3: Terus kalau misalnya bangun jam berapa itu harus?
4: Jam 6.
3: Jam 6
4: pagi.
3: Sebentar.
4: Di Bali kan jam 5.
3: Wih.
4: Ya memang begitulah. Kebiasaan.
3: Salam buat Bung apa Pak Widi ya, dari Bu Indi.
4: Siapa? Bu Indi. Oh, selamat malam Bu Indi. Bu udah masuk ya, udah gabung ya.
3: Bu Indi udah nih.
4: Oh iya. Yeah. Bu Indi tadi dengar ayo gabung. Ini lagi lemas-lemas sih.
3: Kenapa?
4: Iya baru bangun loh.
3: Monitor. Kirain katanya sudah keliling kemana-mana.
4: Iya keliling sambil keliling-keliling tadi.
3: Oke, Pak Widi mau lagu apa, Pak Widi?
4: Lagunya apa?
3: Ada yang belum diputar ya. Ada Ebit Jadi, Elva Singer, kemudian juga Titi DJ, Ani Carrera, Japa Jive, Lucy, ada.
4: Ebit GAD apa tuh?
3: Ebit GAD kalau di sini sebentar. Ebit GAD di sini mas ada Pesta, kemudian Kamelia 3, Kalian Dengar Keluhanku, Tak Pernah.
4: Kamelia 3 ya, Kamelia 3.
3: Kamelia 3?
4: Ya,
3: oke, okay, oke. Okay.
4: Itu siapa yang di belakang kering-kering?
3: Mau masuk. Tahu, ya.
4: Tadi Ibu Farida juga, ayo gabung. Padahal Widi udah gabung kemana-mana di Mataram, Palangkaraya, Singaraja juga. Terus di Bau-Bau, baru itu aja. Ibu Farida, ayo gabung kemana lagi? Tunggu Denpasar belum masuk.
3: Biasanya kemana?
4: Iya biasanya keliling-keliling ke Sangaul. Sekarang kan abis ini ke Sangaul langsung. Bau-bau Rudai aja, Ranai gitu. Keliling-keliling lah semua gitu. Ternate juga. Sulit sekali masuknya.
3: Di ini baru. Yang paling mudah di mana?
4: Yang paling gampang itu ya Bau-bau, Sangau,
3: Denpasar.
4: Denpasar sama Kediri itu paling gampang masuknya. Tapi gininya kan lain kalau di Sangau itu kan Sapa Malam, kalau di Denpasar kan ruang apa Senandung Malam kan. Malam lain masalah kalau di Palangkaraya itu Melodi Memori.
3: Judulnya sama, beda-beda ya.
4: Beda-beda kalau di Samarinda Ruang Rindu gitu, sama Ruang Rindu. Baca kan Ruang Rindu gitu. Wah banyak sekali RRI Pro 1.
3: Biar nama Pak Widi di mana-mana.
4: Kalau kata di Pro 4 Bang Wandi Pro 4 itu kan ada acara lagu Bali.
3: Oh iya.
4: Itu di
3: Denpasar.
4: Kendari ya.
3: Oh Kendari juga.
4: Kendari. Ya Kendari sering Widi request lagu Tembang Bali di sana sama penyiarnya. Orang Bali juga di sana.
3: Oke. Oke oke.
4: Lanjut aja Bang Wandi.
3: Boleh,
4: silakan. Yang di belakang ya. Salam-salamnya yang ya salam yang pertama buat Bang Wandi ya. Selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada tadi di ada di sesi pertama ada Bu Yosel ya.
3: Bunda Yosel.
4: Dengar suaranya. Ya. Bu Janura, Bu Farida. Ayo masuk, ya udah masuk ya? Belum.
3: Belum.
4: Oh, belum ya. Selamat malam Bu Ayu dimasuki di Maluku Tengah. Kemudian ada Bang Binijo di Manado, Bu Indi, Anwar, Mas Andi, Pak Nyoman di Gianyar, kemudian Bu Resmi, Bu Kartika, Mak Mang Diawati di Tigawase, Bu Andi di Gunung Talang, Pak Bram, siapa lagi ya? Gek Mas di Payangan, kemudian ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, Pak Made di Tabanan Swadana, kemudian ada Pak Gobinda Lampung, Kupinda Depa, Pak Tami, Pak Putu Arke, kemudian ada Cingguria di Jakarta, Pak Putu Bendisa. Pak Putu Bendisa semalam atau dua hari ya?
3: Dua hari lalu masuk.
4: Iya, ya. Kemudian ada Mas Bro, Pak Ramadan di Sorong, kemudian ada Pak Irwan di Bandung, Yola di Makassar, Pak Jero Maliar Seri Bondalem, Bekasi, di Samsiar, kemudian ada siapa lagi itu ya? Pak Mangku ya, Pak Mangku di Banyuwates ya, lupa Pak Mangku Banyuwates. Mudah-mudahan beliau monitor sehat selalu semuanya. Ya dirangkul ya salamnya ya Bang Wandi.
3: Oke, siap Pak Widi.
4: A sampai Z ya.
3: Oke.
4: Buat Bang Wandi terima kasih atas waktunya. Salam untuk semuanya ya. Salam sehat.
3: Arigato.
4: Sama yang di apa? Yang ada di
3: Pawayan.
4: Siapa itu? Pawayan ya. Salam. Salam sehat semuanya ya. Salam sehat semuanya. Arigato gozaimasu. Yasminasai. Bismas.
3: Oke. Baik, terima kasih Pak Widi ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
5: di Tabanan.
3: Oh, di Tabanan. Ah, harus agak jauh dikit tuh.
5: Iya.
3: Sehat lagi, Mas?
5: Sehat. Tapi lama sekali.
3: Apanya?
5: Ngobrolnya.
3: Oh iya, gak apa-apa. Kemas juga boleh kok ngobrol lama.
5: Enggak.
3: Saya kemarin di Tabanan tuh nyobain ini. Apa sih? Apa sih namanya? Susu kambing.
5: Oh. Enak.
3: Pojok baru, heeh. Kan awalnya dia buka di mana? Arah ke sana. Tanah Lot gitu.
5: Iya.
3: Enak loh. Susu kambing. Susu kambing. Susu kambing manis. Main-main
5: ke Buit ya?
3: Ke Buit ngapain?
5: Main-main.
3: STMJ susu kambing.
5: Ah.
3: Serius?
5: Gimana kabar sekarang?
3: Baik, sehat.
5: Lagunya apa sekarang?
3: Lagunya tadi ini Kardila udah diputar.
5: Oh, ya.
3: Hedi Diana aja mau.
5: Iya mau, bintang-bintang.
3: Iya.
5: Tongoni, salam-salam dulu ya.
3: Iya.
5: Yang tadi Pak Madewidi.
3: Iya.
5: Bu Anik Gunung Talan. Oh ya Bu Indi, saya mau main ke sana Bu Indi.
3: Kemana?
5: Ke tempatnya Bu Indi.
3: Oh.
5: Tolong gini WA ke nomornya terus satu ya. Biar saya dengarnya. Ada apa enggak Bang Bu Indinya di rumah ya?
3: Bu Indi.
5: Iya. Mudah-mudahan Bu Indi monitor ya.
3: Mudah-mudahan.
5: Terus Bu Anik Gunung Talan, Bu Nayos, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Gendura, Bu Ijati, Bu Ayu Masohi, Bu Piola, Bu Edi Piona, terus Sedina, Bu Pina Lampung, Bu Pina Depa, Bang Andi Bisira, Bang Andi Bibata, Bung Minijo, Bung Priskati, Pak Betar Hanti Galau, Andi Anwar, Bang Bram, Pak Kebeleso, Pak Putu Warko, Pak Putu Wijan, Pak Mangku Wijano, Pak Mangku Arsano, Pak Mangku Romo, Pak Mulyarso, Pak Irwandi Bandung, Pak Irwandi Kendari, terus Pak Sanggulan, Pak Sandi, ya buat semuanya ya.
3: Iya.
5: Ya, maaf buat dong Andi. Selamat tugas ya. Ingat Bu Indi, tolong balas ini ke WA-nya Presati ya.
3: Gimana?
5: Bilang besok
3: dia
5: masih mau main ke sana gitu.
3: Oh, besok mau main ke sana. Ya, okay.
5: Ada
3: apa enggak ya? Oke, okay, ya. Siap.
5: Oke, okay. Tolong Bu Indi mendengar monitor dia ya.
3: Lagi ngerujak kayaknya.
5: Oh, ya. Terima kasih ya Bang Andi.
3: Ya. Oke, okay, Gemas. Salam buat Gemas. Indi bolak-balik. Pulkam. Oh, ada ngaben. Jadi belum bisa kayaknya. Gitu. Oke, okay, siap. Wah, enak nih ya. Rujak Sentul. Wes. Balelah. Oke, okay, kita angkat penelpon berikutnya. Oke, okay, sebentar. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam RRI Denpasar. Ini sama Bang Wandi ya.
3: Iya, RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat malam Bang Wandi, ya. Gimana kabar?
3: Baik. Telat itu yang radio.
6: Sampai ngantuk lo nungguin Bang Wandi.
3: Masa sih? Saya juga ngantuk.
6: Ya. Tadi juga kelamaan nih, Singa Raja susah masuknya Singa Raja.
3: Salam buat Bu Resmi, Bu Wandi dari Bu Indi.
6: Oh ya Bu Indi, makasih, selamat malam juga. Ini requestnya apa itu? Anikarela ya?
3: Lagu Indonesia, Anikarela.
6: Iya.
3: Sebentar, judulnya apa?
6: Tadi katanya Bang Wandi ada Anikarela. Ada ya?
3: Biarlah kita berpisah, cintaku tak terbatas waktu, hati siapa ya, tak luka itu. Hah? Yang mana nih?
6: Cinta tak terbatas waktu.
3: Oke.
6: Ya.
3: Oke, berarti setia orangnya.
6: Iya. Bang Wandi, salam-salam ya. Dulu ya.
3: Boleh, silakan.
6: Tapi ada Gek Mas ya. Selamat malam Bang Gek Mas, sehat selalu. Bu Diawati, tadi Singaraja masuk Bu Diawati, tumben masuk Bu Diawati Singaraja.
3: Oh ya.
6: Iya.
3: Di tadi Bu juga ada.
6: Bu Kartika, Bu Dayos, ya. Bu Parida, Bu Ani Gunung Talang. Terus siapa lagi ibu-ibunya? Bu Ayu Masohi, ya. Ini kebelenger otaknya jadi ya.
3: Kenapa? Lupa.
6: Gak tahu ya, padahal ngopinya sudah 4 kali nih ngopinya.
3: Kelebihan kali itu kopinya.
6: Apa overdosis
3: kali ya? Janganlah.
6: Iya, tapi ngopinya gak pernah pakai gula itu Bang.
3: Oh iya, aman lah ya. Aman.
6: Bang Wandi. Sama Pak Widi juga, ya. Sama Anwar juga. Oh, Bu Janura lupa terus.
3: Iya, Bu Janura.
6: Ya. Bu Janura udah masuk belum?
3: Belum.
6: Belum ya, tumben Bu Janura nggak masuk. Singaraja juga sepi, Bu Janura.
3: Dari kemarin ya atau baru tadi?
6: Ya, mudah-mudahan sehat terus ya Bu Janura. Tapi kalau pagi tetap aja nyapa di WA itu.
3: Oh, iya. Mungkin lagi sibuk.
6: Iya, nggak pernah nggak nyapa. Nanti kalau udah jam 11:30 nyapa dah di grup. Selamat malam gitu.
3: Baru bangun jangan.
6: Iya, nyapa tetap aja nggak pernah ini dia nggak pernah lupa beliau.
3: Iya, khawatirnya dia terus baru tadi, baru
6: Pak Putu Bernese masuk. Enggak. Ya.
3: Belum.
6: Pak siapa tadi? Ada Pak Sudarsana gitu ya?
3: Oh iya, Pak Made Suardana. Yang ada di Tabanan, oh, iya, temannya Gek Mas.
6: Oh, Pak Made Suardana, salam kenal ya. Okay. Terus siapa lagi? Pak yang sering masuk tuh?
3: Benny
6: Pak
3: Jo.
6: Paul ya? Pak Abdul.
3: Pak Abdul?
6: Terus siapa?
3: Bung Benny Jo.
6: Bung Benny Jo, ya. Terus Pak Abdul itu?
3: Pak Abdul kan udah meninggal.
6: Oh iya, lupa terus, maaf.
3: Ini ada Mangku, Pak Mangku di Kelungkung.
6: Oh iya, Pak Mangku.
3: Krispati. Kenal,
6: Pak Mangku. Maaf, ini pelupa orangnya ini.
3: Krispati juga ada, Krispati.
6: Oh, Pak Krispati masuk tadi ya?
3: Masuk.
6: Ya, oh, tumben masuk Pak Krispati ya.
3: Tumben.
6: Sama Bang Le, Pak Benny Jo ya, Pak Benny Jo juga. Ya. Kalau Bang Le masuk ke sini enggak Bang Le?
3: Bang Le ya? Pernah masuk tapi sekarang enggak.
6: Oh, Singaraja sering masuk Bang Le.
3: Oke.
6: Okay. Orang jauh-jauh Singaraja masuk. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Muncar gitu.
3: Boleh, mantep lah.
6: Iya. Okay. Ya udah Bang Wandi, sudah malam ini Bang Wandi. Bye-bye. Makasih ya Bang Wandi.
3: Oke.
6: Okay. Oh iya, tadi Kamsia ya Bang Wandi ya.
3: Mana?
6: Kamsia.
3: Iya.
6: Bahasa Medan terima kasih apa Kamsia ya?
3: Bukan, itu bahasa Chinese sama ini biasanya.
6: Oh ya, Chinese itu Kamsia ya.
3: Biasanya si ini.
6: Si itu ya.
3: Ya, biasanya si siapa? Kenaro biasanya kayak gitu tuh. Kamsia.
6: Oh iya, bahasanya Kenaro itu ya. Kenaro sekarang lagi bedah rumah katanya.
3: Oh, pantes katanya mau gabung kata Bu Indi enggak gabung.
6: Ya di Facebook dia itu nyapa. Maaf ini lagi renovasi rumah gitu ya. Bagus lah bisa renovasi rumah kayak gitu.
3: Iya, mantap. Oke, ditunggu lagunya.
6: Mau lete ya. Terima kasih itu bahasa Medan, mau lete ya, mau lati.
3: Bahasa apa ini?
6: Bahasa Medan, Bang Wandi bukannya orang Medan, Bang Wandi Batak gitu ya.
3: Oh, Batak, mau lat.
6: Iya.
3: Mau liate.
6: Oh, mau liate.
3: Mau liate godang, tuh terima kasih banyak.
6: Oh iya, mau lihat di godang gitu ya, di godang aja. Iya.
3: Itu di godang, digoyang lah itu.
6: Digoyang.
3: Aduh, oke. Kok tahu bahasa Medannya?
6: Ya tahu lah, kan ada Google Bang Wandi.
3: Oh alah iya, kirain baru ketemu
6: Google
3: sama.
6: Google itu canggih Bang Wandi, kalau nggak ngerti apa-apa.
3: Kirain baru ketemu dengan orang Medan mana gitu.
6: Enggak.
3: Kalau Batak itu mau liatin gitu. Terus kita
6: mau liatin gitu ya.
3: Terus kita jawab.
6: Kalau bahasa Minang itu saya ini banyak tahu bahasa Minang. Soalnya dulu kan temennya banyak orang Minang gitu.
3: Oh, berarti sering ke rumah makan Padang ya?
6: Enggak, temennya dulu di asrama banyak orang Padang, semua orang Padang.
3: Oh, di asrama mana?
6: Asrama Jakarta, dulu pernah kerja di Jakarta, Mahakam, Jakarta Selatan.
3: Oh, oke. Okay. Kalau Padang kan Tarimo Kasih ya, gitu. Tambuh Cie, kalau lapar gitu.
6: Ini loh, kan ada orang Padang, ayo resmi ke warung Padang yuk beli nasi. Itu dagingnya apa? Ayam ya? Iya, dibohongin, taunya kok sapi. Oh, ini katanya ayam kok sapi, iya, tapi enak kan. Besoknya
3: beda,
6: dibeliin
3: kan?
6: Lagi, terus dibeliin.
3: Perasaan ayam beda bentuknya.
6: Iya, iya, orang saya kan nanya, kalau masakan Padang itu apa, dagingnya apa, ayam
3: ada
6: apa
3: ayam.
6: Apa?
3: Ya,
6: ayam, dia bilang ayam. Oh ya udah, dia nggak bilang kalau sapi dagingnya gitu. Loh, ya ini kok sapi dagingnya, iya tapi enak kan, besok dibeliin lagi. Ramah-ramah itu orang Padang.
3: Iya, Padang.
6: Kalau pagi itu dibangunin, tiap hari dibangunin, ayo jago-jago, ini apaan jago-jago?
3: Jago?
6: Jago-jago, bangun-bangun.
3: Oh
6: gitu,
3: gitu
6: ya.
3: Kali.
6: Iya.
3: Siap-siap, oke.
6: Iya, okay, kangen berani. Semua, tapi banyak tuh temennya yang ada di FB, masih ingat ya.
3: Masih.
6: Dia sendiri yang minta pertemanan itu, teman-teman orang Padang itu.
3: Ah iya. Dulu kerja di sana berapa, tahun berapa?
6: Enggak, cuman bentar.
3: Cuma bentar.
6: Berapa ya, 6 tahun.
3: Wih, lumayan lama itu. 6 tahun.
6: Iya, kata kan udah tahu ini ya, udah tahu banyak tentang Jakarta. Kalau pas libur gitu ya keliling naik bis. Dulu naik bis kan masih murah ya, rombongan naik bis. Kadang ke taman mini, kadang kemana-mana dah, udah tahu gitu. udah capek blingser, bosan, pulang aja.
3: Oke, siap, ditunggu.
6: Iya,
3: lagunya
6: ya,
3: ditunggu lagunya.
6: Oke, makasih Bang Wandi, good night, thank you ya
3: Bu Resmi,
6: sehat selalu,
3: melayang,
6: salam sama keluarga.
3: Kata Bu Indi, melayang-layang Bu Resmi kebanyakan kopi. Iya benar.
6: Padahal tadi di Singaraja udah ngantuk banget. Terus Bu Ayu kan, Ayu Sundari itu penyiarnya, mungkin dia udah capek kali dengerin kerang-kering gak diangkat itu, malah dia sendiri yang miss call, ayo naik gitu, digituin.
3: Gitu.
6: Dulu ini juga gitu ya, di Denpasar, siapa sih Dinda? Dinda juga sering miss call balik Dindanya.
3: Ya. Dinda ya. Oke, siap Bu Resmi. Ini Bu Diawati juga
6: makasih.
3: Lagi begadang nih.
6: Sudah ya, sudah ceritanya, siap, besok siap. Lagi.
3: Okay.
6: Bang Wandi besok masih dinas malam?
3: Enggak, besok dinas pagi jam 10.
6: Oh, jam 10 ya. Oh, kirain malam lagi. Ya udah Bang Wandi.
3: Okay.
6: Makasih.
3: Oke. Okay. Bu Resmi, terima kasih banyak, sehat selalu.
6: Oke.
3: Okay. Oke, okay, terima kasih banyak. Atensinya, wah ini Bu Pak Widi, oh iya Bang Wandi lupa gak mas salamnya, oke. Bu Dewati udah tidur nih Bang Wandi, wais matugas sampai tuntas gak jadi begadang nih, Dewati tidur duluan. Walah. Siap, Bu ini masih monitor ya, saya puterin lagunya nanti loh. Oke, kita ada tiga lagu ya yang akan saya putarkan, ada Camelia, kemudian ada Ani Carrera, dan juga ada 4, Hedy Diana, dan terakhir nanti ada Krisye, Damai Bersamamu buat Bu Indi ya. Oh masih ternyata, siap. Ada Camelia 3 ya, dari Abid Gade buat Pak Widi yang ada di Tokyo. Dan ditunggu Gemas lagunya. Oke, masih dengan Wandi di sini dan tentunya masih di Senandung Malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Dan pasar.

0: horor. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat datang aneh-aneh.
1: Artinya indigo.
5: Indigo.
1: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
6: Oke. Yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
6: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dan pasar.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosinya di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Beli, cukup, beli merisik sekali,
2: Memene belum tahu.
4: Apa itu belum tahu apa?
2: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
4: Terus kukul yang beli buat yang sebanyak ini Nini, untuk apa itu?
2: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
4: Oh, artinya kukul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana gitu, Beli?
2: Iya.
5: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
6: Dan pasar.

dari Arwana dengan Angsa Putih ya. Nah, sebentar lagi kita akhiri acara Senandung malam ini. Terima kasih banyak untuk Bu Resmi, Gek Mas, kemudian juga Bu Indi, Pak Widi, kemudian ada Bu Ani, Bu Farida, Bung Benijo ya, Pak Made Suardana, kemudian juga ada siapa lagi, Mas Sandi, Pak Mangku Wijana di Klungkung, Krispati, Bu Dewati dan Bunda Yoseli ya. Terima kasih untuk malam hari ini dan kita ketemu lain waktu. Untuk Senandung malam udah dipastikan ya, setiap malam hadir, walaupun hostnya atau penyiarnya berganti-ganti ya. Dan jangan lupa besok akan ada Halo RRI ya, bersama saya dan Indah. Kita ngebahas apa besok, kita kita sampaikan besok ya. Jangan lupa untuk menutup pintu, jendela atau juga pintu gerbang ya. Dipastikan sudah tertutup semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar. Ya, saatnya nih kita bergabung dengan Singa Raja pagi hari ini untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Jadi kita akan merasa bahagia, damai, sejahtera, dan dalam kehidupan kita ini tidak terlalu banyak ada hal-hal yang sifatnya negatif yang akan merugikan atau menyebabkan kita dalam situasi kehidupan kita ini timbul permasalahan-permasalahan baru. Justru setelah beriadnya itu kita harus merasakan kedamaian, ya, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam pemerintahan itu sendiri, sehingga tidak akan timbul hal-hal yang merugikan, apalagi merugikan orang lain. Nah, ini harapan kita, bagaimana kita bisa melakukan ya itu dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama kita sebut dengan dewayatnya. Jadi dewayatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas, ya. Jadi kehadapan ide sang yang diwasa Tuhan yang Maha Esa dengan jalan cinta bakti, ya. Kita bakti, sujud, memuja, serta mengikuti segala ajaran-ajaran. Jadi maksudnya ajaran-ajaran sucinya sesuai dengan kitab suci Weda yang ada, ya, sehingga kita melakukannya itu dengan baik, dengan tenang, dengan damai, dan penuh keceriaan, kan gitu ya. Nah, itu seperti misalnya kita, kalau kita di umat Hindu kan setiap kita melaksanakan jalannya itu biasanya kan dilaksanakan di tempat-tempat suci, ya, di tempat suci, apakah di pura, di merajan, atau di kayangan jagat. Nah, dimanapun tempat tersebut misalnya dilakukan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dengan tulus. Nah, ini harapan kita seperti itu, sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kita betul-betul bisa rasakan, ya, bahwa anugerah daripada ide yang diwasa itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu betul-betul memberikan vibrasi yang positif kepada kita semua gitu. Nah, itu yang pelaksanaan yang pertama, dengan pelaksanaan disebut dengan dewayatnya, ya, berbakti kepada desa yang luasa atau ista dewata beliau, jadi ciptaan atau percikan kecil daripada beliau disebut dengan dewa-dewa, ya. Kemudian yang kedua, kita itu patut melaksanakan disebut dengan pitriyadnya. Pitriyadnya itu adalah merupakan korban suci yang tulus ikhlas kepada leluhur, dengan kita patut juga ngeres di tiang, ya. Jadi memuja beliau itu, jadi bagaimana beliau itu mendapatkan tempat yang baik, ya, leluhur kita, ya. Jadi leluhur kita perlu kita doakan juga, baik itu yang masih hidup maupun beliau yang sudah mendahului kita. Kalau yang masih hidup itu adalah leluhur kita, adalah orang tua. Jadi kalau kita kenal adalah guru rupake, ya, jadi guru yang mengadakan kita, menciptakan kita sehingga kita lahir ke dunia ini, patut juga kita mendoakan kesehatan, kedamaian beliau, sehingga mereka, beliau itu bisa melaksanakan swadharma di kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sudah tentu setelah kita mendoakan beliau, dia pasti juga ikut ngerestitik yang istilahnya mendoakan kita sebagai keturunannya atau anak-anaknya. Kalau doa kita baik kepada beliau, berarti doa beliau kepada kita pasti baik. Nah, yang tidak timbal baliknya, kalau kita selalu sayang, ingat, cinta kepada orang tua, kita yakin sekali orang tua pasti lebih daripada itu mencintai, menyayangi kita. Nah, ini yang sering manusia, kita sendiri tidak menyadari hal tersebut. Pada saat kita damai, pada kita senang, pada kita bahagia, atau ada rezeki itu, mestinya saat itu kita selalu juga ingat kepada leluhur, orang tua kita yang masih hidup, ya, patut kita hormati, kita hargai, kita sayangi. Yang sudah meninggal pun itu wajib kita mendoakan agar beliau mendapatkan tempat yang baik, yang utama, sesuai dengan karmanya, kan, gitu ya. Nah, kalau beliau di sana sudah baik, yakin kita beliau akan memberikan vibrasi sinar suci kepada keturunannya juga kita di sini dengan baik, gitu. Sebaliknya kita akan merasakan, kok saya menderita aja, susah saja. Kita orang tidak pernah ingat kepada leluhur itu, ya, tidak pernah ingat kepada ibu, bagaimana ibu bisa ingat kepada kita gitu, atau bapak, kan gitu ya. Nah, ini disebut dengan pitriyadnya. Jadi kita selalu sayang, ingat, mampu kita mengorbankan diri kita untuk kedamaian, ya, kebahagiaan daripada orang tua kita gitu ya. Jadi siapa yang memelihara kita, menjaga kita, itulah orang tua kita. Ya, semasa kita hidup misalnya kan banyak ada orang, saya enggak pernah dipelihara oleh ibu kandung saya ataupun orang tua saya sendiri, tetapi orang lain yang menyebabkan saya sukses seperti sekarang ini. Itu di samping orang tua, ibu kandung ataupun bapak, ya, orang yang memelihara kita itu semua termasuk leluhur kita yang patut kita hormati. Ya, kita berikan penghargaan, penghormatan dengan jalan apa? Sudah tentu dengan doa-doa yang bisa kita lakukan. Di samping juga jika mereka membutuhkan sesuatu dari kita, kita berupaya untuk membantunya, gitu ya. Jangan kita justru terbalik, oh ibu sudah tua menyakiti saya lagi, enggak usahlah mikirkan apa macam-macam lagi kan, jangan sampai ada perkataan apalagi perbuatan seperti itu. Nah, ini harapan kita sebagai manusia kan, gitu ya. Jadi pemahaman tentang yadnya ini tidak boleh kita serta-merta hanya berkata, oh semudah itu, yang penting kita sudah memberikan sesuatu kepada seorang berarti kita sudah beryadnya. Tidak. Itu harus dimaknai, diyakini bahwa apa yang kita berikan itu betul-betul bermanfaat bagi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga disebut dengan manusia yadnya. Jadi manusia yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas juga. Semuanya harus tulus ikhlas ya. Jadi tulus ikhlas sehingga itu akan menimbulkan suatu kedamaian, kesejahteraan dari keturunan, ya, keturunannya serta kesejahteraan manusia lain dengan bagaimana kepada orang lain, ya, dengan medanepunia, gitu ya. Jadi kita sebagai manusia hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Jadi tetap kita saling menghormati, saling menghargai, ya, setiap manusia, setiap kehidupan kita, baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Di keluarga pun kita sebagai ibu, sebagai bapak itu harus bisa juga menyayangi, mengasihi daripada semua keluarga yang ada, baik anak-anak terutama kan, itu biar mereka merasa damai. Kalau mereka sudah merasa damai, ya kalau bisa sejahtera gitu, dia akan memberikan vibrasi yang luar biasa kepada keluarga itu, akan mampu mencerminkan dirinya itu bahwa dalam kehidupannya itu bahagia, dia damai karena mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang dari orang tua, gitu kan harapannya, begitu ya. Jadi kita sebagai seorang anak itu akan merasa damai, bahagia apabila orang tua itu mampu melindungi dia, memberikan sesuatu apa yang menjadi swadharma orang tua itu diberikan kepada anak-anak, anak itu akan merasakan dan dia akan melakukan swadharmanya juga, berhormat, bakti kepada orang tua. Seperti tadi, tidak lepas seperti yang saya sampaikan tadi kepada leluhur, leluhur yang masih hidup. Jadi pada masa hidup kita mampu menyayangi orang tua itu kan luar biasa ini. Jangan sampai nanti bermati masyarakat hitungan orang tuanya kan, bermati masyarakat sedih lagi ngeling. Kalau dimatiin itu kan itu dibuatkan upacara yang besar gitu. Tidak mesti begitu. Pada saat hidup lah kalau bisa kita saling mengisi, saling menyayangi, saling ya memberikan sesuatu yang wajib kita lakukan kepada baik kita sebagai anak untuk orang tua, baik itu orang tua kepada anaknya atau keluarganya, gitu ya. Nah ini, jadi di samping kita menyayangi, mengasihi orang tua ataupun keluarga kita sendiri, kita wajib juga ikut membantu, memperhatikan keberadaan juga lingkungan kita. Kalau kita memang merasa punya sesuatu lebih, ada orang yang membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan, wajib kita membantu. Ya, berikanlah sebagian kecil daripada penghasilan kita untuk kesejahteraan orang lain juga, gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan di ajaran kita itu disebut dengan danepuni. Jadi memberikan sesuatu yang tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan, tidak ada unsur pamer, gitu ya. Tidak ada unsur yang ingin supaya diagung-agungkan kita, dibanggakan, tidak boleh begitu ya. Jadi semuanya didasari dengan tulus ikhlas tanpa memikirkan kapan saya bisa dibantu kembali, gitu, tidak boleh ya. Jadi jangan kita membantu seseorang itu berharap kita mendapatkan balasan kepada orang yang bersangkutan, gitu. Ya, itu berarti kita pamrih namanya. Jadi kita melakukan sesuatu, lakukan dengan tulus ikhlas. Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan umatnya. Tidak mau ya, tidak mau menyulit umatnya. Kalau kita sudah berbuat baik, melakukan yang sesuatu yang baik, Tuhan akan membantu kita, memberikan jalan bukan kepada yang kita bantu, tetapi mungkin dari jalan yang lain, dari siapa itu kan, gitu ya. Nah itu harus kita yakini seperti itu. Kalau kita tidak yakini, nanti setelah memberikan sesuatu, kita akan menuntut kepada yang bersangkutan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah itu kalau manusianya, di samping kita, di lingkungan kita sendiri, juga kita peduli dengan keberadaan umat yang ada di sekeliling kita. Sudah tentu pada saat kita mampu, kita mampu memberikan sesuatu kepada yang bersangkutan sehingga betul-betul itu bisa dirasakan, okay. Ya. Apapun yang kita lakukan itu bermanfaat bagi mereka.
2: Okay. Baik. Seperti biasa nantinya kami akan mengajak Anda umat Hindu Dharma, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan Pro 1 RRI Denpasar untuk sama-sama sharing ya topik pagi hari ini. Nggih, dilanjutkan kembali Bapak.
1: Ya, terima kasih kalau dari mohon maaf terganggu sedikit karena pagi-pagi.
2: Nggih, suara nggih.
1: Suaranya terganggu, mohon maaf ya. Nah, itu yang ketiga tadi kita sudah sampaikan tentang manusia ini ya. Jadi bukan semata-mata kita melakukannya itu hanya dengan, kalau di Bali kita di Hindu kan korbannya itu wujudnya Banten ya, jadi upekara. Kalau kita mempersembahkan sesuatu tanpa, apalagi kepada ide betari kan, singabe Banten ke pura rasanya kurang kan, gitu ya. Tidak bawa upekara yang lainnya rasanya kurang, tidak mesti begitu. Jadi walaupun kita tidak mempergunakan upekara Banten ya, kita bisa dengan doa, dengan penyerahan kepasrahan kita kepada beliau, itu yang
2: baik. Kami sudah menerima telepon di 0362-24644 untuk topik pagi hari ini. Om Swastiastu, Rahajeng Sema. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Om Swastiastu, Mak Yurna.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Pak Sirin. Om Swastiastu, Bapak Nyarawak. Tinggi. Tinggi masih negara yang.
2: Oh, enggak, Pak Nyoman Durus.
3: Nih, yang metakian ya pada empat. Nara sumber nih.
1: Yeah.
3: Yang nengwen cen kor yang nih yang cara di Jemarano ya.
1: Jemarano.
3: Nih nih. Iki yang semeton itu merakitan kebiasaan itu bati ini ya, bisnis ini ya,
1: rindahnya
3: ini kebunisi ini, ini masalah wawangunan itu wawangunan biasa ini yang di luar cendadio itu kan lagi 30 juta itu wawangunan ini. Terus di dalam dadu itu yang kan itu ya tukang jantan itu kebiasaan seragam yang masa dan sembeton dan dadu orang di luar itu di 40 juta ya mungkin ring dadu yang di 30 juta itu jantan padahal dia di luar di 30 juta ada 10 juta itu yang kesimbangan rendah itu yang benten itu kesempatan disebut itu kemunaki juga nih nih yang itu yang wajah semen itu kan yang itu yang si om kan si om rahayu
2: sama Pak Nyoman di negara. Saya bacakan lagi untuk chat berikutnya. Om Swastiastu, Bapak Juru Ketut Wijana dan Mbak Irna, untuk topik pagi hari ini. Saya singkat saja ya Pak Juru, mohon maaf. Tri Rene meliputi Dewa Rene, Pitra Rene dan Resi Rene sangat berkaitan dengan ajaran agama Hindu berupa Pancayatnya yang meliputi Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, Resiatnya, manusiatnya dan butiatnya. Nah, Trirene sangat berkaitan erat dengan pancayatnya, yatnya, karena persembahan suci atau pengorbanan suci yang ditujukan kepada dewa yatnya sekaligus pelaksanaan butiatnya. Artinya mengimplementasikan dewa rene. Pitrene dibayar dengan upacara pitrayatnya, dengan upacaranya manusia dan para leluhur. Resi rene dilunasi dengan upacara resiatnya Intinya kehidupan umat Hindu menerapkan Trirene dengan mengimplementasikan ajaran Pancayatnya agar kehidupan kita sebagai umat Hindu bahagia, damai, sejahtera, harmonis, dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Penerapannya disesuaikan dengan kemampuan agar setelah melakukan upacara dan upakara merasa tenang dan damai. Hal ini mengingatkan ada ucapan bijak, jangan pura-pura kaya dan jangan pura-pura miskin. Artinya melaksanakan upacara dan upakara dengan dilandasi sesuai dengan kemampuan sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Demikian sharing Titiang, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Om Santi, Santi, Santi, Om Pak Jerum Maliarse. Silakan Pak, mungkin tanggapi terlebih dahulu.
1: Nggih, terima kasih iki semerton umat sedharma iki sampun ikut berpartisipasi pagi hari ini, baik sekali, karena sengaja kami mengangkat tentang Trirena ini biar masalah yadnya ya, sehingga umat betul-betul menyadari pentingnya kita melaksanakan yadnya ini dan kita tahu arah dan tujuannya kemana, sehingga kita tidak merasakan sesuatu yang merasa dirinya rugi gitu kan. Jadi semuanya itu bermanfaat untuk kedamaian, kesejahteraan kita semua. Yang pertama Pak Nyoman dering jembraneng ya. Jadi bagus sekali sih sebenarnya kita itu kalau bisa beriatnya dengan kemampuan material yang kita miliki. Ya. Jadi kalau tadi mungkin masalah pembangunan ini ya, di merajanya atau di dajinya itu ada semerton mencari sesuatu itu, jadi kita kan tidak berharap kalau kita sudah mengatakan melihatnya, melihatnya itu tidak hanya berbentuk materi saja, tetapi pemikiran dan parilaksana perbuatan pun itu ya adalah merupakan sebuah yatnya ya. Jadi itu makanya kita berharap semuanya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mampu besar ya bagus, kalau kita tidak mampu menyerahkan ataupun melakukan sesuatu ya pengorbanan dengan materi ya boleh dengan tenaga dan pemikiran, itu kan luar biasa juga ya. Nah jadi Pak Nyoman ini bagus kalau Bapak itu bisa mempunyai ya, kalau kemampuan di luar itu adalah mahal ya, jadi tidak sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita di dalam diri kita itu mampu untuk membantu di dadil lebih daripada apa yang menjadi rencana diprogramkan di radio itu kan bagus kita ya, ya itulah namanya medana punya itu, tanpa berpikir kita harus pada saat ada kegiatan baru beriatnya, tidak ada kegiatan pun kita boleh itu beriatnya ya medana punya pada saat kita mendapatkan sesuatu atau rezeki ya. Sebab kita kan kalau menunggu kita harus kaya dulu baru meyadnya, kan tidak pernah kan kita melakukan suatu kewajiban hidup kita. Jadi lakukanlah sedikit kita dapat hari ini, misalnya kita dapat 1.000 rupiah gitu. Manfaatkan untuk kebutuhan hidup mungkin 500 rupiah. Kemudian 100 rupiahnya untuk medana punya. Kemudian 400 rupiahnya itu mungkin untuk kegiatan kehidupan kita dalam rumah tangga kan, ya. Nah ini penting itu untuk kita pahami bersama, sehingga kita tidak menunggu kita sudah sukses dulu, biar kita berhasil, biar kita kaya dulu, baru kita beriatnya kan, ya. Nah itu yang kami harapkan kepada Pak Nyoman ya. Terima kasih, jadi Pak Nyoman sudah bagus sekali. Kalau memang ingin melakukan sesuatu tanpa harus dipaksakan, kita punya rezeki memberikan sesuatu yang lebih bagus, luar biasa ya. Kemudian kepada Pak Jerumaliasi ya, luar biasa ya, Pak Maliasi ini memperhatikan betul ini apa yang kita bahas dalam topik pagi hari ini. Betul, jadi implementasi daripada pelaksanaan Trirene itu adalah melalui Pancayatnya seperti yang kami jelaskan tadi, baik itu Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, Manusia Yatnya, Resi Yatnya, dan Buddha Yatnya gitu ya. Kalau ini kadang-kadang kan yang paling riskan sering kita lupakan itu kan tentang budayanya itu. Jadi budayanya itu mestinya kita harus paham, kita selalu memberikan korban kepada lingkungan sekitar kita, terutama kan makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui, tidak kita lihat secara nyata, ada makhluk yang di bawah kita yang perlu perhatian, perlu mereka mendapatkan sentuhan dari kita sebagai manusia. Tadi ya, nah, baik lingkungan, karena kita kan yakin bahwa di dalam kehidupan di dunia ini kan ada tiga makhluk hidup yang paling disempurna dikatakan adalah manusia. Kenapa? Karena mempunyai tri permana ya. Manusia punya tri permana itu bayu, sabdu, hidup. gitu ya. Hmm. Kemudian hewan atau binatang mempunyai dwi permana ya, sabel dan bayu. Kemudian satunya lagi makhluk hidup yang ada adalah mempunyai ike permana, hanya punya bayu saja. Nah, sehingga manusia mempunyai kewajiban di sini untuk menjaga, memelihara, sehingga proses kehidupan kita ya, jadi reinkarnasi kita di dunia ini, di semua makhluk hidup yang ada di alam semesta, bagaimana supaya semuanya bisa lestari, hmm, bisa baik. Itu atau perlu sentuhan kita sebagai manusia. Seperti tumbuh-tumbuhan, mereka bisa hidup nanti kalau tanpa ada perhatian, perlindungan, pemeliharaan dari manusia, maka dia tidak akan bisa tumbuh sempurna. Okay. Terutama kan pohon-pohon atau tumbuhan yang kita pelihara, kita tanam gitu ya. Misalnya di sawah menanam padi gitu kan, padi itu kan tidak boleh ditanam saja begitu ditinggalkan tanpa dipelihara. Kalau begitu kan tidak akan menghasilkan apa dia, ya, supaya dia bisa tumbuh subur dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan kita, maka wajiblah kita manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Misalnya memberikan pupuk supaya nanti hasilnya bagus kan gitu ya. Nah, termasuk juga yang disebut dengan yang mempunyai dwi permana, itu binatang atau hewan. Nah, kita juga kan butuh mereka. Ya, di dalam keluarga misalnya kita memelihara anjing, memelihara ayam kan. Tujuannya apa? Supaya mereka itu juga memberikan vibrasi kehidupan yang positif kepada kita. Melihara anjing itu misalnya kan, tujuannya supaya anjing itu jinak ya, kemudian penurut kepada kita, kita pelihara, kita sayangi. Anjing itu sehingga ya apapun bentuk kegiatan yang kita lakukan, dia akan memperhatikan kita. Nah, ya, dan dia juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita inginkan berikan tugas kepada binatang itu gitu. Ya, anjing bisa jinak, bisa baik, dia kan karena kita kasih sayang. Itu ya. Kemudian makhluk yang lainnya juga seperti itu.
2: Ada penelpon lagi, Pak? Nggih, boleh nggih. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Bersama ya.
4: Nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
4: Semuanya. Ya, ini Trirana Pancajanya. Mungkin inilah praktek-praktek yang praktek utama yang kalau di agama Hindu di Bali kita, inilah praktek yang kita lakukan. Namun disadari atau tidak, kita lebih fokus kepada upacaranya. Maksudnya membayar hutang, kalau belum membayar rene atau hutang kita kepada leluhur, kalau belum bikin upacaranya, rasanya belum selesai gitu. Padahal harusnya sebelum, anggaplah kalau ngaben, sebelum ngaben harusnya sudah bayar tuntas hutang, membuatlah orang tua bahagia. Kalau bahagia nanti upacaranya kecil pun rasanya leluhur itu sudah senang sekali. Daripada waktu hidup ditelantarkan, akhirnya waktu ngaben baru dihabisin dananya sampai habis-habisan gitu. Itu pertama. Kemudian mungkin fokusnya sekarang harus jaga keseimbangan antara membayar hutang secara upacara dan membayar hutang secara nyata gitu. Yang ada pertanyaan nih, bagaimana misalnya kalau leluhur kita itu sudah lahir kembali menjadi anak cucu kita gitu. Bagaimana kan jadinya bayar hutang kepada leluhurnya jadi bukan ke leluhur tetapi manusia yaknya jadinya, ya bukan ke pitre yaknya. Bagaimana kita jelaskan itu kepada masyarakat ini? Ya kira-kira gitu aja. Terima kasih. Om Santi.
2: Oke, Pak Soma. Saya bacakan juga ini dari Ibu Janura, Om Swastiastu, Mbak Irna dan Pak Ketut Wijana. Trirene hutang Dewantara Rene, maksudnya gimana nih Pak? Trirene hutang Dewa Tara Rene, Pitra Rene, Resi Rene, Maaf, mohon maaf kalau salah saya salah karena memang tulisannya seperti itu ya. Nge, kita harus nge, resirene, kita harus bayar dengan lancar yatnya. Kita laksanakan dengan tulus ikhlas, tidak mengharapkan balasan atau imbalan, kita harapkan kesejahteraan, kedamaian dan harmonis dalam keluarga untuk tujuan

0: itu sangat utama sekali kalau kita mampu melaksanakannya semasih leluhur kita masih berada, masih hidup.
1: Okay.
0: Ya, seperti tadi ya, kita punya orang tua, selama kita dijaga, dipelihara dari bayi dalam kandungan sampai lahir, kemudian besar sampai berkeluarga, itu masih tetap orang tua bertanggung jawab ya. Artinya memberikan perhatian kita supaya kita bisa tumbuh baik ya, kemudian dalam kehidupan kita ini kita hidup damai sejahtera dan kan itu harapan orang tua nih ya. Nah, kemudian kita sudah besar, sudah berkeluarga dan sudah mampu menghasilkan sesuatu, ini menjadi terbalik sekarang. Inilah menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk menjaga, memelihara orang tua kita. Karena kita sudah tahu setelah dia di usia lansia gitu kan, dia sudah tidak bisa dia beraktivitas, tidak mungkin dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan ya, supaya mendapatkan hasil yang besar semasa dia bisa masih sehat kemarinnya itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak kita. Nah, anaknya sekarang memperhatikan itu, dihidupi bersayangan anak itu. Entah orang tua kita, entah bapak, ibu, jangan sampai nanti sudah meninggal baru kita menangis, kemudian kita berupaya membuatkan suatu upacara yang besar dengan harapan orang tua kita atau leluhur kita nanti di sana mendapatkan tempat, nantinya tempat yang baik, kemudian nanti memberikan vibrasi kedamaian, kebahagiaan kepada kita yang masih hidup. Okay. Kan itu kan keliru ya, jangan sampai seperti itu. Jadi dihidupi berbagai sayangan orang tua ini, mani tanpa minta pun kita, beliau akan pasti menganugerahi kita yang masih hidup ini ya. Nah, itu harapan kita, apalagi berharap nanti setelah meninggal bapak ibu banyak punya warisan gitu. Saya akan cepat-cepat abenkan kita seperti orang berbaris ini, karena kanan kiri adab miliknya beliau, adab kiri, adab kanan, ane di sisi adab, ane di kanan masih adab gitu kan. Jangan sampai seperti itu, berarti kita pamrih, bukan korban suci namanya, bahkan itu akan berharap sesuatu yang tidak mesti kita lakukan. Okay. Nah, ini jangan nanti kita melihatnya pangman bati gitu. Nah, itu selainnya, jangan seperti itu. Nah, ini implementasi yang diharapkan oleh Pak Sumu seperti tadi. Berusahalah kita berniatnya itu dengan korban yang tulus ikhlas, jangan dalam bentuk upacara saja. Itu maksudnya. Jadi kalau dengan upacara banteng itu kan hanya simbol, itu niase ya, sebagai wujud bakti kita kepada baik pada ibu betara, kepada leluhur keluarga termasuk Buddha ya, atau kepada yang memberikan pengetahuan suci kepada kita, para maharshi itu. Jadi wujudnya macam-macam. Ingat kepada, sama dengan kita masih sekolah itu kan ada yang disebut dengan guru pengajian atau guru yang mendidik kita, memberikan pengetahuan. Pada saat kita sudah sukses, kalau ketemu guru, jangan kita berharap tepuk gurunya, ih pangidang manggidik ini pak guru, gak usah itu. Disapa saja itu gurunya bahagia sekali ya. Berarti kita ingat itu salah satu bentuk ihatnya itu. Jadi guru itu kalau kita sapa, pak guru selamat pagi, guru itu akan kaget ya. Karena kita, dia melihat kita, dia jadi kira-kira keluarga di mana itu. Kalau kita aslinya, kita harus cepat sampaikan, pak guru tiang murid bapak itu mun, waktu itu tiang paling nakal, bapak ngesapu ya gitu misalnya. Jadi guru itu akan merasakan suatu yang luar biasa, bahagia sekali dia disapa seperti itu. Dia tidak akan ingat permasalahan-permasalahan yang pernah kita lakukan pada waktu kita di sekolah. Dia akan melihat wujud kita sekarang, wih sudah sukses kamu ya, sudah berhasil ya, lanjutkan ya cita-citamu, mudah-mudahan kamu selalu bahagia. Pasti itu gurunya dia. Dan mungkin dia mengatakan, wah kamu nakal sekali, tidak usah kamu menyapa saya, tidak ada begitu. Guru itu tidak akan pernah membenci anak-anak didiknya itu semasa di sekolah itu. Yang rajin, yang malas, yang nakal itu akan diingat menjadi kenangan. Itu kan merupakan suatu kebanggaan kalau melihat gurunya, dia mengaku saya nakal sekali, sekarang sukses kan luar biasa. Nah, itu artinya apa yang pernah diberikan oleh guru itu bermanfaat, dilaksanakan dengan baik sehingga dia menjadi orang sukses. Nah, itu bentuk. Jadi bakti kita itu tidak mesti harus dengan harta benda, dengan materi, dengan perhatian kasih sayang, ingat kita kepada beliau, itu yang penting. Kepada Tuhan juga begitu, sing perlu agak harus kepura terus ngapa banten baru merasa membakti gitu. Jadi setiap baru bangun kita ingat kepada Tuhan, sungkara Tuhan yang sudah bisa pagi ini bangun dengan sehat dan bisa melaksanakan kewajiban dengan baik.

0: Mudah-mudahan dengan itu aja cukup. Mm-hmm. Tuhan akan menjawab, Astungkare, kamu sudah ingat kepada Tuhan, kan itu ya. Nah itulah, jadi itu maksudnya Pak Sumo itu dimaksudkan. Jangan kita melulu dengan harus kalau tidak membakti, tidak bawa banten, buang membakti. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian Bu Janura, kita pahami memang itu wujud daripada pelaksanaan Trirena tadi. Ibu sudah menyampaikan itu ada 5 yang dimaksudkan tadi ya. Jadi itu kita laksanakan dengan sebaik. Sudah tentu kalau kita lakukan dengan baik itu pasti, yakin kita itu kedamaian, kebahagiaan ya, pasti akan terwujud kesejahteraan. Kuncinya apa? Asal itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas, tanpa beban, tanpa memikirkan kita pamrih harus dapatkan hasil pada saat ini. Tidak, semuanya itu akan terwujud, nanti akan datang sewaktu-waktu. Karena kita berkarma, tidak mungkin karma kita diterima oleh orang lain. Karma yang kita lakukan itu hasilnya, buahnya kita sendiri yang akan menerima. Entah apa wujudnya, entah kapan kita terima. Nah itu tergantung daripada proses perjalanan kehidupan kita ini. Karena kita hidup ini kan menjalani karma yang dulu juga. Ya, karena kita merasa, saya sudah berasa baik sekali, rajin sekali, sembah, kok tetap aja saya susah. Ini harus kita sadari. Berarti kita sudah diberikan kesempatan sekarang berbuat baik, walaupun belum mendapatkan hasil. Tapi kita sudah mulai menyucikan diri, membersihkan diri untuk tidak berbuat yang salah lagi gitu. Astungkare, nanti dalam kehidupan yang akan datang, kita yakin itu akan kita dapatkan suatu hasil sesuai dengan harapan, sesuai karma kita hari ini ya.
1: Jadi jangan pernah putus asa ya Pak.
0: Jangan putus asa. Tetap kita harus senyum, baik, tertawa ya. Dan hormat kepada orang lain. Bangga kepada keturunan kita. Ya, bangga juga kepada keluarga kita yang menyebabkan kita ada seperti sekarang ini, yang perlu kita syukuri dulu. Ya, hari ini seperti Mak Alina sekarang sehat, bisa senyum, bisa bertugas, ada rezeki sedikit. Itu sudah bahagia sekali gitu. Janganlah berpikir yang lain itu. Yang lain itu Tuhan yang punya tugas nanti, yang menentukan kehidupan kita. Kita semua juga gitu semua.
1: Penelepon lagi Bapak, mohon maaf.
0: Dure, silakan.
1: Om Swastiastu. Rahajang Semang.
2: Om Swastiastu.
1: Siapa nih Pak?
2: Dari Madura.
1: Madura ya. Pak Anwar, silakan.
2: Ya, saya punya sedikit pendapat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dulu Pak Narasumber.
0: Selamat pagi Pak Anwar.
2: Benar apa yang dikatakan oleh Bapak, itu pendapat dari saya itu bagus sekali. Kita harus tidak boleh apa, harus menyukuri, harus dengan bangga. Kalau misalnya ada tetangga kita, ada anak-anak kita, misalnya teman-teman yang lain punya melebihi dari kita, kita harus ikut bersyukur. Kita tidak boleh menyimpan rasa iri atas kelebihan dan juga keterbatasan kita. Kalau misalnya ada orang yang lebih tinggi dari kita, maka kita tidak punya, kita tidak boleh iri. Bahkan kita ikut bersyukur, ikut gembira atas kelebihan teman dan juga keluarga dan juga tetangga kita. Mungkin di dalam kelebihan bisa mengangkat, bisa berbagi dengan kita. Itu saja Pak, terima kasih.
1: Baik, Pak ditanggapi karena waktu juga cukup 5 menit nggih sekaligus closing statement nggih.
0: Semeton ini dari Madura ya.
1: Nggih.
0: Anwar, makasih. Jadi setiap makhluk hidup itu memang wajib kita sebagai manusia saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menyayangi di antara kita. Karena setiap umat beragama, agama apapun itu, Tuhannya mengajarkan bagaimana manusia ataupun umatnya itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ajaran agamanya dan menghindari segala bentuk yang bertentangan dengan ajaran agama. Ya, pada pagi hari ini kita sampaikan seperti itu dalam rangka yang disebut dengan beriatnya, itulah yang wajib kita lakukan ya, supaya kita jangan sampai kita egois, kita memiliki sesuatu ya, kita melupakan lingkungan kita, keluarga kita. Atau sebaliknya, kita melihat orang mampu, orang maju, orang sukses, kita iri hati. Tidak boleh itu ya, tidak boleh ya. Justru kita bersyukur mereka mampu. Paling tidak mereka sudah damai, sudah sejahtera, sekarang sudah kaya, dia tidak akan menyulitkan kita. Okay. Kalau dulu dia memang susah keadaannya, ya sering kita bantu, sering kita ya istilahnya merepotkan kita. Sekarang sudah sukses, ya kita syukuri. Okay. Berarti salah satu bagian yang menyebabkan kita susah itu kan sudah hilang gitu ya. Jadi syukuri, mereka harus ya mensyukuri juga apa yang dia dapatkan itu agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita dapat rezeki, melihat orang yang tidak mampu, mari kita berbagi, kan gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk yang kita sebut dengan sebagai makhluk sosial ya. Kita yeah. harus peduli ya, perhatian juga dengan orang lain ya, dengan membantu ya mungkin dari pemikiran, pelaksanaan, kalau bisa dengan materi yang dibutuhkan oleh mereka. Jangan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak membutuhkan, nanti itu sia-sia ya, sia-sia. Jadi berikanlah mereka pada saat membutuhkan dan betul-betul dimanfaatkan dalam kehidupannya. Misalnya yang bersangkutan, saudara kita, ada tetangga kita mau sekolah, anaknya tidak bisa ya, karena apa? Karena tidak mampu membayar uang sekolah gitu misalnya. Kalau kita bisa bantu, ya bantu kita seadanya. Nah itu sudah tentu itu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, tanpa harus kita mengharapkan imbalan yang diberikan gitu. Nah itu betul Pak Anwar ya, terima kasih banyak ini. Jadi sama ya, harapan kita sebagai umat manusia harus saling menyayangi. Itulah yang sering kita sebut dengan, kalau di ajaran Hindu ada sebut dengan tatwam asi. Kamu adalah aku, aku adalah kamu. Kalau kamu senang, aku ikut senang. Kalau kamu sakit, aku ikut sakit gitu. Ya bagaimana cara mengatasinya itu? Mari kita saling peduli di antara kita, makhluk hidup, baik itu makhluk hidup kita sebagai manusia, lingkungan kita ada hewan, ada binatang, kita jaga. Kemudian lingkungan kita ada tumbuh-tumbuhan, perlu kita pelihara. Sehingga reinkarnasi kehidupan kita di dunia ini akan saling menyambung, saling membutuhkan, dan merasa damai dan sejahtera kita semua.
1: Yes, tangkai rasuah. Kenter manten Pak. Suksema Pak Jero untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi, yang mendengarkan acara Renungan Pagi RRI Singaraja dan juga RRI Pro 1 Denpasar. Kami tutup dengan para pesanti.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Hayam Buruk 70, kali ini di 11 Mei 2026, giliran saya Habsar Nacwa mengisi ruang dengan Anda. Ya, serangkaian lagu pilihan dan juga informasi pilihan sudah kami siapkan untuk Anda. So stay tune, jangan kemana-mana.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah, pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Rahasia terindah Anda apa sih pagi hari ini untuk bisa bangun dengan penuh semangat hari Senin? Waduh, boleh nih saya dikasih tahu di WhatsApp ya. Apakah mungkin rahasianya keluarga saya yang masih harus saya nafkahi? Asik, luar biasa nih. Atau mungkin rahasia terindahnya adalah karena saya suka Senin aja gitu. Oke, agak-agak out of the box, tapi boleh ya. Oke, untuk kita tahu rahasia hari ini cuacanya seperti apa. Karena kalau dari studio ini agak-agak bingung. Dibilang cerah iya, dibilang berawan enggak, tapi ada awannya, bingung. Nah, daripada kita bingung, kita ngobrol aja langsung ya. Ada rekan Agus Mahendra dari BMKG, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca di Provinsi Bali, di mana secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur, tengah hingga barat. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Untuk perairan di utara Bali diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi peningkatan kecepatan angin setelah tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Denpasar, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3. Kita kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih rekan Agus untuk informasinya dari BMKG. Semoga jadi pencerahan kita untuk kita semua ya. Walaupun cuaca mungkin nanti bisa aja berubah, bisa cerah, bisa enggak. Tapi seenggak-enggaknya gitu ya, kita semua sudah bersiap dari awal pagi ini dari informasi rekan Agus Mahendra BMKG. Masih menemani Ruang Dengaran dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Hibur 70 pagi hari ini bersama saya Hapsar Nacua di Ruang Dengar Anda. Mau sapa-sapa dulu nih, ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi Bu, apa kabar? Tabanan ngomong-ngomong cuacanya apa nih Bu? Kemudian ada Pak Tut Maliarsa di Bondalem. Gimana cuacanya Pak, kalau boleh share dong? Apakah rahasia alam sudah terkuak di sana, di langit, bahwa dia cerah atau mendung? Boleh ya. Nah, biasanya nih suka disapa-sapa nih saya sama Ibu Janura. Ini tumben Ibu Janura, anteng-anteng baik. Lagi ngapain Ibu Janura? Udah sibuk nih, baru apa namanya, gak dengerin kita nih, gak nyapa-nyapa. Gak apa-apa deh Bu. Emang tugas kita mah ya di sini, saya sama rekan Bayu adalah menemani Anda, jadi bukan Anda menemani saya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar, Hayamur 70. Kali ini dari Raisa dan Dipebarus dengan Mine.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Dengan penjualan melebihi 14 juta kopi seluruh dunia, Wind of Change menjadi salah satu lagu Scorpions dengan penjualan terbaik sepanjang masa. Lagu Wind of Change merupakan sebuah karya untuk merayakan akhir dari Perang Dingin dan menyuarakan arti sebuah harapan. Ditulis setelah tampil di Moscow Music Peace Festival pada bulan Agustus 1989, lagu ketiga dari album Crazy World ini dirilis pada bulan Januari 1991 dan seketika menjadi lagu hits di seluruh dunia.

0: masa aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kebersihan lingkungan itu pencegahan utama, menghindari rumah jadi sarang tikus seperti itu.
2: Yang kita rasakan adalah implementasinya itu sebatas untuk menangani atau menerima kasus saja.
3: Selamat pagi. Masyarakat diminta waspada penyebaran virus hanta. Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas belum optimal. Dari Hamburg 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait waspada penyebaran virus hanta. Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian di tengah dinamika kesehatan global menyusul ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat.
5: Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian penting di tengah dinamika kesehatan seiring munculnya ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat. Ahli epidemiologi Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, virus hanta merupakan kelompok virus yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi, khususnya tikus liar.
1: Penularannya melalui kontak, ya misalnya dengan urin atau kotoran tikus, gitu, sehingga memang yang dianjurkan saat ini ya kebersihan lingkungan, itu pencegahan utama, ya. Menghindari rumah jadi sarang tikus seperti itu. Prinsipnya adalah menghindari kontak dengan tadi urin kemudian kotoran tikus tadi.
5: Dr. Gede Artawan menambahkan, penularan dapat terjadi ketika partikel virus terhirup melalui udara, terutama di lingkungan tertutup atau area yang kurang terjaga kebersihannya, seperti gudang, lumbung, maupun rumah yang lama tidak dihuni. Namun masyarakat diimbau tidak panik dikarenakan penularan tidak terjadi dengan mudah.
1: Ya, pertama memang kalau berdasarkan data surveillance itu yang sudah dilakukan secara terus menerus, surveillance itu kan memantau kejadian penyakit termasuk kasus baru gitu ya. 2 tahun terakhir, selama 2 tahun itu ada 23 kasus. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, karena memang penularannya tidak semudah yang kita bayangkan.
5: Dr. Gede Artawan menyebut, di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis global, kewaspadaan terhadap virus hanta menjadi pengingat bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan lingkungan. Penguatan literasi kesehatan publik, dukungan kebijakan berbasis sains, serta kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi fondasi utama untuk mencegah potensi wabah di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
3: Temuan virus hanta berhasil menyita perhatian dunia. Terlebih virus yang ditularkan hewan pengerat tersebut hingga saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin khusus.
6: Hantavirus adalah kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Infeksi ini dapat menyebabkan penyakit serius yang menyerang paru-paru atau ginjal dengan tingkat kematian yang cukup tinggi mencapai sekitar 40% pada jenis tertentu. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat telah ada 23 kasus terkonfirmasi selama periode 2024 hingga Mei 2026 yang didominasi oleh galur Seoul virus. Virus ini biasanya menyebar ketika manusia terpapar sekresi tikus yang terinfeksi. Metode penularannya meliputi menghirup udara terkontaminasi, kontak langsung, gigitan, dan antar manusia. Gejala biasanya muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar dan berkembang dalam dua fase. Pertama, fase awal atau mirip flu, meliputi demam tinggi dan menggigil, nyeri otot yang hebat terutama di punggung, paha, dan bahu, serta sakit kepala, kelelahan ekstrim, dan masalah pencernaan seperti mual atau diare. Kedua, fase lanjut atau kritis, meliputi sindrom paru atau HPS, batuk parah, sesak napas hebat, dan penumpukan cairan di paru-paru yang bisa berakibat fatal dalam waktu cepat. Kemudian sindrom ginjal atau HFRS, tekanan darah sangat rendah atau syok, pendarahan, dan gagal ginjal akut. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin khusus yang disetujui secara luas untuk menyembuhkan hantavirus secara langsung. Perawatan yang diberikan bersifat suportif, seperti bantuan pernapasan melalui ventilator dan pemantauan cairan di unit perawatan intensif ICU. Langkah pencegahan utama meliputi, pertama, kendalikan populasi tikus. Tutup semua celah atau lubang di rumah yang bisa menjadi akses masuk tikus. Kemudian bersihkan dengan aman. Jangan menyapu kotoran tikus yang kering karena akan menerbangkan virus ke udara. Semprotkan disinfektan atau cairan pemutih terlebih dahulu, biarkan basah selama 5-10 menit. Lalu lap menggunakan tisu atau kain bekas. Kemudian simpan makanan dengan benar. Gunakan wadah tertutup kedap udara untuk makanan manusia maupun pakan hewan peliharaan.
3: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait waspada penyebaran virus hanta.
7: Saya Dewo dari Abian Cemar. Menurut saya, kita perlu lebih peduli sama kebersihan lingkungan, apalagi di rumah atau tempat yang lama nggak dipakai. Karena virus ini bisa muncul dari hewan pengerat, jadi harus lebih hati-hati.
8: Saya Made dari Karangasem. Kalau saya pribadi, saat bersih-bersih tempat yang berdebu sebaiknya pakai pelindung seperti masker. Jadi nggak langsung kontak dengan debu atau kotoran yang beresiko.
9: Saya Putu dari Karangasem. Menurut saya, kalau merasa nggak enak badan atau ada gejala yang aneh, jangan ditunda untuk periksa ke puskesmas atau dokter. Lebih cepat ditangani, lebih baik supaya nggak jadi masalah serius.

0: Pendengar, potensi penyebaran virus hanta di Indonesia perlu diwaspadai, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan wisata. Lingkungan yang kurang bersih dan sanitasi yang buruk dinilai dapat meningkatkan resiko penularan. Virus hanta diketahui ditularkan dari tikus ke manusia melalui kontak dengan urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi. Edukasi masyarakat dinilai penting agar memahami cara pencegahan dan tidak menimbulkan kepanikan. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Ngakan Putu Anom Harja, peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana.
1: Pak Harjana, bagaimana akademisi melihat potensi penyebaran virus hanta di Indonesia, khususnya di daerah padat penduduk dan kawasan wisata seperti apa, Pak?
2: Kalau dilihat dari potensi penyebaran, terutama di Indonesia, kan pasti ada yang mengingat tikus itu kan cukup tinggi di daerah tropis seperti Indonesia. Dan kalau di kita juga daerah padat penduduk, termasuk juga daerah wisata, ini potensinya tetap ada. Terutama jika daerah tersebut sanitasinya kurang, misalkan pengelolaan limbahnya belum optimal, itu sehingga memang risikonya akan ada seiring dengan peningkatan kondisi lingkungan tersebut.
1: Sebenarnya apa itu virus hanta dan bagaimana cara penularannya kepada manusia, Pak?
2: Virus ini sebenarnya zoonosis ya, jadi dia itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, kalau virus hanta sendiri ini sebenarnya dibawa oleh tikus dan menular ke manusianya itu melalui kontak dari urin tikus, kotorannya, air liur, atau bahkan debu yang terkontaminasi dari virus ini. Jadi memang pembawanya adalah si tikusnya.
1: Faktor lingkungan seperti apa, Pak, yang dapat meningkatkan resiko munculnya virus hanta?
2: Tentu lingkungan yang kotor ya, bahkan banyak sampah, lembab, termasuk juga ini tempat yang disukai oleh tikus-tikus untuk berkembang biak. Dan ini juga jadi faktor utama yang meningkatkan resiko dari penularan virus hanta.
1: Apakah perubahan iklim dan persoalan kebersihan lingkungan ikut mempengaruhi perkembangan tikus pembawa virus hanta ini, Pak?
2: Kalau dari beberapa studi, ini memang ada menyebutkan bahwa perubahan iklim ini memengaruhi pola reproduksi dari tikus dan juga perpindahan tikus. Gitu. Jadi yang awalnya dulu dingin, sekarang menghangat, kelembabannya berubah, reproduksi dan perpindahan tikusnya juga berubah. Gitu. Dan ini juga iklim ini ngefek ke kebersihan lingkungan. Jadi ketika misalkan lingkungannya itu buruk, kotor gitu ya, misalkan ini menjadi sumber makanan dan tempat berkembang biak tikus sini. Jadi secara nggak langsung memang akan berpengaruh dari perubahan ini.
1: Gejala awal apa yang perlu diwaspadai masyarakat agar tidak terlambat mendapatkan penanganan medis?
2: Nah, ini kalau gejala medisnya memang mulanya itu dari demam, lalu sakit kepala, nyeri otot, mual, dan juga lemas. Nah, kalau kondisinya agak berat, ini berkembang jadi gangguan pernapasan dan parahnya gangguan ginjal. Jadi poin utamanya adalah ketika sudah ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya memang sesegera mungkin untuk akses layanan kesehatan.
1: Seberapa penting edukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran virus hanta?
2: Nah, edukasi ini sangat penting ya, karena agar masyarakat tahu cara penularannya seperti apa, sehingga bisa mencegah cara penularan itu, misalkan dengan menjaga kebersihan, termasuk juga aware dengan kondisi kesehatan gitu. Jadi ketika gejala-gejala ini muncul, harapannya bisa segera memeriksakan diri. Dan yang paling penting adalah tidak panik, karena kepanikan ini muncul biasanya ketika masyarakat itu kurang informasi. Jadi harapannya dengan informasi yang cukup valid, nah harapannya masyarakat tidak panik untuk merespons ini. Karena memang hanta ini memang dari dulu sudah ada dan sudah dipantau oleh WHO sebagai potensial menjadi wabah.
1: Apakah kawasan dengan aktivitas pariwisata tinggi seperti Bali ini memiliki resiko lebih besar terhadap penyebaran penyakit seperti virus hanta ini, Pak?
2: Nah, kalau dilihat dari resiko, daerah wisata termasuk Bali ini memang jadi salah satu pintu termasuk yang potensial berbagai wabah salah. Di samping juga karena mobilitas penduduk dari luar Pulau Bali itu tinggi, entah itu domestik maupun mancanegara terutamanya. Di saat yang sama juga di Bali populasi tikus ini kan ada, gitu ya. Nah ini meningkatkan risiko apabila faktor lingkungan tadi, misalkan pengelolaan limbah, sanitasi ini sangat kurang, gitu. Sehingga memang harapannya risikonya ini bisa diturunkan dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Ngakan Putu Anom Harjana, peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh informasi terkait akses pendidikan inklusif di berbagai perguruan tinggi.
4: Jadi sosialisasi untuk unit layanan disabilitas ini saya rasa masih jauh ya.
5: Sosialisasi unit layanan disabilitas atau ULD di bidang pendidikan dinilai belum optimal. Meski keberadaannya telah diatur dalam regulasi, implementasi di lapangan masih terbatas pada penanganan kasus, belum pada penyebaran informasi secara luas kepada penyandang disabilitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Niketut Leni Astiti, menilai kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya informasi yang diterima penyandang disabilitas dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini membuat sebagian penyandang disabilitas belum mendapatkan gambaran jelas terkait kampus yang sudah menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
4: ULD pendidikan, tetapi yang kita rasakan adalah implementasinya itu sebatas untuk menangani atau menerima kasus saja, tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan ULD ini fungsinya apa. Sejauh ini kan teman-teman disabilitas masih kebingungan untuk memilih dia bisa menikmati pendidikan di universitas apa, apakah itu sudah menerima teman-teman dengan berkebutuhan khusus.
5: Leni menambahkan keterbatasan sosialisasi membuat penyandang disabilitas harus mencari informasi secara mandiri melalui berbagai pihak terkait. Menurutnya kondisi ini membuat proses memperoleh kepastian akses pendidikan menjadi tidak mudah.
4: Informasi seperti itu tidak mudah didapatkan oleh teman-teman disabilitas karena sosialisasinya kurang. Misalkan contoh saya kebingungan, baru saya menghubungi, nah seperti itu. Jadi bertanya-tanya dulu sehingga kita baru datang, oh kita harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita datang di situ baru kita diarahkan. Setelah diarahkan banyak proses yang dilakukan.
5: Pihaknya berharap sosialisasi layanan pendidikan inklusif dapat diperkuat. Menurutnya hal tersebut penting agar akses informasi bagi penyandang disabilitas bisa lebih mudah dijangkau dan dipahami secara luas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
0: Pendengar, pencegahan kekerasan terhadap anak butuh keterlibatan semua pihak mulai dari sekolah, keluarga hingga lingkungan masyarakat. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa.
6: Dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
1: Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun verbal. Sekolah juga dituntut menghadirkan suasana aman dan nyaman agar peserta didik merasa terlindungi selama menjalani proses belajar. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Palasuara mengatakan, sekolah saat ini mengacu pada aturan tentang budaya sekolah ramah, aman, dan nyaman. Menurutnya, pelayanan kepada siswa tidak hanya berfokus pada sisi akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis peserta didik.
6: Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan, jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, itu tentu tetap mengacu dengan aturan-aturan yang ada. Lebih-lebih saat ini kita kan sudah mengenal ada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang mengatur tentang budaya sekolah ramah aman dan nyaman kan gitu. Nah, dari tata aturan itu juga, kalau kami di lingkungan sekolah sebenarnya kan sudah mengacu pada aturan-aturan yang sebelumnya, bagaimana membuat siswa itu merasa diperhatikan, merasa diberikan pengayoman, dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
1: Upaya pencegahan kekerasan dilakukan sejak dini melalui pembinaan karakter dan pengawasan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasan yang saat ini menjadi perhatian salah satunya adalah bullying verbal seperti saling mengejek antar teman.
6: Untuk yang selama ini terjadi ya, kebetulan kami di sekolah sih tidak sampai ada kekerasan yang signifikan banget ya. Anak-anak juga masih memaklumi situasi dan kondisinya sesama teman, saling menghargai, yang berusaha hidup saling tolong-menolong. Jadi kami bisa melakukan pencegahan lebih awal lah pada siswa-siswi kami agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar dari pantauan sekolah.
1: Juara berharap sinergi antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pendengar, ajang Putri Hijab Influencer Bali tahun ini tidak hanya fokus pada pencarian pemenang, melainkan juga memperkuat kualitas karakter para anggotanya dalam membawa pengaruh positif di media sosial.
7: Menjadi seorang influencer di era digital menuntut tanggung jawab moral yang besar, terutama dalam menjaga nama baik komunitas dan nilai-nilai yang diwakili. Hal inilah yang ditekankan kepada para finalis Putri Hijab Influencer Bali 2026, di mana mereka diingatkan bahwa setiap tindakan di ruang publik akan mencerminkan citra komunitas secara keseluruhan. Regional Director Putri Hijab Influencer Bali Farah Isabella Nur Faqih saat memberikan pembekalan di Jimbaran kemarin menegaskan bahwa gelar finalis merupakan sebuah tanggung jawab panjang untuk menjadi inspirasi. Menurutnya, bagi 3 pemenang utama yang akan melaju ke tingkat nasional, tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi antara konten yang dihasilkan dengan sikap atau attitude di dunia nyata.
8: Kalian itu tidak hanya membawa nama kalian aja. Salah aku Bella. Dikenal sebagai namanya Bella, tapi aku juga dikenal sebagai anakku terhijab. Kalau kamu ada membuat attitude yang tidak baik, bukan namaku saja. Itu loh Bella, anakku terhijab. Jadi, mulai saat itu, kalian sudah berjanji sebagai komunitas di Putri Hijab Influencer Bali, berarti kalian sudah siap membawa nama Putri Hijab Bali itu kemana-mana.
7: Lebih lanjut, Bella menjelaskan bahwa 15 finalis tahun ini merupakan angkatan yang terpilih secara ketat melalui penilaian bakat dan disiplin. Meskipun hanya 3 orang yang berangkat mewakili Bali ke Jakarta, seluruh finalis diharapkan tetap aktif bergerak di komunitas guna memperkuat ekosistem kreator muslimah yang berkualitas di Pulau Dewata.
8: 15 finalis itu dipilih untuk perwakilan yang top 3-nya ke nasional, sisanya bukan berarti nggak mewakili, tapi kalian adalah angkatan di komunitas ini. Berarti kalian angkatan 26. Apakah setelah grand final kita nggak ada kegiatan? Justru disitulah kalian itu mulai. Di sini bukan mulai, ini buat proses kalian mau mulai setelah kalian grand final.
7: Melalui pembekalan yang menekankan pada aspek integritas dan kemampuan digital, perwakilan Bali diharapkan dapat menunjukkan standar bagi muslimah masa kini yang mandiri, cerdas, serta memiliki pengaruh yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Puluhan gempa bumi yang terjadi sepanjang minggu pertama bulan Mei itu berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif yang didominasi gempa dangkal.
9: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 51 kejadian gempa bumi dan terdapat 1 gempa bumi dirasakan. Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 dirasakan di wilayah Denpasar 2 MMI.
10: Sepanjang periode minggu pertama bulan Mei 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 51 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,1 hingga 4,2. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 70% dari total kejadian gempa bumi. Muhammad Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 36 kejadian, sebanyak 15 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 29% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
9: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 36 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 15 kejadian.
10: Muhammad Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 90% atau 46 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 9% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
9: Kejadian gempa bumi didominasi 46 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 5 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimum 4,2.
10: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 33 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 18 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat 1 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 dirasakan di daerah Waingapu, Karuni, Tambulaka, Waibakul, dan Waikabuba 4 MMI. Sedangkan Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa 3 MMI. Dan Denpasar 2 MMI berlokasi di laut pada jarak 49 km arah barat daya Wanukaka, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 26 km. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga. Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali Juli mendatang diyakini mendatangkan multiplier effect. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif pada sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya.
11: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
12: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
11: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
12: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
13: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
12: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Jawa pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Masyarakat diminta waspada penyebaran virus hanta. Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas belum optimal. Mewakili tim redaksi, saya Hapsah dan Nacoa bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, semoga sih semenjak saya ada di sini pagi hari ini belum ada yang melepas Pro 1 RRI Denpasar ya. Dan pagi ini juga saya mau menyapa yang sedang online di WhatsApp ataupun di mana pun, mengingatkan kembali nih, nanti di pukul 9 kita akan ada dialog dan pasar pagi ini, bisa bergabung untuk berbincang-bincang terkait topiknya. Dan juga pastinya lagu-lagu dan informasi pilihan kita akan hadirkan untuk Anda. Pukul 8 kita ada warta berita dari Jakarta juga. Hadir untuk Anda, Cinta Yang Diam dari Ariel Noah.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo merupakan hewan purba yang sangat terkenal. Hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Pulau Padar. Hewan ini adalah spesies kadal terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit spesies yang masih ada sejak zaman prasejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.